Brendo Pagi, Rompat RRI Bengkulu. 91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile Application RRI Digital.

Di sana, telur kerap jadi pilihan utama untuk mendukung kecerdasan anak. Tapi masih sering muncul pertanyaan kok, mana yang lebih penting untuk perkembangan otak, putih telur atau kuning telur? Nah, putih telur dikenal kaya protein dan baik untuk pertumbuhan dan juga sementara itu kuning telur mengandung kolin, lemak sehat, omega 3 dan lutein yang berperan dalam membentuk sel otak serta fungsi daya ingat. Karena itulah di sana manfaat terbaik justru diperoleh dengan mengkonsumsi telur secara utuh. Jadi kandungan protein dan nutrisi mikro di dalamnya ini saling melengkapi untuk mendukung tumbuh kembang anak. Yang gak kalah pentingnya lagi ya di sana, pastikan telur dimasak hingga matang sempurna demi keamanan konsumsi terutama untuk balita.

0: Tahukah kamu? Ternyata korek api ditemukan dari ketidaksengajaan. Menurut Charles Darwin, api adalah pencapaian terbesar manusia setelah bahasa. Sebelum penemuan korek, api umumnya dibuat dengan batu flint dan besi atau bor tangan. Kemudian pada 1828 ditemukan korek api tradisional yang masih mengandalkan bahan kimia dan berisi vial kaca berisi asam sulfat dibungkus dalam kertas seperti korek Prometheus. Korek api ini dinyalakan dengan cara menghancurkan vial kaca. Namun dari segi keamanan, korek ini tidak cukup aman karena mengandung asam sulfat yang sangat korosif dan berbahaya bagi kesehatan. Pada saat yang sama, seorang apoteker Inggris bernama John Walker sedang bereksperimen dengan bahan kimia. Saat ia mencoba membersihkan ujung stick tersebut, dengan menggaruknya di sepanjang tepian perapian laboratorium, terjadi sesuatu yang mengejutkan. Stick tersebut tiba-tiba terbakar dan menyalakan api. Walker menyadari bahwa reaksi gesekan stick dengan permukaan kasar kertas pasir di sekitarnya telah memicu percikan api. Inilah saat penemuan korek api modern pertama kali terjadi. John Walker merancang korek api yang terbuat dari stick karton yang dilapisi campuran tersebut. Ketika stick digosokkan ke atas permukaan kasar seperti kertas pasir, gesekan tersebut memicu reaksi yang menyebabkan api muncul. Pada 1827, ia mulai menjual Congreve's, yaitu stick karton dilapisi campuran kalium klorat dan antimon sulfida, yang akan menyala ketika digoreskan pada selembar kertas pasir. Setelah kematian Walker pada 1859, ia diakui sebagai pencipta korek api gesek pertama di dunia.
1: 91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Ensiklopedia Budaya. Pada zaman Kekaisaran Romawi, Julius Caesar membuat papan pengumuman yang dinamakan Acta Diurna. Penyampaian gagasan mengenai apa yang penting bagi masyarakat telah bertambah dari sekedar lisan menjadi bentuk tulisan. Hal ini terus berkembang setelah ditemukannya kertas, penemuan mesin cetak, dan terbitnya surat kabar pertama. Setelah surat kabar, peradaban manusia juga berkembang, dan ditemukanlah radio, film, televisi, dan sejumlah media lain.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia, peribahasa Malin.
1: Madini sida nama isikai anim meda boleh makan mbak neolem.
0: Artinya zaman sudah berubah, sekarang manusia juga sudah berubah termasuk alam semesta.

107.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Di sana harga telur ayam di Pasar Minggu Kota Bengkulu mengalami kenaikan dalam beberapa hari terakhir di sana. Jadi kondisi tersebut berdampak pada menurunnya aktivitas jual beli karena banyak pembeli mengurangi jumlah belanja. Dan salah seorang pedagang telur di Pasar Minggu, Emi, mengatakan kenaikan harga mulai terjadi setelah permintaan telur meningkat seiring pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG. Dan kenaikan harga tersebut membuat daya beli masyarakat menurun sehingga jumlah pembeli yang datang ke lapaknya pun tidak seramai biasanya di sana. Dan untuk harganya kini untuk ukuran kecil dijual mulai Rp45.000 per karpet, sementara untuk sedang ukuran sedang itu Rp50.000 per karpet, dan sedangkan untuk ukuran besar di harga Rp56.000 per karpet. Jadi itulah harganya yo di sana yo. Dan para pedagang berharap pasokan telur kembali menurun seperti biasa normal yo, agar harga dapat segera stabil dan daya beli masyarakat pun meningkat. Jadi mereka ini optimis di sana stabilnya harga akan mengembalikan aktivitas jual beli di pasar tradisional seperti sedia kala. Informasi kok di sana Riri kutip dari rri.co.id.

Ini Budi, ini Ibu Budi. Kalian pasti sudah tidak asing dengan kalimat itu, bukan? Ya, kalimat yang masyhur itu rupanya dibuat oleh Ibu Siti Ramani Rauf. Dia lahir di Padang, Sumatera Barat pada tanggal 15 Juni 1919. Siti Ramani Rauf adalah seorang pendidik sejak tahun 1937 dan penulis buku peraga bahasa Indonesia Ini Budi pada era 1980-an dengan menggunakan toko Budi yang kemudian terkenal di Indonesia. Metode pembelajaran bahasa yang menggunakan alat peraga yang disebut struktur analitik sintesis atau SAS bahasa Indonesia tersebut dianggap menyenangkan sehingga membantu siswa lebih cepat membaca. Buku peraga itu dikerjakan pada awal tahun 1980-an atas tawaran dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan setelah Ibu Siti pensiun pada tahun 1976. Tawaran tersebut ia terima tanpa meminta bayaran, semata-mata karena kecintaannya pada dunia pendidikan. Ibu Siti wafat pada tanggal 10 Mei 2016. Nah, sudah tahu kan? Jadi, kita harus berterima kasih kepada Ibu Siti Ramani Rauf yang telah berjasa di dunia pendidikan kita.

Di sana benarkah minum saat makan dapat mengganggu pencernaan? Jadi anggapan bahwa air minum dapat mengencerkan asam lambung dan menghambat proses pencernaan ternyata merupakan mitos di sana. Nah, untuk itu menurut dokter Diana F. Suganda, tidak ada bukti ilmiah yang menunjukkan bahwa minum air putih saat makan dapat merusak ataupun menghambat proses pencernaan di sana. Nah, lambung memiliki kemampuan menyesuaikan produksi asam lambung dan enzim pencernaan sesuai kebutuhan tubuh gitu. Bahkan air putih di sana dapat membantu melembutkan makanan sehingga lebih mudah dikunyah, ditelan, yo, diproses dalam saluran pencernaan kita. Jadi meskipun demikian, di sana konsumsi air tetap perlu dilakukan secara cukup ya. Minum terlalu banyak juga kalau lagi makan itu sebagian orang dapat menimbulkan rasa penuh atau begah. Jadi tidak perlu nunggu 30 menit tuh setelah makan atau minum. Untuk di sana yo, minumlah sesuai rasa haus dan kebutuhan tubuh kita. Informasi kuriri kutip dari rri.co.id.

0: apa yang harus kita lakukan saat terjadi gempa bumi untuk keselamatan kita? Mulai dari sekarang, ketahui jalur evakuasi dan amankan benda-benda yang mudah jatuh. Jika terjadi guncangan, jangan panik. Segera jauhi jendela kaca dan benda-benda berat. Merunduk dan berlindunglah di bawah meja yang kokoh dan berpeganglah pada salah satu kaki meja. Tunggu sampai guncangan berhenti, lalu segera keluar. Bawalah tas yang berisi barang-barang penting dan gunakan tangga darurat. Jika di luar ruangan, jauhi bangunan, tiang listrik, pohon, papan reklame, dan jembatan. Persiapan dan pengetahuan tentang mitigasi bencana adalah salah satu kunci utama keselamatan.
1: Pesan ini disampaikan Pro 1 RRI Mataram.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: 91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile application RRI Digital.

0: Big Big Baby.
1: Prompar FM.
2: Prompar FM. Pernahkah Anda mendengar nama Warung Madura? Warung Madura adalah toko kelontong yang menjual berbagai barang untuk sehari-hari, mulai dari kebutuhan dapur, aneka jajanan, pulsa token listrik, hingga bensin eceran. Lantas, mengapa dinamakan Warung Madura? Selaras dengan namanya, pemilik atau penjaga warung ini berasal dari Madura. Ini bermula dari seorang perantau asal Sumenep yang sukses menjalankan toko kelontongnya di suatu kota besar. Kabar kesuksesan itu segera menyebar di kampung halaman. Hal tersebut membuat orang-orang terdekatnya tertarik untuk menjalankan jenis usaha yang sama. Terlebih, jiwa perantau yang melekat pada masyarakat Madura turut mendorong tekad mereka untuk membuka toko kelontong yang kini dikenal sebagai Warung Madura. Warung Madura semakin berkembang pesat dari hari ke hari, apalagi karena pelayanannya yang buka 24 jam setiap hari.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Rondo Pagi, Rompat RRI Bengkulu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sana ketemu lagi kita di Berendo Pagi di Kece Kito hari Iko yo. Dan hari Iko spesial nian kita di temanya berlomba berbudaya berjaya bersama Gempara. Nah, mungkin di sana bertanya apa kok Gempara kok kan. Nah, kelak kita kupas-kupasnya pokoknya. Nah, pagi Iko lah ada dua narasumber ganteng-ganteng masih muda di sana yo, anak-anak Bengkulu yang insya Allah Iko berprestasi, amin. Langsung aja kita kenalan, dah ada namanya Bang Fajri. Halo Bang Fajri.
1: Halo.
0: Sehat Bang?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Sehat.
0: Nah, Bang Fajri ini ketua dak Bang, ketua pelaksana Gempara.
1: Iya.
0: Betul. Nah, satu lagi ada Bang Nafis.
2: Ya, Bang Nafis.
0: Bang Nafis, sehat
2: Nafis
0: Bang.
2: Dipanggil.
0: Oh, Dang Nafis ya. Sehat Dang?
2: Alhamdulillah sehat selalu.
0: Alhamdulillah. Nah, Dang Nafis kok ketum ya, ketum Imakip.
2: Yo, kebetulan tahun Iko kan.
0: Win ya.
2: Win.
0: Nah, dari jadi dua-duanya kok dari Win segala?
1: Yo. Nah, segala dari Win.
0: Sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Yo. Pagi-pagi kok tidak ngantuk kan tapi?
2: Aman, Pak.
1: Aman.
0: Aman, aman. Lah ngopi dah. Nah, jadi untuk di sana yo di pagi hari kok Riri ngaja untuk bergabung di interaksinya ada di WA di 0811 7816 544 dan juga di telepon kita di 0736 7321 994. Dan juga siaran kita bisa didengari di RRI Digital serta juga di rri.co.id dan juga di sana bisa simak kita bisa tengok langsung di YouTube di RRI Bengkulu yo. Jadi lah gampang galo lah pacak nengok penyiarnya, lah pacak juga nengok narasumbernya yo. Jadi pagi kau kita langsung lah bahas dak semakin kalau kece orang tuh tak kenal maka tak sayang.
2: Tak sayang.
0: Jadi kenal dulu dak Bang.
2: Dulu. Nah,
0: jadi apa tuh sebenarnya Gempara Bang?
2: Oh iya.
0: Ayo.
2: Boleh jadi, mungkin Bang Fajri sebagai ketua pelaksananya.
1: Okay. Jadi Gempara ini merupakan salah satu event kita dari kampus Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu dan yang mengelolanya ini dari organisasi Ikatan Mahasiswa KIP. Nah, jadi awalnya ini mungkin kita kilas balik dulu.
0: Iya, sejarahnya.
1: Awalnya sejarahnya ini berasal dari keinginan mahasiswa untuk sama-sama berkompetisi. Selama ini kan Bengkulu terus yang pai kita keluar kemana-mana. Nah, adalah inisiatif dari pengurus sebelum kami. Mereka nih pengen ngadakan lomba. Jadi kali ini orang yang datang ke Bengkulu sekaligus upaya kita nak mengenalkan ikon lah Bengkulu. Nah, akhirnya
0: itu dari luar ya Bang ya?
1: Dari luar, dari tingkat nasional, berbagai macam provinsi datang ke Bengkulu. Nah, awal namanya tuh belum Gempara kak.
0: Apa tuh?
1: Namanya tuh Serah Dikipnas Semarak Raflesia Bidik Misi Kip Nasional. Karena dulu identitas kita nih kan Bengkulu
2: Raflesia
1: ini kan Raflesia. Nah, akhirnya setelah berkembang akhirnya acaranya sukses di awal dua edisi namanya tetap Serah Dikipnas. Nah, tahun lalu diubah jadi Gempara karena kita juga peralihan nama identitas kita jadi Bengkulu Merah Putih. Jadi kita sejalan dengan misinya dari Pak Gub, nah mengeluarkan identitas bahwasannya provinsi ini merah asal putih. Usul Merah Putih. Nah,
0: iya,
1: jadi kita buatlah namanya itu Gempara, Grand Event Merah Putih Nusantara.
0: Nah,
1: di tahun ini ada yang berbeda kak. Kalau tahun lalu kita fokus ke lomba keagamaan, ilmiah. Nah, tahun ini kita ada lomba kesenian.
0: Ada keseniannya.
1: Nah, ini juga misi kami mengenalkan bahwasannya Bengkulu nih kaya akan budaya juga. Nah, tidak cuma sebatas terkenal dengan bunga Raflesianya aja, tapi kita juga banyak budaya-budaya yang bisa kita kenalkan.
0: Cek itu. Yo, jadi Gempara ini sudah berapa lama, Bang?
2: Kalau jalannya iko event yang keempat, Mbak.
0: Keempat ya.
2: Yo, jadi event yang keempat itu tadi. Jadi selain dari tentang kompetisi, itu tadi salah satu tujuan kita, kita pengen kasih tahu lah ke orang-orang bahwa Bengkulu itu bukan di Sulawesi, bukan di Kalimantan. Tapi
0: banyak yang ngomong
2: di Sumatera.
0: Di mana? Nah,
2: itulah. Jadi cak masalah juga kayak kami kan. Kapan kami orang Sulawesi kok.
0: Jadi kami
2: pengen perkenalkan dengan segala adat budaya dan sejarah. Makanya nanti di salah satu rondon acara itu namanya field trip. Atau butuh kelak kami ajak keliling Bengkulu ke tempat-tempat sejarah Bengkulu. Ada Benteng Inggris, ada rumah pengasingan Soekarno, ada Masjid Jami Soekarno. Biar mereka lebih mendalami ternyata Bengkulu ini kaya dengan sejarah dan budayanya.
0: Oh, diajak keliling ya.
2: Keliling.
0: Termasuk ke tempat ala-ala musik mungkin.
2: Gitu
0: ya. Ini berapa lama sih?
1: Kegiatan kita itu dimulai dari, kalau untuk sekarang itu dari tanggal sekarang baru pembukaan.
0: Pembukaan
1: pendaftaran untuk di lomba kesenian masih jalan. Tapi kalau untuk lomba nasionalnya lah dem kita tutup. Jadi sekarang masih pembukaan lomba tingkat provinsi. Kita start kegiatan nyonian di tanggal 1 sampai 1 tanggal
0: Agustus ini?
1: Iya, 1 di bulan Agustus sampai tanggal 5 di bulan Agustus.
0: Jadi pendaftaran dulu.
1: Pendaftaran.
0: Tapi pendaftaran ini bisa untuk umum?
1: Kita ada tingkatannya.
0: Oh, ada tingkatannya.
1: Kalau nasional itu fokus ke kawan-kawan mahasiswa se-Indonesia.
0: Gitu.
1: Kalau tingkat nasional, tapi kalau untuk tingkat provinsi itu ada lomba-lomba kesenian. Itu dibatasi dengan umur. Nah, jadi misalkan umurnya nih dari 14 tahun sampai 23 tahun.
0: Ada tingkatannya.
1: Jadi kita kalau yang kesenian nih kan target kita, apalagi kita ada lomba tari kreasi nih. Target kita bukan ke kampus-kampus atau sekolah-sekolah, tapi kita mengutamakan sanggar-sanggar yang ada di Bengkulu.
0: Gitu. Tapi tetap harus jalur mendaftar juga.
1: Jalur mendaftar juga.
0: Pendaftarannya tutup di tanggal
1: 28 Agustus.
0: Nah, jadi untuk adik sana yang ndak ikut buli, caranya cek mana tuh dang nengoki apa? Bisa daftar atau nengok informasinya di mana? Ataukah IG?
2: Jadi untuk adik sana segalanya dan sekaligus himbauan bagi seluruh sanggar-sanggar yang di mana kalian hari ini tempatnya juga berprestasi dan juga supaya kita bisa sama-sama mengenalkan budaya Bengkulu. Kawan-kawan boleh buka Instagram kami Imakip Winpas Bengkulu. Nah, jadi kawan adik sana segalanya boleh menghubungi atau boleh menghubungi melalui WA, ada nomornya 0831 6209 5138. Jadi masih kami buka sampai tanggal 28 Agustus. Itu himbauan untuk seluruh sanggar. Nah, biar kita bisa sama-sama berkolaborasi untuk memperkenalkan budaya Bengkulu.
0: Nah, cah itu yo menarik kok. Jadi ada kesempatan tuh anak-anak muda
2: ya.
0: Mumpung masih muda. Berkreasi lah yo untuk membanggakan budaya kita. Nah, jadi kegiatan ini sebenarnya ada level-level tingkatannya ya, Bang, ya.
1: Ada.
0: Nanti kegiatannya apa aja tuh?
1: Kita pertama kali kegiatan itu ada lomba olahraga
0: ya,
1: dulu kita pemanasan lah ibarat
0: kata. Nah,
1: di tanggal 1 kita lomba olahraga, besok di tanggal 2 kebetulan tanggal 2 juga peserta-peserta nasional itu lah mulai datang. Nah, mereka akan menyaksikan lomba kesenian, termasuk ada tari kreasi, ada lomba solosong. Solosong ini lagu-lagu Bengkulu ya, lagu-lagu ini. Kemudian
0: berarti tarian tuh tarian dari kita juga.
1: Iya, gitu. Tarian kita juga. Kemudian ada juga lomba puisi. Nah, jadi finalis yang dari nasional ini dari luar provinsi Bengkulu, mereka datang, mereka juga bisa menyaksikan. Wah, ternyata ini Bengkulu. Ada berbagai macam hal-hal yang luar biasa ternyata. Nah, hari ketiga baru kita fokus ke lomba nasional.
0: Apa tuh?
1: Ada lomba esai, terus ada lomba infografis, ada lomba MTQ dan juga lomba da'i-da'iyah. Baru kita di hari keempat, tempatnya tanggal 4 Agustus, itu kita field trip seperti yang disampaikan sama Dang Napis tadi. Kita keliling-keliling Bengkulu.
0: Asik tuh ya, guys.
1: Kita juga berupaya untuk gak cuma ngajak mereka jalan datang ke situ, tapi kita bakal ada nanti tim khusus yang menjelaskan ini namanya, misalkan kita lagi di Benteng Malboro, kita jelaskan Benteng Malboro dibangun tahun kapan, ini dulu tempat sebagai apa. Begitupun di tempat-tempat yang lain juga. Nah, hari kelimonya baru mereka pulang ke peserta finalis nasional pulang ke daerah mereka masing-masing.
0: Jadi banyak yang dilombakan. Tapi kalau menurut Bang Nafis, ngapu sih penting untuk menyiapi unsur-unsur budaya mungkin di dalam festival ini?
2: Jadi kawan-kawan segalonyo, kami kulah berapa kali kan alhamdulillah dapat kesempatan untuk bertanding lah ke beberapa tempat yang lain. Dan ya itu tadi, ternyata kita kok di Bengkulu memang kayaknya lebih harus kuat lagi kerja sama kita supaya budaya kita lebih terkenal, lebih luas. Makanya saya tuh kalau keluar selalu bawa ciri khas tuh.
0: Apa tuh?
2: Kayak kain, kain basure. Selalu kami pakai.
0: Oh, udah pakai kebek pala.
2: Kebek pala kan juga.
0: Oh, gitu.
2: Nah, makanya selama lomba tuh banyak orang nanya kan, kok apu iko ko beda dewe kan, ngapa ada bungunya, ada tulisan Arabnya. Kami sampaikan iko lah namanya basure tadi. Kayaknya pas terbawa ke siko kan, mereka cuma nengok sekilas. Nah, di siko lah kami pengen mereka benar-benar paham dan tahu bahwa Bengkulu kok ternyata ada yang lebih banyak dan lebih keren juga loh. Jadi bukan cuma basure, tapi mungkin pengen belajar mungkin makanan kita, mungkin juga toko-toko Bengkulu yang ternyata juga ada dalam sejarah kita. Nah, itulah kenapa menurut kami Gempara ko bukan cuma ajang kita dalam perlombaan, tapi Gempara iko juga ajang kita untuk membanggakan daerah kita sendiri. Betul. Di tanah Bengkulu tapi di kacamata nasional. Jadi kayak itu.
0: Luar biasa dah. Jadi benar-benar mendukung dah, Bang. Selain berlomba, ada juga pelestari budaya,
2: budayanya
0: kan. Berarti harus tetap mengikutin prosedur-prosedur yang ada di Gempara ya tentunya ada. Nah, kalau untuk di sana yang nda berinteraksi nda di pagi hari ko, bisa di WA atau juga di telepon di 0736-7321-994 atau juga bisa di WA kita di 0811-7816-544. Lah sedikit kita buka, lah jelas juga Gempara ini seperti apa, yo kan, tapi masih panjang juga yang nak digali, ya kan. Nah, di intip-intip di WA lah ado Bang, yang WA ko ado Rian.
2: Ah, boleh tuh.
0: Ado Rian di mana ini? Subur Dewa. Assalamualaikum. Inga donga, saya nak tanyo, untuk bisa ikut lomba Gempara ini apakah harus mahasiswa penerima KIP atau umum katanya? Boleh langsung dijawab?
1: Mungkin ayo jawab dah. Jadi

0: Siswa, kita persilahkan untuk sama-sama berkompetisi, menunjukkan skill dan bakatnya masing-masing. Jadi tidak terbatas harus anak KIP ya.
1: Cek itu ya, jadi bisa juga untuk umum.
0: Untuk umum.
1: Tidak mesti nak mahasiswa UIN ya.
0: Iya, tidak mesti harus anak UIN, harus anak KIP.
1: Anak KIP, ya. Yang penting nyok lah sesuai umur.
0: Sesuai umur, sesuai kriteria.
1: Jangan pula anak kecil masuk ide bang.
0: Terpaksa tuh langsung itu kasih juara satu tuh.
1: Iya.
0: Masih kecil, kasihan ya.
1: Nah itu ya, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaannya tadi Bang Rian ya. Ada lagi Bang Desi. Nyo nak nanyo tarian dol yang akan ditampilkan itu nanti dibawakan oleh siapa? Apakah mahasiswa sendiri yang tampil? Dado Desi dicurup kok.
2: Oh iya.
1: Apa tuh?
2: Jadi untuk kawan-kawan, memang kami itu dalam rondon itu ada penampilan tari dol. Nah kebetulan kami kok ada sanggar.
1: Oh
2: nah,
1: sanggar dewek sama.
2: Sanggar dewek. Dan udah berjalan itu kurang lebih dari awal kami kuliah sampai sekarang. Lah nak selesai juga kuliahnya jadi lampek tahun. Nah mau sanggarnya sanggar Jauharo.
1: Oh Jauharo. Nah,
2: di situ memang kami menghimpun mahasiswa KIP kami juga yang di UIN untuk mereka belajar budaya Bengkulu dan melestarikan budaya Bengkulu. Nah, tapi kelak juga ada penampilan bagi kawan-kawan yang misal nyonyo juara tari kreasi, itu kami suruh tampil juga kelak. Nah, jadi memang pas malam puncak itu kita pengen yo bahasanya tuh Bengkulu banget ya tuh.
1: Jadi Bengkulu nih ya.
2: Bengkulu nih ya. Jadi itu yang pengen nanti kami tampil. Nah, jadi kalau Desi ya, Desi kelak punya sanggar, boleh Desi daftar kelak kalau kelak kita coba tampilkan juga. Kelak bersanding sama sanggar kami juga tampil kelak. Jadi kita sama-sama tampil lagi.
1: Oke, masih. Jadi masih bisa sanggar lain ya.
2: Masih.
1: Oh, gitu. Nah, untuk Desi terima kasih untuk pertanyaannya ya. Dan juga udah dijawab kayak donga kok ya. Donga Fajr kayak donga Nafis. Nah, jadi kita balik lagi di obrolan kita kok dengan, tapi untuk adik sana masih dibuka yo line WA dan juga teleponnya untuk bertanya di siang hari ini. Kalau kita bahas tentang motivasi ya ataupun tantangannya dulu lah, mungkin kan kalau ditengok-tengok tantangan untuk mengembangkan budaya atau memperkenalkan budaya ini sulit. Ada gak sih penemuan tobo kamu berdua kok tantangannya bang?
2: Kalau
1: selama ini berjalan
2: mungkin kita boleh belajar dari sanggar kami dulu, Kak. Jadi memang problem kita kok ternyata kita kok mulai beberapa tuh kayak lupa identitas. Nah, jadi itu yang sangat disayangkan aja tuh. Nah. Dan mungkin masih kita perlu sadari juga kita kok bolehlah kita tuh meniru gaya luar dengan semua stylenya, tapi tetap kita harus sadari bahwa kita tuh harus melestarikan budaya kita hariko. Jadi dalam artian kita boleh mungkin cara berpikir kita modern, kita boleh mungkin cara pakaian kita juga boleh keren, tapi tetap jadilah orang Bengkulu apa adanya. Nah, tentang cak mano orang Bengkulu bersikap, cak mano orang Bengkulu dalam berbudaya dan lain sebagainya. Jadi tantangan kita sekarang itu adalah cak mano budaya Bengkulu iko tetap jadi budaya yang orang-orang anak muda pun juga suka. Nah, kalau ditanya cak mano terus solusinya? Solusinya tidak datang dari kami dewe. Tapi memang dari kita segalonya sekarang udah harus mulai ya, kita harus kulak-kulik lah budaya Bengkulu.
1: Iya, jangan sampai tergerus.
2: Jangan sampai tergerus. Karena itu tadi krisis kita tuh adalah krisis identitas. Nah, itu jadi permasalahan utama.
1: Karena dikit dah anak-anak muda kok yang sadar kayak untuk budaya ya kan.
0: Harus melestarikan budaya.
1: Iya, kan lebih ke tarian K-pop. K-pop atau juga bahasa yang gaul.
2: Iyo.
1: Atau bahasa Inggris lah ya.
2: Bahasa Inggris. Bagus, tapi iya, bagus itu kalau di forum iko. Tapi kalau antar kita.
1: Iya, ndak perlu lah bahasa.
0: Iya. Agak terkejut kalau tiba-tiba anak muda Bengkulu ngomong lu gua lu gua kan.
1: Apa?
0: Apa? Nah, udah mulai asing tuh.
1: Iya. Akanlah padek dah untuk anak-anak budu kok, yo ada kemauan, yo kalau bukan kita siapa lagi?
2: Benar.
1: Kita siapa ya, kan? Kalau bukan dari yang kita yang kecil-kecil kelak cak mano, ya dah. Jadi nak apapun bahasa, nak apapun makanan, yo pokoknya Bungkulu tetap harus dibawa kalau dimanapun kalian berada. Iya, enggak sih.

0: Nah, kalau untuk Bang Nafis, ada enggak sih kira-kira untuk pesan mahasiswa yang penerima KIP lah kira-kira untuk mungkin masih ragu untuk ngikutin event ini?
1: Jadi untuk mahasiswa KIP boleh untuk yang UIN dan juga untuk segala umum. Jadi kita kawan-kawan, kita kok tidak pernah tahu langkah kita hari kok akan menghasil apa di masa yang akan datang. Nah, kami pun dulu waktu awal semester, di awal-awal perkuliahan juga bertanya cak tuna. Ngapa sih ambo harus sibuk belajar esai, ngapa ambo harus sibuk ikut-ikut lomba? Ternyata hasil tuh ambo dapatkan hari kok. Jadi dengan pelajaran yang telah ambo dapat dan sebagainya. Ya alhamdulillah ada hal-hal baik akhirnya ambo dapat juga ke diri ambo sendiri. Jadi pilihan itu cuma kalian. Kalian nak menjalani S1 ko dengan kuliah pulang-kuliah pulang. Atau nak S1 ko kalian kuliah terus menikmati segala prosesnya. Terus kalian akan menikmati di masa tamat dengan banyak cerita. Karena muda itu cuma sebentar. Dan tua tanpa cerita itu sangat tidak keren.
0: Iya nah. Betul. Kalau dicerita kayak anak cucu, tidak ngapung-ngapung.
2: Tidak ngapung kuliah. Be.
1: Yang mana foto bapak, bapak dado. Tidak keren.
0: Iya, iya. Kalau kita aktif di kegiatan kan, kok aku pernah di situ.
1: Pernah di situ.
0: Kan. Iya benar juga tuh kece. Bang Nafis ya, jadi selain berkompetisi, dapet juga ilmu, dapet juga kawan yang baru,
2: betul
0: ya kan, dari daerah kan.
2: Dari daerah luar.
0: Jadi selain berlomba, kalian juga mengerti nih bahasa-bahasa daerah lain.
2: Iya,
0: ya
2: betul itu.
0: Mungkin ada pengalaman ketemu kayak kawan-kawan daerah lain? Ada?
1: Kalau kami kok ya itulah ketemu ke orang lain kan.
0: Iya, iya.
1: Jadi lucu bisa. Itu kadang sering terlebus.
0: Terlebus masuk itu nih.
1: Masuk itu. Kami di Bandung kemarin kan ada kayak musyawarah KIP nasional. Tiba-tiba terlebus. Jadi cak mano kok.
0: Jadi diam aja tuh.
2: Diam aja, pening itu.
0: Iya, apa?
1: Ini apa ini? Apa ini? Jadi mulai klarifikasi. Tapi itulah indahnya kita kalau lah jadi anak Bungkulu tuh. Kita alhamdulillah punya bahasa yang mungkin ada beberapa sama kawan-kawan kita dari Jambi, dari Palembang dan sebagainya.
0: Benar.
1: Tapi Bungkulu itu menurut kami pribadi, itu peluang kita untuk jadi anak muda yang kedepannya itu ternyata kita tuh bisa loh hebat dan mengenalkan Bungkulu tanpa harus ada iming-iming kota besar. Dan itu salah satu PR kita juga supaya menjadikan kedepannya kota Bungkulu ini menjadi kota yang bisa bersaing dengan kota-kota yang lain juga.
0: Betul. Tapi di pagi hari kok kita jeda dulu, Dak.
1: Boleh.
0: Kita jeda dulu. Untuk di sana yang nak bertanya ditahan dulu, yuk. Kelak kita bacokan dan juga untuk pertanyaannya langsung dijawab deke Bang Fajri dan juga Bang Nafis, ya. Dan satu lagu ini di kita dengari ada Kape Rahayu.

24 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Adisana balik lagi masih di Kece Kito di pagi hari ini, berlomba, berbudaya, berjaya bersama Gempara. Dan masih bersama Deke, Bang Fajri dan juga Bang Nafis. Kita tadilah banyak ngece dah soal Gempara, soal juga kegiatan-kegiatannya, aduh juga budayanya di dalam itu, dan juga cara ngikutin kegiatannya juga udah disepil sama Bang tadi dah. Kalau kita minta lagi cek mana caranya biar mungkin adik sana baru bergabung kan di pagi hari kok. Jadi kita lanjut lagi mungkin Bang untuk di pagi hari ini. Menurut Bang Nafi sama Bang Fajri lah dek, budaya ini kan terus berkembang tentunya kan. Di zaman sekarang ini banyak tantangannya kan, semakin besar tentunya. Dan menurutnya cuman tuh caronya supaya budaya kita kok tetap menarik di kalangan generasi-generasi anak muda.
1: Baik, mungkin iko tips dak cumano kita sebagai generasi muda yang lah mendekati usia tua juga, lah nak usia mateng gitu ya.
0: Kan nah, kita baru 17 tahun dak.
2: Ini mau beli.
1: Jadi mungkin kita pertama tadi kalau masalah agar yang generasi selanjutnya ini tetap tertarik dengan budaya kita, ya kita harus juga melek akan perkembangan zaman. Jadi kita manfaatkan barang-barang yang ada, terus teknologi yang ada untuk memperkenalkan. Dan jangan pernah juga kita ini merasa malu pertama. Dari kitanya dulu, kalau kita memang nak berperan sebagai aktivis budaya lah jatuhnya kan, memperkenalkan budaya, mempertahankan budaya. Ya jangan pernah kita ada rasa sungkan, rasa malu nak memperkenalkan ini nak Bengkulu. Nah, jadi boleh kita setiap kegiatan, setiap aktivitas kita di luar Provinsi Bengkulu, seperti Cak Dang Napis tadi kan, kemanapun dia lomba, berkompetisi, mereka menggunakan batik sure, ciri khas Bengkulu kan. Kami juga pernah kemarin di Lampung, pakai ikat pala. Perasaan kecil jurinya tuh, ngapo kalian yang dari Bengkulu ini ada ikat pala terus? Ini ciri khas kami, Bu.
0: Lagi bening, ngapo?
1: Sebenarnya itu juga. Nah, jadi cara kita pertama tuh kita harus manfaatkan teknologi yang lado untuk memperkenalkan. Boleh, makanya saya sangat suka terhadap influencer-influencer Kota Bengkulu ini yang mereka nih juga memperkenalkan ini nah Bengkulu. Mulai dari mereka ngonten menggunakan bahasa Bengkulu, terus ada setiap kegiatan-kegiatan seperti tabot kemarin juga mereka memperkenalkan. Itu salah satu langkah kita agar Gen Z bawah, gen alfa itu mereka tertarik. Oh, nyatanya Bengkulu ini asik budayanya.
0: Iya.
1: Bahkan hal yang bisa kita lakukan tuh banyak hal-hal yang sepele bisa kita lakukan. Kapan kita lagi ada kesempatan keluar, kita pakai ciri khas kita. Akhirnya orang tadi menanyo kan, "Wih, keren ya misalkan batik Bengkulu ini keren." Akhirnya mereka tertarik. Atau semisal kita lagi ada kesempatan untuk berkunjung keluar, kita kenalkan ke kawan kita ini nah tradisi di Bengkulu ada tabot, terus ada tarinya, ada tari dol misalkan, ada alat musik dol. Banyak orang-orang tuh akhirnya tertarik itu nah. Kalau enggak salah pernah juga kan ini alat musik dol Bengkulu tuh tampil di acara kemerdekaan kalau enggak salah. Nah, itu ya bentuk menarik daya tarik orang terhadap budaya. Juga hal ini sebenarnya enggak cuma di Bengkulu. Segala provinsi pun pasti mereka berupaya dalam memperkenalkan budaya mereka masing-masing. Karena perlahan budaya ini berubah kiblatnya, bukan lagi budaya kita. Banyak orang-orang yang harusnya budaya Bengkulu ini kan budayanya sopan, beradab, santun. Kini bisa kita lihat kan orang lah mulai ngikuti budaya barat, budaya luar, pakaiannya lah mulai tidak sopan apa segala macam. Jadi pertamanya tuh hal yang harus kita lakukan tuh dari kita. Timbulkan kesadaran bahwasanya kita nih sangat penting, sangat berpengaruh terhadap bertahannya budaya kita, adat istiadat kita aja itu.
0: Nah, itu ya. Jadi bisa memanfaatkan
1: teknologi
0: dah, bisa dari buat konten.
1: Kontennya
0: mungkin apa sih kayak makan-makanan Bengkulu.
1: Makanan Bengkulu
0: misalnya kan.
1: Dan yang simpelnya mungkin saat kita konten tuh ya bahasanya bahasa Bengkulu. Kan tertarik orang, "Woi, bahasanya unik nih caknya." Nah, kan?
0: Jadi kalau ada yang komen, "Iku bahasa Jambi pemano kok padahal beda, ada logat-logatnya kita ngece tuh kan." Nah, Lado enak bergabung di pagi hari kok. Nggak punya miss call aja kok tapi. Tema lagi di sana yo di 0736-7321-994 atau juga bisa di WA di 0811-7816-544. Tapi kalau dari sisinya Bang Nafis kok, cek mana tuh Bang? Kalau itu kan tadi dari Bang Fajri. Menurut Abang?
2: Mungkin selain kita memanfaatkan teknologi yang Lado, mungkin kita tuh sudah harus melek juga. Ya ini terserah saran atau apa, tapi memang sudah ada harus penanam karakter budaya Bengkulu di usia dini anak-anak kita. Nah itu mungkin bisa dengan peran pemerintah yang ada atau dengan peran tokoh pendidikan yang ada. Memang harus ada mungkin mata pelajaran khusus budaya Bengkulu. Nah, cuma lah cak. Ngapo sih kita apal lagu Apuse Kokondau? Karena SD kita belajar itu.
0: Iya betul.
2: Ngapo kita tuh hafal lagu SD dulu tuh kalau tahu ampar-ampar pisang. Karena SD emang ada buku itu tuh. Nah, jadi mungkin sekarang udah boleh kita tuh punya pelajaran khusus budaya Bengkulu dan kenalkan cak lagu Ikan Pais, lagu Benteng Malboro atau lagu kalau kami di Bengkulu Tengah tuh ala kebigi kabupaten keme itu harus dikenalkan juga dari usia dini. Jadi misal pun dia misalnya dia kuliah kelak keluar punya SMA keluar kelak tapi di masuk kecilnya nyetulah tertanam tentang budaya Bengkulu tadi.
0: Nah, dari lagu aja lah banyak bahasa Bengkulunya kan, jadi tidak ada yang apa bahasa Indonesia nih ya. Boleh sih sebenarnya kan. Mungkin kebanyakan orang-orang tua nih menanamkan bahasa-bahasa Indonesia ya kan. Tapi harusnya bahasa ibu dulu.
2: Bahasa ibu
0: ya kan. Tapi terbentuknya itu tuh dari lingkungan dak biasanya dak Bang. Jadi dimanapun lingkungan itulah yang ngebawa gitu dak. Kalau dimanapun kawan pasti cek itu juga baunya itu juga. Gitu ya kan. Nah, jadi untuk adik sana yang nelpon tadi bisa telepon lagi, enggak usah miskom-miskom ya kan. Jangan malu-malu. Tidak kalau dua orang kok lajina masalahnya.
2: Aman. Lah diminum tadi.
0: Iya. Bisa ya, bisa ditanyo atau nak sekedar saran untuk event-event ini bisa juga kali dak Bang menerima saran. Jadi dibuka di line telepon 0736-7321-994 atau juga bisa di WA di 0811-7816-544. Tapi kita kalau bahas tentang perlombaan mungkin itu yang bagus-bagusnya udah Bang.
2: Iya.
0: Tapi kalau di balik layar, nah,
2: itu rasio dapur namanya.
0: Rasio dapur.
2: Tapi bolehlah kita spill-spill dikit. Oke. Okay.
0: Banyak tuh dak tantangannya pasti kan panitianya. Iya kan. Persiapannya udah berapa lama Bang?
1: Dua bulan yang lalu kita laudem prepare bentukan panitia, mempersiapkan hal-hal yang kita butuhkan, menjalin kerjasama dengan sponsor, media partner dan lain-lain halnya. Jadi ya perlu persiapan yang matang.
0: Betul.
1: Dalam upaya kita nak memperkenalkan Bengkulu ini tadi, selain di luar konteks kita nak mengadakan ajang kompetisi nasional, kita nih berupaya nak memperkenalkan Bengkulu. Jadi kita nih sebisa mungkin ya memberikan yang terbaik agar mereka yang datang ke Bengkulu ini mendapatkan kesan yang bagus juga, nah yang baik kan. Nah jadi mereka tuh akhirnya tertarik kembali karena banyak juga akhirnya peserta-peserta tahun lalu tuh mereka berkunjung lagi ke sini karena mereka merasa wah nyaman, mendapatkan kesan yang nyaman. Nah jadi dalam upaya hal itu kami mempersiapkannya betul-betul mendapatkan tantangan yang luar biasa. Mulai dari prepare-prepare apa segala macam. Jadi kita memang harus yo kuat-kuat mental, badan,
0: fisiknya.
1: Nah, jadi dalam upaya mempersiapkan kegiatan ini panjang lah. Nah, tantangan-tantangannya yo mungkin ya kawan-kawan yang pernah bergelut di kepanitiaan paham lah.
0: Apa tuh caranya. Tantangan terbesarnya? Spill satu aja.
1: Kalau boleh spill satu, tantangan terbesarnya dana.
0: Iya di mana-mana udah sih.
1: Di mana-mana itu. Dana itu.
0: Iya betul-betul lagi. Tapi di dalam panitia tuh pasti ada kayak kerjasamonya. Untung alhamdulillah kompak dah Bang.
1: Alhamdulillah kompak.
0: Mudah-mudahan berjalan lancar ya untuk eventnya dan juga dari orang-orang dari luar juga terkesan nyaman kayak orang-orang gitu ya kan. kayak budaya-budaya kita ternyata bagus nih. Oh, orang Bengkulu mungkin aduh ganteng-ganteng-gantengnya ya kan. Ada yang cantik-cantik ya, tapi terkenal loh orang Bengkulu yaitu ya ada, ya kan. Putih-putih katanya kan. Nah, jadi untuk di sana silakan ya untuk di WA-nya Riri tunggu untuk kebersamaannya di pagi hari ini jelang siang. Untuk di 0736-7321-994 ya. Jadi perlombaannya tadi bukan untuk mahasiswa UIN aja ya. Mungkin yang UIN tadi di tingkat nasional lah Bang. Iya untuk kelompok tingkat nasional ya mahasiswanya.
1: Tidak mesti juga dari kampus UIN, kampus Universitas Negeri tidak, tapi dari luar juga. Bahkan yang bukan statusnya bukan fokus ke Islam negeri, bahkan ada juga dari kampus-kampus yang umum. Seperti ada finalis kita ini dari Universitas Brawijaya, terus ada IPB. Tahun lalu kita ada peserta dari UGM datang ke Bengkulu. Nah, jadi tidak menutup kemungkinan dari kampus apapun itu.
0: Boleh. Nah. Gitu ya. Jadi terbuka untuk umum juga ya untuk di sana mungkin ada bakatnya, bakat apa aja yang prestasi bukan bakat di badan ya.
1: Itu bukan.
0: Nah, jadi untuk Bang Napis ya boleh dulu untuk Bang Napis mungkin di sana bingung ya apa sebenarnya UKM IMAKIP ini organisasi ini seperti apa dan apa hubungannya dengan Gempara.
2: Oke, di sana segalanya. Jadi kita tuh kan alhamdulillah kita tuh dikasih beasiswa sama pemerintah dari program namanya Kartu Indonesia Pintar. Di mana Koko metaversi dari program sebelumnya Bidik Misi itu jadi Kipka. Nah, di mana kita tuh kan sadar bahwa penerima kok kan banyak. Kayak di kampus kami itu udah nyampe lah 800-an mahasiswa. Udah mau sampai 1000 mahasiswa. Nah, kita sadar Koko dengan mahasiswa yang sangat banyak kalau tidak dimanfaatkan secara matang tentu ini akan sia-sia. Jadi harapan kita mereka selain mendapatkan uang dari pemerintah, mereka juga bisa bermanfaat dari uang tersebut. Betul. Nah, makanya terbentuklah namanya unit kegiatan mahasiswa yang namanya Ikatan Mahasiswa KIP Kuliah. Nah, di mana tahun Iko adalah tahun ke-7 ya enggak salah enggak? Tahun ketujuh ya, kepengurusan, di mana di tahun Niko pun IMAKIP kembali melanjutkan dengan visi dan misi yang sudah diperbaharui dan perbaiki. Nah, di mana di tahun Niko memang kita fokusan kita itu adalah pengembangan mahasiswa. Di mana pengembangan itu dia cak mano supaya setelah tamat nanti bisa jadi sarjana mandiri. Dalam artian dia punya tujuan nih tamat ke mano. Dan dalam kampus, dalam proses kampusan dia bisa jadi seorang mahasiswa yang juga berprestasi. Dan prestasi kok tidak harus tentang IP tinggi aja ya, dan itu salah satunya. Tidak harus kalian tiba-tiba lompat tidak, tapi segala bidang yang kalian punya. Contoh kayak kami nih, kami aktif di sanggar main dol. Sudah kita berarti berprestasi dalam bidang budaya. Atau ternyata dia punya prestasi dalam bidang olahraga. Yuk kita sama-sama olahraga. Atau ternyata dia dalam prestasi dalam bidang akademik. Berarti ayo kita tonjolkan nilai akademik kita. Nah, dari banyaknya sistem pengembangan di IMAKIP, karena kami punya Sanggar Jawaharo, kami punya Siko Baco, kami punya sekolah prestasi, kami juga punya pelatihan-pelatihan-pelatihan. Akhirnya kami buatlah lagi yang namanya Grand Merah Putih Nusantara, di mana ada 3 segmentasi, ada 4 segmentasi, ada ilmiah, keagamaan, budaya, dan juga olahraga. Jadi seperti itulah kilas baliknya.
0: Gitu ya. Jadilah terjawab lah deh mungkin penasaran kan apa hubungannya kok kayak Gempara kok kan. Ternyata bukan bukan hanya organisasi mahasiswa aja dak Bang, ternyata dak jadi ada beasiswanya.
2: Ada beasiswanya.
0: Tapi cuman tuh supaya dapat ada kasih tips lah dak.
2: Oh iya dak.
0: Caranya dapat beasiswa
2: jadi, tuh. Jadi yang pertama miskin. Jadi ya bercanda ya kawan-kawan.
0: Main-main ya.
2: Jadi bukan miskin, tapi kalau kawan-kawan merasa kawan-kawan itu punya kompetisi dalam prestasi dan mungkin ekonomi kawan-kawan tidak seperti orang-orang lain pada umumnya yang mungkin ayahnya PNS atau pengusaha, tapi ternyata kita orang yang strata menengah ke bawah. Nah, kita tuh punya hak juga dari dana APBN itu bahwa kita harus berpendidikan. Nah, selain dari yang pertama tadi, teman-teman harus menunjang juga namanya prestasi kawan-kawan. Terus mungkin ada yang ngomong lagi, ambuku tidak terlalu banyak prestasi, ajukan aja dulu. Nah, karena kita tidak tahu kelas siapa yang bakal dapet kan. Jadi tips and trick dari kami pribadi, karena sekarang UIN sudah mulai masuk maba-maba, dan mungkin UIN-UIN, mungkin kan ada mahasiswa UIN yang mendengar Riko juga. Yeah. Mulai dari sekarang itu silakan siapkan seminimal-minimalnya segala sertifikat yang berbentuk baik itu prestasi, kedua penghargaan, dan juga yang ketiga peringkat, yang keempat kalau kalian ternyata mungkin punya hafalan Quran, baik yang di UIN itu boleh juga disimpan yang namanya sertifikat tahfiz Qurannya dan diminta sama mundirnya. Dan kalian yang umum, cak kami pribadi, itu boleh dari sekarang hubungi kepala sekolah atau waka kesiswaan, minta tanda tangan bahwa kalian mahasiswa, seorang siswa yang memang punya kemampuan lebih di bidang apa aja itu. Dan itu nanti kalian ajukan waktu pembukaan beasiswa ke kuliah.
0: Nah, itulah dikasih tips caronyo, yo kan. Kurang baik apa lagi Abang?
1: Kurang baik apa lagi.
0: Makasih yo Bang Hafiz. Jadi untuk di sana mungkin baru nak kuliah atau lagi jadi anak maba, yo kan. Nah, itu jadi tipsnya supaya dapat beasiswa ya. Nah, kita lagi di penghujung, Bang Fajri dan juga Bang Hafiz, boleh dak kasih pesan ataupun motivasi lah untuk anak-anak muda atau di sana yang lagi dengar kita di siang hari, di pagi hari ini.
1: Baik, mungkin salah satu yang ini juga menjadi motivasi saya, dak. Saya tuh pernah dapat kata-kata dari guru saya. Anda adalah apa yang Anda pikirkan tentang Anda. Jadi kita ini adalah sesuai apa dengan apa yang kita pikirkan tentang kita. Kalau kita ini berpikir hal kebaikan untuk kita, maka kebaikan itulah yang akan datang. Tapi kalau sebaliknya, kalau kita berpikir buruk tentang kita, maka keburukan itulah yang akan datang. Termasuk ketika kita ini berpikir bahwasanya kita ini mampu dalam mengenalkan budaya, maka itu akan terjadi, Caitana. Dan kalau kita memanglah merasa ampunnya tidak ada, tidak akan bisa berperan, ya maka dengan secara tidak langsung mindset kita akan, ya sudah, biarlah orang baik. Tapi padahal kita ini sama-sama mempunyai peran penting dalam memaksimalkan, mengenalkan budaya kita. Dan juga mungkin untuk kawan-kawan yang sedang berusaha memasuki bidang dunia perkuliahan, tetap semangat, jangan sampai mudah tergerus akan perkembangan-perkembangan yang terjadi saat ini. Jangan sampai menghilangkanlah identitas mahasiswa yang baik. Apalagi kita ini orang Bengkulu, orang-orang suku Melayu nih. Kita punya adat sopan santun ketika di dunia perkuliahan. Jangan sampai hilangkan hal itu. Tetaplah jadi mahasiswa yang memiliki karakter. Karakternya karakter yang baik. Nah, mungkin itu sedikit motivasi dan juga arahan. Dan mungkin sekaligus promosi nih kepada kawan-kawan yang masih ada di Bengkulu, baik itu yang dari sanggar, yang dari sekolahan ataupun dari dunia perkuliahan, yang mau ikut gabung jadi peserta lomba di Gempara, masih dibuka untuk lomba kesenian dan juga olahraganya, segera hubungi kami melalui akun Gempara atau boleh ke nomor pribadi saya langsung, Ketua Pelaksana 0851 4781 1966. Nanti akan kami arahkan, akan kami bantu, insyaallah kami akan memaksimalkan sebaik mungkin. Ayo sama-sama kita berjuang dalam memperkenalkan budaya Bengkulu.
0: Mantap, luar biasa. Bang Hafiz?
2: Kalau dari kami pribadi, pemimpin di masa yang akan datang itu ditentukan oleh pemuda hari ini. Jadi harapan kami di masa yang akan datang akan hadir tokoh-tokoh besar, akan hadir orang-orang hebat, akan hadir orang-orang yang sangat berpengaruh, baik cakapan nasional ataupun internasional. Tapi harapannya dia adalah orang yang lahir, datang, besar di tanah Raplesia, di tanah Merah Putih. Jadi mari kawan-kawan segalanya, tugas kita tidak cuma sebatas disiko, ada masa depan yang kita tunggu. Kita sama-sama maksimalkan apa yang bisa kita maksimalkan hariko. Dan harapannya tokoh-tokoh besar itu adalah kita, hariko, anak-anak muda Bengkulu. Mungkin itu aja.
0: Luar biasa ya, jadi banyak pesannya, banyak juga harapannya untuk anak-anak kita di generasi muda ya. Dari beasiswa bisa menuju panggung nasional tuh luar biasa tuh.
2: Bismillah
0: ya. Dan juga sudah dipromosikan juga deke Bang Fajri ya, di mana akun-akunnya dan juga nomor teleponnya. Jangan malu-malu untuk bertanya, tanya dulu enggak apa-apa ya kan. Nah, terima kasih di pagi hari ini ngobrol-ngobrolnya lah dapet ilmu baru, ya kan, informasi baru juga. Bang Nafis dan juga Bang Fajri, ya terima kasih. Ya. Semoga apa yang disampaikan tadi di sana bisa jadi inspirasi bagi di sana bahwa berlomba, berbudaya, berjaya itu bisa dilakukan bersama-sama, sama ya.
1: Dia.
0: Betul. Dan terima kasih juga Bang, ya, untuk ke luangi waktunya yang lagi sibuk, eh. Dan juga di sana terima kasih sudah ngirim-ngirim pertanyaannya bergabung di pagi hari ini. Saya Riri pamit dan juga ada Bang Nafis dan Fajri pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.
5: Berendo Siang, Prompat RRI Bengkulu. Prompat FM.
6: Keris memiliki teknologi penempaan besi yang luar biasa untuk ukuran masyarakat di masa lampau. Menurut pustaka kuno, untuk menghasilkan sebilah keris istimewa dan ampuh memakan waktu sekitar 2 tahun. Ini berkaitan dengan pemilihan hari baik, kelengkapan sesaji, dan kekuatan ritual. Maka tidak heran jika sebilah keris memiliki berbagai keunikan yang sangat spesifik. Terbukti dengan penamaan setiap lekuk yang mengandung makna tersendiri. Di sana tercermin kearifan lokal masyarakatnya yang menjadikan keris sebagai simbol kekuatan sekaligus mewakili karakter yang memilikinya. Desain keris mempunyai kekuatan tersendiri dalam membentuk kearifan lokal, menjadikannya sebagai karya agung yang harus dilestarikan.

0: Suara Budaya Bengkulu.
1: Intermezzo.
2: Bang, bubur satu ya.
3: Pakai kacang, Mas.
2: Pakailah.
3: Dikasih ayam, Mas?
2: Eh, janganlah. Kalau dikasih ayam, aku makan apa?
1: Intermezzo.
0: Songket Pandai Sike adalah salah satu karya seni dari Minang yang telah mendunia. Bukan karena desainnya yang modern ataupun penggunaan alat produksi yang canggih, namun karena keindahan motif ukirannya yang mengandung pesan dan makna, serta proses pembuatannya yang masih tradisional. Bagi masyarakat Minang, songket bukan hanya sebatas kain tenun yang bisa dipasarkan, namun salah satu bagian terpenting dalam berbagai kegiatan tradisional dan merupakan warisan seni yang sangat bersejarah. Setiap motif pada songket punya makna yang berbeda. Ada songket bermotif kaluk paku atau pakis yang menggambarkan betapa pentingnya menjaga adat dan tradisi. Ada motif bungo antimun atau mentimun yang menyeratkan bahwa orang Minang ketika berbicara haruslah jelas dengan cara yang sopan. Kemudian ada motif pucuk rabuang atau bambu yang bermakna semakin tua dan berpengalaman orang Minang hendaknya semakin merunduk atau rendah hati pula orangnya. Motif songket Minang adalah gambaran kebudayaan dan perjalanan masyarakat Minangkabau yang melibatkan unsur alam dan masyarakatnya. Sehingga mereka yang memakai songket Minang tidak hanya bersentuhan dengan kainnya, namun juga dengan masyarakat dan kebudayaannya.
4: Berendo Siang, Rompat RRI Bengkulu. 91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile Application RRI Digital.

menggali di dalam ciptaku, menggali di dalam khayalku. Apa yang terpendam di dalam bumi Indonesia ini, agar supaya sebagai hasil dari penggalian itu dapat dipakainya sebagai dasar daripada negara Indonesia merdeka yang akan datang.

Di tempat ini, di Pelabuhan Soekarno yang dulunya bernama Pelabuhan Ende, pada 14 Januari 1934, tiba putra Sang Fajar atau yang kita kenal sebagai Soekarno untuk diasingkan selama 4 tahun di Kabupaten Ende dari tahun 1934 hingga tahun 1938.

0: Rumah ini merupakan rumah dari Haji Abdullah Ambuwaru yang ditempati oleh Soekarno dan keluarganya selama 4 tahun pada masa pengasingannya di ND dari tahun 1934 hingga tahun 1938.
1: Kalau Bung Karno pertama kali diasingkan bersama keluarga itu, jadi jemput langsung dibawa ke persinggahan. Itu persinggahan itu di Polisi Militer Belanda, sekarang jadikan kantor PM itu kan. Itu selama 1 bulan. Pada saat itu juga Bung Karno mencari tempat tinggal Bung Karno sendiri ke arah Abu Gaga, dan Bung Karno menyukai bangunan rumah ini oleh Bapak Haji Abdullah Ambuwaru. Dan juga Bung Karno sering berkomunikasi dengan pemilik rumah, dan pada saat itu mungkin sistem Bung Karno dengan pemilik rumah sini sewa menyewa, langsung Bung Karno tinggal di rumah pengasingan ini, pemiliknya Bapak Haji Abdullah Ambuwaru, selama 4 tahun dari tanggal 14 Januari 1934 sampai dengan 18 Oktober 1938 bersama keluarga beliau. Di sini Bung Karno aktivitasnya sholat juga, kan di sini Bung Karno pernah mendirikan musola atau rumah suro kecil di halaman belakang itu. Karena juga aktivitas Bung Karno itu dia sholat di Masjid Arabita, itu masjid tertua di Kabupaten Ende. Bangunan seperti ini tidak bentuk asli, hanya paling diubah atau direnovasi pada tahun 1981 dan renovasi 2011-12 dan pembenahan 2022. Ini biasa ruang pertemuan bersama tokoh-tokoh, bersama pemain-pemain drama Bung Karno, bersama tamu-tamu Bung Karno. Ini ruang keluarga Bung Karno, yang sering Bung Karno cengkrama dengan istri, dengan mertua, anak angkat, bahkan dengan para tamu dari tokoh-tokoh masyarakat atau tokoh-tokoh agama, bahkan juga tamu-tamu pemain-pemain drama Bung Karno, langsung dengan ruang tidur Bung Karno bersama istrinya Ibu Indi.
0: Di situ
1: ya. Memang asli hanya renovasi 2011, paling penambahan kelambu, spray, bantal dan kasur, sama perabotannya ranjang, lemari dengan pakaian itu masih original. Ada ruang sholat Bung Karno yang pernah Bung Karno melaksanakan sholat bersama keluarga, dan juga ada dapur Bung Karno, ada WC, kamar mandi, dan juga ada sumur tua yang pernah dipakai Bung Karno selama 4 tahun bersama keluarga. Dan sebelum diasingkan, sumur ini sudah ada yang digali pemilik rumah Bapak Haji.

0: Selama berada di Indi, Soekarno juga bergaul dengan misionaris-misionaris SVD di Biara Santo Yosef. Soekarno banyak bertukar pikiran dengan tokoh-tokoh penting di biara tersebut.
1: Jadi ketika Soekarno berada di Ende, sejak 1934 sampai 1938 itu, hampir setiap hari beliau datang ke Biara Santo Yosef ini. Ya, karena disinilah beliau bisa membaca di ruang baca, tapi juga membaca buku-buku yang dipinjam dari para misionaris, para biarawan yang tinggal di rumah biara ini. Dari ujung anak tangga ke tempat ini ternyata jaraknya 17 meter sampai di sini. Dan dari sini masuk ke dalam itu 8 meter. Jadi angka sejarah itu ada di tempat ini. 17, 8, 45. Seakan-akan ada suatu hubungan yang erat antara makna dari angka-angka itu yang kemudian kita pahami sebagai tahun proklamasi kemerdekaan.
2: Tempat di mana ada Serambi Soekarno saat ini pada waktu itu merupakan pendopo. Pendopo Biara Santo Yosef menghadap ke pantai Ende yang indah. Nah, semua kegiatan Soekarno simbolik, secara simbolik kita hadirkan di sini.
1: Dulu gedung Immaculata itu ada dalam satu kompleks dengan Biara Santo Yosef. Dan Soekarno bisa punya akses ke gedung Immaculata untuk mementaskan tonil, mementaskan sandiwara itu atas izin dari pimpinan SVD dan pimpinan Biara Santo Yosef. Pater Gerard Voiting yang tinggi, yang memegang buku merah itu, sudah pada waktu itu menyapa Soekarno Presiden. Akhirnya Pater Hoeting memegang bahu Soekarno. Tuan Soekarno, Presiden Indonesia harus di sebelah kanan. Tidak cuma waktu itu beliau disapa Presiden. Ketika pamit sebelum 18 Oktober 1938 ke Bengkulu, Soekarno muda datang pamit. Dan ketika itu Pater Gerard Hoeting masih ada. Dan ketika mereka berjabatan tangan, Pater Hoeting mengatakan apa? Tuan Soekarno, kalau nanti Tuan datang lagi ke Ende, Tuan datang sebagai presiden.

0: kita tidak hanya mengenang, tetapi juga memaknai jasa-jasa Bung Karno. Martabat dan kehormatan Bung Karno sebagai pejuang, proklamator kemerdekaan, peletak dasar falsafah negara Pancasila, dan sebagai presiden pertama Republik Indonesia harus kita hargai. Penghormatan dan penghargaan baginya adalah justru bagian integral dari harga diri bangsa. Menjunjung tinggi martabat serta peran sejarah beliau sebagai founding father adalah wujud dari keberadaban negara.
1: Bahwa Pancasila yang saya gali dan saya persembahkan kepada rakyat Indonesia, bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis, satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia.

0: Suara Budaya Bengkulu.
1: Prompat FM. Prompat FM. Berendah siang. Prompat RRI Bengkulu.
2: Tari Saman adalah sebuah tarian suku Gayo yang biasa ditampilkan untuk merayakan peristiwa-peristiwa penting dalam adat. Syair dalam tarian Saman mempergunakan bahasa Gayo. Selain itu, biasanya tarian ini juga ditampilkan untuk merayakan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Dalam beberapa literatur menyebutkan, Tari Saman di Aceh didirikan dan dikembangkan oleh Sheikh Saman, seorang ulama yang berasal dari Gayo, Aceh Tenggara. Tari Saman sendiri sudah ditetapkan UNESCO sebagai daftar representatif budaya tak benda warisan manusia pada tanggal 24 November

Salah satu tahapan dalam prosesi upacara perkawinan dalam masyarakat Gayo adalah adat munginte atau lamaran. Tahapan peminangan ini dilakukan oleh utusan dari pengantin yang disebut telangkai atau telangki. Biasanya mereka terdiri dari 3 atau 5 pasang suami istri yang masih berkerabat dekat dengan orang tua pengantin pria. Mereka datang sambil membawa bawaan yang antara lain berisi beras, tempat sirih lengkap dengan isinya, sejumlah uang, jarum, dan benang. Barang bawaan ini disebut penampung nikuyu yang bermakna sebagai tanda pengikat agar keluarga pengantin wanita tidak menerima lamaran dari pihak lain. Jika lamaran diterima, maka barang bawaan tersebut tidak dikembalikan lagi, tetapi sebaliknya, jika tidak, maka penampung kuyu akan dikembalikan pada pengantin pria lagi. Setelah mendapat kepastian lamaran diterima, selanjutnya akan dilakukan pembicaraan antara dua pihak keluarga mengenai kewajiban apa saja yang harus dipenuhi oleh keluarga masing-masing, termasuk membicarakan mengenai barang dan jumlah uang yang diminta oleh keluarga pengantin wanita yang disebut sebagai acara munosah nemah atau menetapkan bawaan. Dalam pembicaraan ini, keluarga pengantin pria akan diwakili oleh telangke yang harus pandai melakukan tawar-menawar atau negosiasi dengan keluarga pengantin wanita.

0: mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Melayu.
1: Lupo kono jangan diulang. Ingat dek selalu diulang-ulang.
0: Artinya, lupa karena jarang diulang, ingat karena selalu diulang-ulang.

Pasukan Pengibar Bendera Pusaka atau Paskibraka Kabupaten Bengkulu Selatan. Nah, kini kok lah mulai menjalani latihan intensif kok di sana ya. Dan juga hal iko sebagai persiapan juga untuk pengibar bendera merah putih pada HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia itu di tanggal 17 Agustus ya di 2026. Tinggal sekitar 10 harian lagi kok di sana ya. Dan hal itu juga disampaikan oleh Kepala Kesbang Pol Bengkulu Selatan Herman Sunaria, di mana di sana 40 calon paskibraka ko ada 20 putra dan juga 20 putri. Calon paskibraka ko di sana itu terpilih setelah mengikuti berbagai rangkaian seleksi ketat yang dilakukan selama kurang lebih 2 bulan. Nah, selamat untuk adik-adik yang putra yang putri yang udah terpilih yo dari Bengkulu Selatan yang terpilih jadi pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka di tahun 2026 kok di sana yo. Dan juga selama masa karantinanya kok kelak di asrama untuk calon-calon paskibraka kok di sana itu akan melakukan latihan baris berbaris tentunya, dan juga latihan formasi barisan, latihan pengibaran bendera dan juga menurunkan bendera. Dan hanya itu aja di sana tentunya di karantina kok kelak tujuannya juga untuk membentuk calon-calon paskibraka kok untuk memiliki karakter, disiplin dan juga menguatkan mentalnya juga dan tanggung jawab, juga memiliki kekompakan dalam tim ya. Selama proses pelatihannya kok di sana kelak tuh ada kegiatan yang bakal dipusatkan di lapangan Sekundang namanya. Para peserta kok tadi akan menjalani latihan fisiknya termasuk juga lari dan juga rute yang akan disesuaikan dengan kebutuhan latihan. Dan juga di sana untuk info selanjutnya para peserta kok kelak juga akan mengikuti setiap tahapan latihan dengan disiplin dan juga penuh tanggung jawab. Tentunya juga para peserta harus semangat ya, karena untuk tanggung jawab, disiplin dan juga semangat nasionalisme yang tinggi pada peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia ko juga sebagai bentuk penghargaan ya atas dedikasi kita untuk para anggota Paskibraka, pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan juga ya yang telah menyiapkan apresiasi bagi Paskibraka tahun 2026 ko. Nah, itulah informasinya di sana di Berendo siang untuk hari iko. Vivi kelak kawannya di sana galunya sampai kelak jam 3. Banyak info-info lain nak kita hadirkan yo. Untuk adik sana galunya yang nak masih baca-baca lagi untuk berita selanjutnya atau mungkin nak nyari-nyari info yang lain juga bisa buka di laman rri.co.id yo. Jangan lupa juga untuk download RRI Digital.

0: Keris memiliki teknologi penempaan besi yang luar biasa untuk ukuran masyarakat di masa lampau. Menurut pustaka kuno, untuk menghasilkan sebilah keris istimewa dan ampuh memakan waktu sekitar 2 tahun. Ini berkaitan dengan pemilihan hari baik, kelengkapan sesaji, dan kekuatan ritual. Maka tidak heran jika sebilah keris memiliki berbagai keunikan yang sangat spesifik. Terbukti dengan penamaan setiap lekuk yang mengandung makna tersendiri. Di sana tercermin kearifan lokal masyarakatnya yang menjadikan keris sebagai simbol kekuatan sekaligus mewakili karakter yang memilikinya. Desain keris mempunyai kekuatan tersendiri dalam membentuk kearifan lokal, menjadikannya sebagai karya agung yang harus dilestarikan.
1: Berendo Siang, Rompat RRI Bengkulu.

0: Tari cokek merupakan tarian yang berasal dari budaya Betawi. Pembukaan pada tari cokek ialah wawayangan. Penari cokek berjejer memanjang sambil melangkah maju mundur mengikuti irama gambang kromo. Rentangan tangan setinggi kepala meningkah gerakan kaki. Setelah itu mereka mengajak tamu untuk menari bersama dengan mengalungkan selendang. Pertama-tama kepada tamu yang dianggap paling terhormat. Bila yang disertai selendang itu bersedia ikut menari, maka mulailah mereka ngibing menari berpasangan. Tiap pasangan berhadapan pada jarak yang dekat, tetapi tidak saling bersentuhan. Pakaian penari cokek biasanya terdiri atas baju kurung dan celana panjang dari bahan semacam sutra berwarna. Ada yang berwarna merah, hijau, ungu, kuning, pink, biru dan sebagainya, polos dan mencolok. Di ujung sebelah bawah celana panjang biasa diberi hiasan dengan kain berwarna yang serasi. Selembar selendang panjang terikat pada pinggang dengan kedua ujung terurai di bawah rambut, tersisir rapi licin ke belakang. Ada pula yang dikepang kemudian disanggulkan yang bentuknya begitu besar, dihiasi dengan tusuk konde bergoyang-goyang.
1: Berendo Siang, Perempat RRI Bengkulu.

0: 7.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.
1: Songket Pandai Sike adalah salah satu karya seni dari Minang yang telah mendunia. Bukan karena desainnya yang modern ataupun penggunaan alat produksi yang canggih, namun karena keindahan motif ukirannya yang mengandung pesan dan makna, serta proses pembuatannya yang masih tradisional. Bagi masyarakat Minang, songket bukan hanya sebatas kain tenun yang bisa dipasarkan, namun salah satu bagian terpenting dalam berbagai kegiatan tradisional dan merupakan warisan seni yang sangat bersejarah. Setiap motif pada songket punya makna yang berbeda. Ada songket bermotif kaluk paku atau pakis yang menggambarkan betapa pentingnya menjaga adat dan tradisi. Ada motif bungo antimun atau mentimun yang menyeratkan bahwa orang Minang ketika berbicara haruslah jelas dengan cara yang sopan. Kemudian ada motif pucuk rabuang atau bambu yang bermakna semakin tua dan berpengalaman orang Minang hendaknya semakin merunduk atau rendah hati pula orangnya. Motif songket Minang adalah gambaran kebudayaan dan perjalanan masyarakat Minangkabau yang melibatkan unsur alam dan masyarakatnya. Sehingga mereka yang memakai songket Minang tidak hanya bersentuhan dengan kainnya, namun juga dengan masyarakat dan kebudayaan.

0: Songket Pandai Sike adalah salah satu karya seni dari Minang yang telah mendunia. Bukan karena desainnya yang modern ataupun penggunaan alat produksi yang canggih, namun karena keindahan motif ukirannya yang mengandung pesan dan makna, serta proses pembuatannya yang masih tradisional. Bagi masyarakat Minang, songket bukan hanya sebatas kain tenun yang bisa dipasarkan, namun salah satu bagian terpenting dalam berbagai kegiatan tradisional dan merupakan warisan seni yang sangat bersejarah. Setiap motif pada songket punya makna yang berbeda. Ada songket bermotif kaluk paku atau pakis yang menggambarkan betapa pentingnya menjaga adat dan tradisi. Ada motif bungo antimun atau mentimun yang menyeratkan bahwa orang Minang ketika berbicara haruslah jelas dengan cara yang sopan. Kemudian ada motif pucuk rabuang atau bambu yang bermakna semakin tua dan berpengalaman orang Minang hendaknya semakin merunduk atau rendah hati pula orangnya. Motif songket Minang adalah gambaran kebudayaan dan perjalanan masyarakat Minangkabau yang melibatkan unsur alam dan masyarakatnya. Sehingga mereka yang memakai songket Minang tidak hanya bersentuhan dengan kainnya, namun juga dengan masyarakat dan kebudayaannya.
1: Prompat FM. Prompat FM. Berendo siang, Prompat RRI Bengkulu.

Seni merajah tubuh atau tato sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu dan merupakan suatu bentuk seni tertua. Kalau tato berawal dari proses tradisional mengaplikasikan tinta ke bagian tubuh. Sebuah ujung tajam bertinta diketukan dengan palu berulang kali oleh artis tato ke kulit sehingga membentuk gambar. Nah, bunyi yang dihasilkan ketukan palu ini didengar sebagai tato. Dari situlah mungkin kata tato digunakan. Pada beberapa kelompok, tato merupakan tanda suku atau status. Menato diyakini sebagai simbol dan sarana untuk mengungkapkan penguasa alam. Tato juga dipercaya mampu menangkal roh jahat, serta mengusir penyakit ataupun roh kematian. Secara luas, tato ditemukan di seluruh masyarakat Dayak. Namun, teknik dan desain tato terbaik dimiliki suku Kayan. Bagi suku ini, penatoan hanya dilakukan bila memenuhi syarat tertentu. Bagi laki-laki, proses penatoan dilakukan setelah ia bisa mengayau atau menangkap kepala musuh.

0: Dakasa yang meliputi seluruh kaki dan dipakai setelah dewasa. Lainnya adalah tedak susu di seluruh tangan dan tedak HPI di seluruh paha. Penatoan biasanya dimulai ketika seorang wanita berusia 16 tahun atau setelah haid pertama. Upacara adat dilakukan di sebuah rumah khusus. Dulu, agar anak yang ditato tidak bergerak. Lesung besar diletakkan di atas tubuhnya. Kalau si anak sampai menangis, tangisan itu harus dilakukan dalam alunan nada yang juga khusus. Orang Dayak membuat tato dengan jarum bertangkai kayu. Melalui cara tusuk, pewarnanya terbuat dari jelaga dan damar. Menembus kulit, kemudian terbentuklah motif-motif blok hitam yang merupakan standar artistik seni tato tribal khas Dayak.
1: Prompat FM. Ah sudah, besok kok ada acara pulo. Nak pakaian formal nian awak kok. Nah, tidak pulo punya songkok. Aih, cak mana kok dak.
2: Donga.
3: Oi, Cik.
1: Donga, ada aksesoris untuk pala ada? Yang pade lah. Saya kok ada acara penting. Bingung nak makai apa. Biar ganteng cak Donga kok lah. Saya kok nak ketemu kayak gubernur Donga. Malu pula kalau tidak ganteng kan?
2: Nah, ngapo pula pening? Iko nak pakai punya donga. Namanya kebek pala. Warnonya pas pula kayak batik besurek yang dipakai itu.
1: Nah, iko memang padek nian pula. Boleh tak saya minjam donga?
2: Boleh, tapi langsung dibalikkan yuk. Donga nak pakai pula hari Jumat. Jangan terlewat hari. Kalau terlewat hari, bayar sewa.
1: Hai donga ko. Jangan pelit nian ke adik dewek dong ah. Iyo, kelak saya balikkan langsung. Kini saya pinjam dulu ya dong ayo. Biar mencerminkan pemuda negeri yang mencintai budaya Bengkulu. Nah, cak itu dong ah.
2: Iyo, lajulah. Baiklah, kelak telambek pulo.
4: Menggunakan kebek pala khas Bengkulu merupakan salah satu bentuk

0: Prompat FM. Prompat FM.
1: Paket terus.
2: Iya dong. Tolong buang bungkus paketnya ya.
1: Eh, bungkus paketnya jangan langsung dibuang.
2: Loh, kenapa? Aku kan butuh isinya, bukan bungkusnya.
1: Ini nih, tahu nggak, di bungkus paket yang kamu terima, itu kan ada nomor teleponmu, ada alamat, ada data pribadi. Nanti kalau disalahgunakan orang gimana?
2: Hah? Iya ya? Terus gimana?
1: Ya sebelum dibuang, kamu coret dulu, atau nggak kamu gunting tuh kecil-kecil alamat yang ada di nomor resimu, supaya datamu aman, nggak disalahgunain orang. Baru deh habis itu buang ke tempat sampah.
0: Hindari penyalahgunaan data pribadi.

setiap generasi tumbuh dengan selera yang berbeda-beda. Namun seni dan budaya selalu ada dalam jiwa kita. Dengan mengamalkan nilai luhur, kelak akan lahir generasi yang berjiwa seni, berkepribadian baik, serta mencintai adat dan budaya sendiri.

0: Kebek pala atau nama lain dari ikat kepala merupakan salah satu ciri khas dan budaya masyarakat Kota Bengkulu yang ingin diangkat atau dibudayakan oleh pemerintah Kota Bengkulu. Saat ini Dinas Pariwisata Kota Bengkulu tengah gencar mensosialisasikan kebek pala mulai dari seluruh ASN dan juga PTT, pejabat atau staf, termasuk kepala seluruh pelaku usaha yang ada di Kota Bengkulu seperti hotel, rumah makan, bank, dan lain-lain. Kebek pala artinya ikat kepala yang dibuat dari bahan kain bermotif batik besure. Warna hitam gold atau hitam merah yang di atasnya berbentuk segitiga dan dibengkokkan ke depan sedikit atau merunduk. Selama ini ciri khas Kota Bengkulu sendiri adalah detar. Tetapi untuk detar ini dipakai di acara-acara semi non formal, sepertinya akan menjadi sesuatu yang terlalu serius. Maka perlu ada ciri khas yang namanya kebek pala. Dan ini digunakan pada acara-acara non formal. Sejarah dan akhirnya muncullah ide untuk membuat kebek pala yang dituturkan langsung oleh sang pembuat.
1: Itu pasti ada sebab. Kalau tiada berada, tak akan tempua bersarang rendah. Jadi bersebab daripada sebuah kisah, maka kami terpanggil untuk menciptakan sesuatu. Jadi waktunya itu bukan setahun atau dua tahun sekarang, enggak panjang.
2: Memang lalamunan itu.
1: Jadi berapa berkali pertemuan saya jelaskan bahwa kami dulu berproses sejak tahun sekitar 2015 atau 2015 ke bawah lah. Nah, sejak itu berakar dari rumpun Melayu, karena Bengkulu adalah bagian daripada suku Melayu terbesar se-Asia Tenggara. Nah, Bengkulu salah satu adalah bagian daripada suku Melayu tersebut. Kalau kita cerita tentang rumpun, artinya kalau dalam sebahasa rumpun bambu, kalau udah tercabut satu, artinya udah tercabut galo kalau dalam rumpun, cerita rumpun.
2: Betul. Nah,
1: waktu 2017 kami ke Pekanbaru Riau, maka di situ pembahasan tentang atasan yang dipakai oleh petinggi-petinggi negeri.
2: Nah, di situ.
1: Bengkulu cuman ada Detar.
0: Yo, kita tahu.
2: Detar kita lamanya tahu, dak.
1: Dan detar itu pun dipakai kalau untuk acara-acara adat saja.
0: Yo, formal, acara
1: tidak
0: adat.
1: Tidak bisa dipakai oleh masyarakat kebanyakan.
2: Yo.
1: Nah, setelah balik dari Pekanbaru, kami berinisiatif macam mana Bengkulu punya ciri khas seperti kawan-kawan. Ada tanjak rupa, tanduk runcing, dan tengkuluk medan segala macam. Jadi kalau cerita Sumatera artinya, rumpun Melayu itu terbesar daripada pulau-pulau yang lain. Dari mulai Riau, Jambi, Padang, Palembang. Nah, mereka juga punya, seperti ada yang ingat tadi, ingat roker tadi gitu kan. Mereka tuh udah punya tanja, ada punya tengkulu, udah punya khas masing-masing. Dan tapi Bengkulu sudah punya detar. Detar itu adalah bagian juga daripada Melayu itu sendiri. Tapi tidak bisa dipakai kemana-mana.
0: Tidak baca sembarangan.
2: Khusus.
0: Khusus.

kalau bicara tentang filosofi, di mana ada salah seorang perwakilan dari pemuda peduli adat menjelaskan bahwa kebek pala bisa dan pantas dipakai oleh siapa saja dan tidak menentukan status sosial seseorang. Filosofinya, kebek pala ini adalah simbol Melayu karena Bengkulu itu adalah salah satu rumpun Melayu. Kebek pala terdiri dari 3 lapis kain yang di atasnya ada segitiga yang menandakan adat bersendisara. Kenapa di bagian segitiga di atas kepala harus ditundukkan sedikit? Karena menyimbolkan padi yang semakin berisi semakin merunduk. Alasan mengapa diberi nama kebek pala? Karena kebek pala adalah mengikat dan mempererat agar masyarakat Kota Bengkulu selalu mempererat silaturahmi dan mengikat erat tali persaudaraan.

0: lapisan pertama. Kebik palak silur padi itu terdiri dari tiga lapisan.
1: Tiga lapisan, oke. Okay.
0: Satu, seperti dua, tiga. Tiga lapisan dasar. Tiga lapisan dasar itu kami kaitkan dengan tiga pranata adat kota Bengkulu. Tiga tali sepilin, tiga tungku sejerangan. Jadi maknanya tuh apa yang ada di mulut, apa yang kamu ucapkan, itulah yang kamu tanamkan di dalam hati. Dan itulah yang kamu kerjakan. Itulah
2: jangan
0: maknanya.
2: Lain di mulut,
0: jangan lain di hati. Mulut,
1: lain di dunia mulut, orang lain di mulut, di hati mulut.
0: Apa yang kamu ucapkan, itulah yang kamu tanamkan di hati, dan itulah yang kamu kerjakan. Itulah makna daripada filosofi, tiga tali sepilinan, tiga tungku sejerangan. Terus, di siko ada segitiga junjungan. Nah, satu, dua, tiga. Ini segitiga junjungan. Nah, kalau segitiga junjungan, kalau adat itu di mana, pasti di mana adat di bumi dipijak, di situ langit dijunjung.
1: Betul.
0: Nah, pasti akan ada kata-kata adat bersandi sarak, sarak bersandi kitabullah.
1: Kitabullah.
0: Nah, itulah makna daripada segitiga junjungan. Adat bersandi sarak, sarak bersandi kitabullah. Terus ada lagi yang ngecek banyak, karena memang kritikan orang itu sangat sangat sakit.
1: Pasti ada-ada aja, nak.
0: Sakit cara yang di, apa, rasa pujian itu tidak seraso yang disakiti.
1: Betul.
0: Oh, pedih ini kan, cuman kita jawab apa adonya, jawab gitu kan. Nah, jadi kecek itu pokok, ngapa perlu dilipik-lipik, ngapa perlu nunduk-nunduk.
1: Ngapa udah langsung tegak aja.
0: Langsung ditegak aja. Jadi kalau ditegakkan aja, masa di tempat lain banyak juga yang ditegakkan aja.
1: Betul.
0: Rato-rato seperti itu.
2: Ya, rato-ratonya.
0: Nah, disitulah namanya. Iko lah makna daripada unsur filosofi
1: silur padi,
0: silur
1: tadi.
0: Padi.
1: Silur padi tadi.
0: Jadi makin semakin berisi, semakin merunduk.
1: Aman tercacak ke pucuk tak kosong biasanya.
0: Jadi semakin berisi, semakin merunduk itu tiada satu manusia yang bisa berkeras hati karena kita adalah makhluk ciptaan. Kira-kira itu.
2: Tak boleh sombong.
0: Makhluk, ya, setiap makhluk yang bernyawa itu pasti akan berujung pada
1: kematian.
2: Berarti bereh sebenarnya filosofi.
1: Bereh. Iko nih. Ya. Dang, ini kemarin tuh Dang langsung sekilas waktu ditanyo itu apalah lamo dapat
0: dak filosofinya tuh.
1: Filosofi tadi itu.
0: Filosofinya tuh satu hari sebelum diserahkan, filosofinya tuh lakatam dulu di situ. Lakatam dulu, udah itu baru minta diketik.
2: Iya. Nah,
0: minta
2: iya.
0: Diketik dan dibagikan sekarang.
1: Oh iya.
0: Terakhir kebeknya tidak sama dengan yang lain. Kebeknya kalau rato-rato
2: di samping kan.
0: Rato-rato kebeknya kan di langsung
1: pas di sini.
0: Nah, secara garis keturunan yang makai pasti banyak laki-laki. Karena di dalam sisila negeri Melayu itu tuh setiap laki-laki yang gagah pasti membawa senjata daripada sebelah kiri.
1: Betul, sini dak.
0: Ndaknya tangan kiri pasti senjatonya di
1: sebelah kiri, yo.
0: Nah, maka ini kita namakan tinggam belati kiri.
1: Tinggam belati. Nah,
0: tinggam itu senjata kalau kata orang lain. Nah, pasti posisinya di
1: sebelah kiri. Kiri.
0: Yo. Posisinya itu belah kiri. Kalau untuk logikanya kalau kita pakai ke tepat di belakang sih kok,
1: pas
0: waktu nyender sakit. Pasti sakit.
1: Masuk nen.
2: Oh, iya.
1: Aku itu tadi nyender aman aja ya. Bongkolnya sini.
0: Bongkolnya sih kok.
2: Bongkolnya istilahnya.
0: Bongkolnya situ. Itulah dari mana daripada filosofi dari kepala silur padi.
3: Pengrajin asal Kota Bengkulu membuat usulan untuk menjadikan kebek palak atau ikat kepala dijadikan salah satu ciri khas Kota Bengkulu. Awalnya, usulan ini menuai pro dan kontra di sejumlah pemangku adat yang ada di Kota Bengkulu, hingga akhirnya disetujui. Firdaus Alamsyah, pengrajin yang mengusulkan kebek pala ini menjadi salah satu ciri khas Kota Bengkulu mengatakan, awalnya kebek pala ini merupakan gagasan dari Wakil Wali Kota Bengkulu, Dedi Wahyudi, yang memberi masukan kepada para seniman untuk berangkat ke Solo dan mewakili Bengkulu dalam ajang seni di sana. Awalnya Pak Wawali memberikan sebuah masukan bahwa Bengkulu harus punya kebek pala. Gagasannya dari Wawali dan Pak Wawali memberikan tanggung jawab itu kepada para pengrajin, sehingga mereka berusaha untuk menjadikan ciri khas Kota Bengkulu. Filosofinya ada tiga lapis. Pertama, menandakan tali tiga sepilin, tungku tiga sejerangan. Kedua, ada lupis atau segitiga di atas, kembali ke adat kita, bersendi sarak, sarak bersendi kitabullah. Dan ketiga, agak menundukkan, ini dinamakan silur padi, artinya semakin berisi, semakin merunduk.

0: Jadi untuk masyarakat dan seluruh penduduk Kota Bengkulu dan Provinsi Bengkulu, Kebek Palak bukan punya Firdaus Alamsah, Kebek Palak bukan punya Deddy Wahyudi, Kebek Palak punya orang Bengkulu. Mari kita pertahankan. Kalau tidak kita, siapa lagi? Kalau tidak kini, kebilo lagi.
1: Kebilo lagi.
2: Wah. Itu.
1: Termasuk yang aneh luar gitu, biasa. Kodang. Bukan cuma Bengkulu aja, Dang. Seluruh Indonesia yang aneh gitu.
0: Ya.

0: tidaklah mudah untuk mewujudkan satu keinginan bersama, terutama untuk melestarikan budaya dan tradisi yang ada di setiap daerah. Harapannya, pemerintah juga bisa mendukung bagaimana masyarakat itu sendiri, terutama masyarakat adat atau para pengrajin yang ingin berkarya untuk membuat satu hal, terutama ciri khas yang menjadi simbol bagi satu daerah. Dengan adanya dukungan dari pemerintah, dari masyarakat, dari seluruh elemen, rencananya ke depan Kebek Pala ini akan mengembangkan sayapnya kembali, bukan cuma di tingkat nasional, tapi hingga ke tingkat internasional. Iko, Kebek Pala kok sudah, misalnya ada ajang-ajang internasional atau ajang nasional, misalnya ngikut dalam apa tuh misalnya, itu ada juga ada rencana-rencana kok? Apa nak daftarkan rekor muri lagi atau apa
1: itu,
0: tuh?
1: Itu penting. Jadi untuk Festival Tabot itu sudah diambil oleh Provinsi Bengkulu, itu punya juga. Dan insya Allah ke depan Kebek Pala akan punya satu festival seperti Festival Payung di Solo. Wah. Jadi Kota Bengkulu akan punya satu festival yang tidak akan lupa, dan insya Allah sampai mati gitu kelak masih ada Festival Kebek Pala Kota Bengkulu.
0: Wah, tepuk tangan dulu kalau
2: lagi mendengarkan siaran.
0: Berarti itu khusus ya Kebek Pala nih.
1: Festival Kebek Pala, dan di dalamnya itu kelak macam-macam, ada pengisian materi-materi budaya yang lain. Wah. Tapi judulnya Festival Kebek Pala, sama kayak Solo. Festival Payung isinya banyak tari-tarian segala macam.
2: Ini bakal kan 4.000-an lebih lagi.
0: Ini macam lagi tangan ke berhenti.
1: Kalau duduk tangan aja Ciko.
0: Ciko.
1: Ngapur ya.
0: Jahit. Semoga dengan makin banyaknya pemuda-pemudi Bengkulu yang peduli akan budaya dan tradisi di Bengkulu, nantinya akan mampu menggairahkan kembali sektor pariwisata sekaligus upaya untuk melestarikan budaya di Bengkulu. Saya Feby Prapitasari untuk Radio Republik Indonesia. Sampai jumpa.

0: Pusat dan Makanan atau BPOM di Bengkulu bersama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kabupaten Bengkulu Tengah memperpanjang perjanjian kerjasama penyelenggaraan layanan BPOM di Mall Pelayanan Publik Kabupaten Bengkulu Tengah, di mana kerjasama ini bertujuan memperkuat akses layanan BPOM bagi masyarakat dan juga pelaku usaha. Penandatanganan PKS dilakukan oleh Kepala Balai BOM di Bengkulu, Kodon Tarigan, bersama Kepala DPMPTSP Kabupaten Bengkulu Tengah, Fajrul Rizki. Kegiatan ini juga disaksikan jajaran dari kedua instansi sebagai bentuk komitmen melanjutkan sinergi pelayanan publik. Kepala Balai POM di Bengkulu, Kodon Tarigan, mengatakan perpanjangan kerjasama ini menjadi upaya mendekatkan layanan BPOM kepada masyarakat, di mana menurutnya masyarakat juga harus mendapatkan pelayanan yang mudah, cepat, dan juga efektif dalam mengakses berbagai layanan BPOM. Layanan yang tersedia di MPP meliputi konsultasi perizinan, pendampingan bagi pelaku usaha, serta juga penyampaian informasi mengenai obat dan juga makanan. Kehadiran layanan ini diharapkan mampu mendukung peningkatan kepatuhan pelaku usaha terhadap regulasi yang berlaku. Demikian kabar kita kali ini. Di sana lanjut baca di laman rri.co.id, juga jangan lupa untuk download RRI Digital.
1: Rompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

0: Kebaya adalah busana tradisional wanita yang terdiri dari baju atasan dengan perpaduan kain. Bentuk paling awal dari kebaya merujuk pada model busana yang digunakan oleh para permaisuri kerajaan Majapahit pada abad ke-15 Masehi. Pada masa awal kemerdekaan, kebaya dipilih oleh Presiden Soekarno sebagai busana wanita nasional karena dianggap mewakili gerakan emansipasi wanita di Indonesia.
1: Berendosiang, Perompat RRI Bengkulu.

Sunan Muria mempunyai cara dakwah yang dikenal dengan sebutan Tapangeli. Maksudnya menghanyutkan diri dalam masyarakat. Sunan Muria lebih senang berdakwah pada rakyat jelata ketimbang kaum bangsawan. Daerah dakwahnya pun cukup luas, mulai dari pelosok Pati, Kudus, Juwana, sampai pesisir utara lainnya. Salah satu cara berdakwahnya ke masyarakat kelas bawah adalah dengan kesenian Jawa. Sunan Muria dipercaya sebagai pencipta tembang Macapat Sinom dan Kinanti yang masih lestari hingga saat ini. Lewat tembang-tembang itu, Sunan Muria mengajak umatnya untuk mengamalkan ajaran Islam. Gaya dakwah Sunan Muria yang luas juga ditunjukkan dengan digantinya tradisi berbau klenik seperti membakar kemenyan dan menyuguhkan sesaji dengan salawat dan doa. Hal itulah yang membuat ajaran Islam yang dibawa Sunan Muria mudah diterima masyarakat setempat saat itu. Sunan Muria meninggal dan dimakamkan di Gunung Muria, tepatnya di Desa Coko, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus, dengan ketinggian 845,41 mdpl.

0: 91,7 Suara Budaya Bengkulu.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: nggak bisa ya? Ih, nggak bisa nih. Gimana dong?
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribut aja.
0: Instagram aku tuh nggak bisa dibuka. Aduh, jangan-jangan dihack ya. Aduh, foto-foto aku.
1: Loh, passwordnya kali udah betul belum?
0: Udah kok.
1: Sering kamu ganti berkala nggak?
0: Ya enggak lah, ntar lupa.
1: Nah, itu salahnya. Password itu harus rutin diganti loh. Ini biar hacker kesulitan untuk mencuri data pribadi kita. Selain itu, password juga harus unik. Harus banget gunain simbol karakter dan juga kombinasi angka. Hindari penggunaan tanggal lahir dan detail lainnya yang mudah ditebak.
0: Oh, pantes.
1: Ngomong-ngomong, emangnya password kamu apa?
0: 1-10.
1: Iya, itu mah wajar aja kalau dihack.
2: Pro 4 FM. 91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.
3: Keris memiliki teknologi penempaan besi yang luar biasa untuk ukuran masyarakat di masa lampau. Menurut pustaka kuno, untuk menghasilkan sebilah keris istimewa dan ampuh memakan waktu sekitar 2 tahun. Ini berkaitan dengan pemilihan hari baik, kelengkapan sesaji, dan kekuatan ritual. Maka tidak heran jika sebilah keris memiliki berbagai keunikan yang sangat spesifik. Terbukti dengan penamaan setiap lekuk yang mengandung makna tersendiri. Di sana tercermin kearifan lokal masyarakatnya yang menjadikan keris sebagai simbol kekuatan sekaligus mewakili karakter yang memilikinya. Desain keris mempunyai kekuatan tersendiri dalam membentuk kearifan lokal, menjadikannya sebagai karya agung yang harus dilestarikan.
2: Brendo Siang, Pro 4 RRI Bengkulu. 91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.

0: Jaipong adalah sebuah tarian pergaulan tradisi masyarakat Sunda. Terlahir melalui proses kreatif dari tangan dingin khas Suwanda sekitar tahun 1976 di Kerawang. Jaipong merupakan garapan yang menggabungkan beberapa elemen seni tradisi Kerawang seperti pencak silat, wayang golek, topeng benjet, ketuk tilu, dan lain-lain. Jaipong di Kerawang pesat pertumbuhannya. Dimulai tahun 1976, ditandai dengan munculnya rekaman Jaipong Suwanda Group dengan instrumen sederhana yang terdiri dari gendang, ketuk, kecrek, gong, rebab, dan sinden atau jurukawi.
1: FM Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

0: 91,7 Suara Budaya Bengkulu.
1: Berendosiang, Prompat RRI Bengkulu.

0: Brendo Siang, Rompat RRI Bengkulu.
1: Kementerian Pariwisata mengakui besarnya potensi wisata alam, budaya, dan kopi di Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan. Wakil Menteri Pariwisata Niluh Enik Ermawati mengatakan hal tersebut usai mengunjungi kampung wisata Kumukima di desa wisata Aikima di Wamena. Menurutnya, kekayaan wisata Jayawijaya menjadi daya tarik yang layak dikembangkan untuk mendukung pariwisata daerah. Penilaian ini diperkuat dengan penyelenggaraan Festival Budaya Lembah Balim ke-34 yang tahun ini juga menghadirkan Wamena Coffee Festival dan Noken Street Fashion. Sampai di sini kabar beritanya Bang Po, kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.
1: Pro4 FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro4 di manapun Anda berada dan juga pemirsa RRNet. Ketemu lagi bareng Ayu Juriti ya di hari Jumat ya, di tanggal 7 Agustus 2026. Gimana kabarnya? Mudah-mudahan sih pada sehat ya. Kalau ada yang sakit ya kita dondah biar cepat sembuh ya. Biar kita temenin di mari ya dengan obrolan budaya tentunya pastinya di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Pro4 Network, dari Pro4 Jakarta. Dan hari ini kita bakal kebagian Abang Po ya, pemirsa RRNet, barengan teman-teman di Pro4 Tanjung Pinang. Dan sudah tersambung juga nih di Pro4 Tanjung Pinang sudah ada Kak Yulia Puspita. Assalamualaikum, selamat siang Kak Yulia.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bang Jo.
1: Siang, sehat di sana?
2: Sehat luar biasa, Allah Akbar. Panas sih di sini.
1: Oh, panas. Tapi kemarin sempat ada hujan dadakan enggak di sana?
2: Sempat sih, tapi kayaknya udah beberapa minggu yang lalu.
1: Oh, deh. Udah lama. Kalau kita kemarin tuh di Jakarta tuh beberapa hari yang lalu bahkan.
2: Oh
1: gitu.
2: Iya.
1: Iya, tiba-tiba hujan aja gitu. Jabodetabek. Siap, tapi siap.
2: Di Jakarta apa nih? Panas.
1: Kita hari ini sih panas, tapi ya tapi nggak terlalu panas juga sih, setengah-setengah sih gitu.
2: Oh iya, yang penting adem hatinya ya.
1: Iya, betul gitu ya. Adem dah, adem pikiran, adem badan, adem dompet betul. Juga. Siap, Kak Yulia, hari ini kita bakal ngebahas ini ya, soal ngebaca buku ya, atau ngebaca apa sih?
2: Membaca sebagai jalan mengenal identitas daerah.
1: Oke, okay, siap.
2: Kita tengok ini macam mana anak muda nih, apakah masih rajin membaca ya kan? Nah gitu. Kita juga sudah bersama narasumber kita di studio nih Bang Jo.
1: Boleh siap.
2: Dikenalin?
1: Boleh, boleh, siap dikenalin aja.
2: Saya dikenalin ya. Oke, hari ini kita bersama dengan Bang Heri Mahendrawan Esos. Inilah Ketua Divisi Program dan Kemitraan PW Forum TBM Kepulauan Riau. Kita sapa dulu ya. Halo Bang Herima.
3: Halo.
1: Assalamualaikum.
2: Panggilannya apa nih? Panggilannya Bang Herima.
1: Bang Heri.
3: Banyak orang manggilnya Erik malah.
2: Oh Eri. Oke. Gimana kabarnya Bang Erik? Sehat,
1: sehat ya Bang ya.
2: Iya. Di Jakarta ada Bang Joni, mungkin boleh sapa dulu Bang Eri.
1: Assalamualaikum. Selamat siang Bang Heri.
3: Waalaikumsalam, selamat siang juga Bang Jo.
1: Siang, sehat ya. Siap. Siap dah kalau gitu. Kak Yulia, ini sebelum kita nanti bakal mulai untuk interaksi nih sama pendengar Pro4, boleh disebutin dulu nomornya Pro4 Tanjung Pinang berapa?
2: Oke, boleh. Kalau mau telepon bisa di 0771-44-9050. Atau kalau di WhatsApp-nya ada di 0811-70-48-860.
1: Oke, siap. Kalau di Pro4 Jakarta kita di 0213504510 dan di WhatsApp kita hanya terima pesan WhatsApp aja ya Bang Po ya, dan juga pendengar Pro4 pemirsa RRNet. Pesan WhatsApp boleh untuk di siang hari ini atau SMS juga boleh dah ya, kalau
2: kalau ada pulsa.
1: Kalau kagak ada WhatsApp ya udah di SMS aja. Gitu. Di 0811-1224-928. Siap deh kalau gitu. Kak Yulia dan juga Bang Heri, sudah kita bisa mulai ya untuk obrolan kita di siang hari ini dengan tema membaca sebagai jalan mengenal identitas daerah. Monggo Kak Yulia.
2: Baik, Pro4 RRI Tanjung Pinang Suara Budaya Kepulauan Riau pada tanggal 7 Agustus 2026 kembali kita di Suara Budaya Nusantara, dan tentunya tema kali ini adalah membaca sebagai jalan mengenal identitas daerah. Nah, sebelum kita ke Bang Erik nih Bang Erik ya. Kita mau agak ada lead-nya dulu nih gitu ya. Kita tahu kalau kita mau mengenal jati diri daerah kan tidak selalu harus melalui kunjungan ke situs sejarah gitu ya, atau pertunjukan budaya gitu kan. Mungkin dari buku cerita atau juga pantun, gurindam, hingga kisah tokoh lokal, ini juga bisa menjadi pintu masuk nih yang efektif untuk menumbuhkan rasa bangga terhadap identitas daerah. Nah, mengenai membaca nih Bang, sebetulnya mengapa membaca ini tuh dapat menjadi salah satu cara terbaik untuk kita nih mengenal identitas daerah kita?
3: Kalau dibilang cara terbaik sebenarnya balik lagi ke orangnya masing-masing ya. Kan orang beda-beda nih. Ada mungkin orang yang gampangnya belajar tertariknya itu lewat nonton, ada yang lewat mendengarkan cerita dan segala macam, lewat sekolah malah. Tapi juga ada sebagian orang mungkin yang nggak punya waktu untuk berpergian, keluar, berkunjung ke situs sejarahnya langsung, mendengarkan guide-nya segala macam. Akhirnya membaca itu jadi opsi yang fleksibel. Jadi kapanpun, dimanapun, terus menyesuaikan selera kita nih. Mau sambil tiduran, sambil duduk, sambil bercanda gitu, bisa kita bisa baca gitu. Makanya membaca sampai dengan hari ini masih jadi salah satu cara yang paling efektif lah untuk kita bisa bebas gitu, untuk menyerap berbagai pengetahuan yang kita butuhkan.
2: Tapi kalau melihat sekarang nih Bang, untuk minat membaca itu kayak buku-buku sejarah gitu kan, bertemakan sejarah itu di budaya lokal kita gimana? Apakah sudah cukup baik atau justru gimana nih Bang?
3: Kalau ditanya bagaimana, kembali lagi kan kita rentangnya nih luas banget ya berarti
2: bener,
3: ya.
2: Bener.
3: Mulai dari anak usia sekolah, masyarakat umum dan segala macam sampai dewasa ya. Kalau ngomong seperti itu, untuk dapatin hasil rincinya perlu survei tuh. Perlu mungkin ke perpustakaan, terus lihat di sirkulasi peminjamannya buku yang bertema budaya itu berapa banyak peminatnya kan, kayak gitu. Nah cuma sejauh ini, ya dari yang aktivitas yang dilakukan dari teman-teman TBM, itu masih antusias sekali untuk belajar dan tahu tentang budaya lokal.
2: Nah mungkin sebelum kita ke tema kita nih Bang, mungkin boleh jelasin dulu nih sebenarnya TBM ini apa?
3: TBM itu Taman Bacaan Masyarakat.
2: Oke, Taman Bacaan Masyarakat. Berarti ini anggotanya ada berapa Bang kalau di Kepulauan Riau Rangkai berarti ya?
3: TBM itu gini, kalau saya kan dari forum TBM ya. Nah, jadi forum TBM itu ya jadi kayak forum silaturahminya pegiat-pegiat TBM di berbagai tempat nih. Nah, TBM-TBM itu sendiri biasanya itu munculnya dari usaha swadaya. Jadi ada relawan-relawan, pegiat literasi yang mungkin meluangkan tempat tinggalnya atau gedungnya di mana gitu. Mereka membangun nih TBM di lingkungan tempat tinggal mereka dengan bermodalkan buku dan lain-lain. Nah, muncullah TBM-TBM itu. Jadi kalau ditanya anggotanya berapa, itu fleksibel. Tiap-tiap TBM-nya beda-beda tuh.
2: Oke, baik-baik. Nah, tapi kalau kita ngelihat dari range umur tadi nih Bang ya, kalau mungkin orang-orang zaman dulu pasti sudah tahu dong sejarah macam mana daerah kita gitu kan. Nah, tapi kalau anak-anak muda sekarang nih, mengapa generasi muda tuh harus perlu mengenal nih sejarah, kemudian cerita rakyatnya, pantunnya, hingga gurindamnya gitu?
3: Di era sekarang itu penting banget untuk kita punya identitas, punya karakter gitu. Jadi ketika kita nggak menggali literasi tentang budaya kita, ujung-ujungnya nanti kita tergerus kan, terpengaruh sama budaya-budaya luar, pengaruh dari akses internet dan segala macam. Akhirnya nggak tahu adabnya kita bagaimana, misalnya cara bersikap kita bagaimana, berpakaian bagaimana gitu. Jadi penting sekali untuk bisa mengetahui budaya lokal agar kita tahu identitas kita siapa.
2: Oke, nah tapi kan kita tahu sekarang nih Bang, media sosial kan semakin berkembang pesat nih ya, semua tren-tren atau juga bahasa-bahasa budaya lain kan masuk nih ke kita juga orang Indonesia gitu kan. Nah tapi bagaimana cara kita tuh untuk memberitahu mereka bahwasanya tidak hanya daerah lain loh yang sekeren ini, tapi kita juga punya loh. Mungkin apa nih Bang cara yang bisa kita lakukan?
3: Kemasan yang menarik tentunya. Kan biasanya tuh orang tertarik dulu nih, baru mau belajar gitu. Kalau dia udah berminat, dia suka, nanti belajarnya jadi semangat. Nah, jadi kemasan budaya daerah itu dimulai dari berbagai hal. Kalau dulu itu kami pernah bikin kayak nonton bareng film-film yang zaman-zaman kerajaan Melayu bagaimana di Kepulauan Riau, di Semenanjung Malaka ini gitu. Nah, mereka mulai tahu tuh, oh di sana ada senandung-senandungnya, ada pantunnya, ada gurindamnya. Jadi muncul hal-hal baru yang kemudian jadi pemantik. Mau belajar ini ya, oh, ternyata bagus ya, ternyata enak ya membaca syair kayak gitu. Jadi diumpankan dengan sesuatu yang menarik dulu.
2: Oke, Okay. Berarti kemasannya harus menarik gitu
3: Ya.
2: ya. Jangan langsung kayak ini loh buku sejarahnya.
3: Dibaca gitu.
2: Itu nggak bisa kalau zaman sekarang kayaknya nggak bisa ya Bang
3: Iya.
2: ya. Harus benar-benar packaging itu yang unik gitu ya.
3: Benar.
2: Oke. Nah, tapi kalau dari forum TBM sendiri Bang, apa nih? Bagaimana memanfaatkan literasi ini untuk memperkenalkan budaya kepada masyarakat?
3: Kalau dari yang kami lihat di lapangan, teman-teman di TBM itu kreativitasnya macam-macam nih. Kembali lagi ya, sebatas kemampuan relawannya tadi kan, sumber daya yang mereka punya apa saja. Nah, kadang-kadang ada beberapa TBM itu yang menyempatkan dalam satu bulan misalnya, ada dua kali yang mereka belajar berpantun, atau belajar bersyair, kayak gitu. Sengaja diajarkan, jadi biasanya kan ada anak-anak usia sekolah ya, yang datang berkunjung baca-baca gitu. Nah, sembari itu mereka sempatkan entah setengah jam atau 1 jam untuk ayo kita pantun yuk, ayo belajar nulis pantun yuk, kayak gitu. Sampai mereka nanti nanya sendiri cara bikinnya gimana, segala macam. Jadi diceritakan lah kalau bahwasanya masyarakat Melayu itu dulu dekat sekali dengan pantun. Dikit-dikit pantun ya. Kalau orang India dikit-dikit nyanyi gitu ya. Kalau kita dikit-dikit pantun.
2: So, Bang mau kasih pantun dulu tak?
3: Oh, nggak usah. Nanti eksklusif aja.
2: Baik-baik. Tapi kalau di TBM sendiri itu pasti ada beberapa program gitu ya, Bang?
3: Ada
2: Untuk,
3: program-program.
2: tapi yang paling kita kasih tahu ke masyarakat itu apa? Misalnya yang mereka minati gitu apa?
3: Basicnya ya, fondasi yang paling dasar ya TBM itu tempat membaca nih. Jadi TBM-nya sendiri itu ada bahan bacaan yang bisa diakses masyarakat. Datang aja berkunjung, ya lihat-lihat bahan bacanya ada apa, terus ya udah bisa baca. Itu yang paling dasar. Nah, yang kedua itu biasanya mereka juga melakukan aktivitas semacam-macam nih. Ada pementasan, ada belajar-belajar soft skill tadi dan segala macam. Nah, di sesi-sesi itu ya bisa ikutan. Nah, selain itu juga, TBM itu kan kalau kayak forum TBM, itu kami menjalin kemitraan, kerjasama dengan Pemda, gitu, dari berbagai pihak dan segala macam. Kadang-kadang kita menyelenggarakan perlombaan, menyelenggarakan kunjungan, dan lain-lain. Nah, itu biasanya masyarakat boleh ikut bareng-bareng sama kita. Gitu.
2: Tapi kayaknya kalau kita kolaborasi sama-sama pihak sekolah mungkin juga bisa ya Bang ya untuk lebih mengenalkan ke anak-anak muda gitu kan. Oke, tapi kalau tantangan terbesar kita mengenalkan buku-buku yang temanya budaya untuk anak-anak tuh macam mana tuh Bang?
3: Kalau di kota kita mungkin karena heterogen itu nggak semua anak langsung bisa dicekokin budaya tertentu kan. Karena backgroundnya mungkin mereka tuh dari suku bangsa yang berbeda tuh, dari ada yang orang Jawa, ada orang Minang dan segala macam gitu. Jadi untuk diajarkan juga dikenalkannya pelan-pelan. Kita lihat dulu mereka tuh di fase yang mana. Karena kalau udah tinggal di Kepri, apapun latar belakangnya lah, kita bisa berpantun juga ya nggak apa-apa kan. Gitu. Bisa dengan budaya Melayunya.
2: Berarti ini kayak kolaborasi sekolah, perpustakaan, penggiat budaya, dan pemerintah itu harus sinergi ya Bang ya?
3: Seharusnya.
2: Seharusnya ya. Gitu ya. Tapi dalam waktu dekat ini apakah dari forum TMB itu ada mau bikin kegiatan gitu Bang untuk menarik minat masyarakat?
3: Dari forumnya sendiri, sebenarnya kemarin belum lama kita udah lewat tuh ada bikin Library Fest. Itu itu kerjasama antara forum TBM Kepulauan Riau dengan UMRAH. Jadi dengan UMRAH itu jadi dari unit perpustakaannya kita bikin ada 4 lomba di situ sama ada juga bazarnya. Jadi ada orang-orang berkunjung lah datang ke sana bisa melihat lomba-lomba yang disajikan itu ada lomba pantun, lomba mendongeng, lomba berpidato dan lomba apa namanya meresume buku gitu. Membuat resensi. Gitu.
2: Berarti itu mengenai tentang budaya Kepulauan Riau gitu
3: kalau
2: ya?
3: Pantun dan mendongengnya iya.
2: Kalau yang resume itu, kalau buku itu lebih ke mana tuh?
3: Ada beberapa tema yang memang dipilih. Karena levelnya itu di mahasiswa ada buku yang ilmiah, ada novel juga kita pilihkan. Banyak materinya.
2: Oke. Berarti Bang selama kita menjalankan aktivitas nih ya, semua TBM gitu gitu kan. Tapi ada nggak sih di setiap hal yang kita lakukan tuh, ada nggak pengalaman menarik mungkin atau kisah inspiratif ya gitu yang kita lakukan gitu di program ini?
3: Ada sih, kayak misalnya sebenarnya gini, misalnya ambil contoh kayak kemarin ya kita habis bikin lomba mendongeng. Itu kadang-kadang kami itu yang melihat anak-anak usia SD gitu, kelas 3, kelas 4, kemudian dia bisa di depan berekspresi mendongeng, menceritakan tentang budaya kita, itu kayak senang sendiri gitu, kayak kayak terharu juga gitu, oh ternyata ada hasilnya yang dilakukan oleh teman-teman gitu. Ya gitu.
2: Gitu, lebih ke anak-anak kecil-kecil tadi gitu ya.
3: Intinya kayak melihat buah dari apa yang kita tanam tuh ada buahnya gitu. Itu kayak bikin hangat di dada lah, bikin harum.
2: Oke. Nah, kalau kita bicara tentang media sosial nih Bang, ya, saya kan tahu ya kalau media sosial ini kan cangkauannya luas, kemudian juga sekarang pun tadi kayak Bang bilang membaca kan bisa di mana saja gitu ya, mau itu di rumah, di kampus, di jalan kalau lagi di mobil gitu ya kan. Tapi dengan adanya era digital yang sudah bisa membaca di handphone, kemudian adanya buku, itu gimana Bang? Utang caranya tuh untuk menselaraskan kedua ini?
3: Harusnya nggak jadi masalah ya. Harusnya tidak jadi masalah. Yang jadi masalah adalah kalau nggak baca sama sekali. Justru kayak kalau saya sama teman-teman selalu bilang kita tuh nggak boleh memusuhi zaman. Karena ya zaman itu harusnya kita maju bersama zaman gitu. Jangan mau kita memusuhi zaman terus kita ketinggalan. Karena kita terlalu baku lah istilahnya, terlalu kaku dengan ini baca harus seperti ini gitu. Tapi bisa selang-seling juga biar teman-teman yang berkunjung, masyarakat yang berkunjung, adik-adik yang belajar tuh nggak bosan.
2: Oke, berarti diselaraskan gitu ya.
3: Ya.
2: Tapi kalau saya mereka bilang ini, tapi di handphone tuh lebih seru Bang, karena ada webtoonnya gitu dibandingkan baca buku yang harus bawa buku gitu.
3: Ya nggak apa-apa.
2: Oh, itu nggak apa-apa.
3: Ya nggak apa-apa. Yang penting dia baca kan. Ya yang pertama dia membaca dulu. Gitu. Tapi percayalah, orang tuh harusnya lebih enak baca buku konvensional ketimbang baca digital. Capek mata kan?
2: Iya benar-benar. Ini kalau ada nelpon, Bang Jo ada nelpon gimana nih? Apa lanjut dulu?
1: Kita lanjut dulu aja Kak Yulia. Nanti kita angkat teleponnya di menit 30 setelah break.
2: Siap. Oke. Terus nih Bang, apa terus juga kan pasti ini juga ada kolaborasi antara keluarga nih. Karena kan keluarga juga ya kalau anak sekolah kan di sekolah kan gurunya nih ya yang membimbing, yang tahu apa kebiasaannya gitu kan. Nah, kalau dalam era keluarga gitu bagaimana peran orang tua untuk menumbuhkan kebiasaan anaknya supaya bisa nih membaca buku terus dia sebagai orang tuanya mengenalkan ini loh budaya kita Nak gitu.
3: Peran keluarga itu primer sih sebenarnya karena kebiasaan membaca, kegemaran terhadap membaca itu tuh perlu dikenalkan sejak dini sekali. Mulai mungkin ada orang-orang tua di luar sana yang bahkan waktu masih anaknya masih di dalam perut nih, waktu istrinya masih hamil, mungkin udah dibacain buku tuh malam-malam gitu sebelum tidur dibacain buku karena dia mendengarkan gitu. Nah, sampai dia juga dari kecil dibiasakan sebelum tidur punya budaya kebiasaan baca buku 5 menit gitu. Yang pendek-pendek aja, tapi akhirnya itu jadi kebiasaan. Banyak teman-teman kami yang anak-anaknya kalau kemana-mana ya cari buku.
2: Oke.
3: Ya mungkin itu jadi inspirasi buat pasangan-pasangan di luar sana ya, ayah bunda yang mendengarkan, ya sempatkan aja baca buku gitu. Kalau dulu saya sempat bilang, kalau anak minta mainan, itu biasanya bilangnya, dia minta nih ada mainan, oke kita nabung dulu ya, nanti bulan depan kita beli ya, bilangnya gitu. Tapi kalau minta buku langsung, minta buku nih langsung beliin.
2: Gitu. Agak berbeda
3: ada
2: ya.
3: Ada hal yang cara. Berbeda,
2: oh,
3: sehingga... Okay. Kita harus memang mengorbankan lebih itu untuk dia jadi suka baca. Karena itu jadi modal dia, kalau dia udah suka baca dari kecil, insya Allah sampai ke depan gampang tuh.
2: Oke, tapi kalau kita untuk mengedukasi orang tua yang maksudnya tuh yang belum peka atau melek terhadap kebudayaan, cara kita untuk mengajak mereka juga mengenal budaya kita tuh gimana Bang, caranya Bang?
3: Kalau orang-orang tua tuh tergantung kondisi juga ya. Mungkin ada yang memang tidak sempat sama sekali tuh, saking super sibuk hidupnya gitu kan. Tapi bagi yang sempat, saya rasa masih banyak sekali orang-orang tua yang minat juga. Contohnya gini, ketika ada pementasan Mak Yong, ada lomba pantun, di mana ada pementasan teater, mereka berbondong-bondong datang. Artinya mereka masih minat dengan budaya daerah gitu. Jadi kalau misalnya dikasih bahan-bahan bacaan, buku-buku ringan ke mereka, pasti mereka baca.
2: Oke. Atau mungkin bisa buat kalau bagi ibu-ibu muda ya kan yang baru punya keluarga, mungkin ada kayak dibikin jadwal gitu ya Pak ya. Misalnya jadwal untuk hari ini, weekend
3: kapan
2: ini.
3: Baca.
2: Iya, kapan baca, kapan main handphone, durasinya gitu kali ya. Bisa menjadikan referensi gitu kan. Oke. Tapi ini Bang, harapan dari Forum TMB sendiri terhadap perkembangan literasi dan kecintaan masyarakat pada identitas daerah ini gimana nih Bang?
3: Harapannya itu semua pihak sih, semua pihak bergerak untuk menjaga masa depan bangsa kan. Kalau misalnya kita berhasil mendidik generasi penerus nanti jadi hobi membaca, jadi punya kualitas bacaan yang baik, itu juga baik untuk bangsa Indonesia. Nah harapannya juga memang banyak pihak, nggak cuma anak dari TBM, pihak-pihak lain nggak harus dari TBM juga bergerak aja. Biasakan membaca mulai dari diri sendiri, mulai dari lingkungan terkecil.

0: Tapi kalau bedah bukunya mengenai sejarah yang panjang gitu, itu gimana Bang? Minatnya apakah menurun?
1: Oh, enggak juga.
0: Oh, enggak juga.
1: Oke, kita ambil contoh deh.
0: Oke.
1: Kepulauan Riau. Riau itu asalnya dari mana?
0: Dari Kepulauan Riau.
1: Kata-kata Riau itu, kenapa namanya Riau? Gitu. Jadi salah satu literasinya adalah di dulu, kalau misalnya orang sekarang kan tahu provinsi Riau itu ibu kotanya di Pekanbaru ya.
0: Pekanbaru ya.
1: Tapi kan dulu kan kita satu provinsi ya,
0: Iya,
1: provinsi
0: benar.
1: Riau gitu.
0: Betul.
1: Pecah jadinya kita Kepulauan Riau. Nah, tapi yang benar-benar Riau sejatinya itu adalah di Sungai Carang. Sungai Carang itu ada Istana Kota Rebah, daerah Kota Piting. Dulu itu di sana sangat ramai. Jadi dia riuh selalu. Nah, konon katanya dari kata riuh ini kemudian berkembang jadi Riau. Sebutannya daerah ini. Itu karena dia riuh, ramai, dan segala, segala macamnya. Jadi, ya kayak gitu. Untuk membuat orang jadi tertarik, dipantik dulu. Di,
0: Pemicunya apa gitu ya?
1: dikasih stimulasi dulu gitu. Kemudian misalnya mereka pengen tahu lebih banyak, ya nih baca buku ini ya. Ini di sini semua nih ada gitu. Dikasih pancingan dulu.
0: Tapi itu menarik ya. Karena selama ini kalau kita nih misalnya ketemu sama orang kan, kamu orang mana? Orang Kepulauan Riau. Oh, Pekanbaru.
1: Nah, itu kan.
0: Nah, mungkin orang kayak belum tahu ya, ternyata Kepulauan Riau itu ibu kotanya ya Tanjung Pinang, bukan Pekanbaru
1: Ya.
0: gitu. Oh, bisa dari situ juga. Jadi bisa dari
1: Bisa.
0: novel juga berarti ya.
1: Bisa banyak cara.
0: Tapi kalau habis kita bedah nih, apakah kita ada kayak website digitalnya gitu yang akan kita upload biar orang bisa membaca juga? Atau sejauh ini masih belum ada?
1: Kayaknya belum deh
0: Oh,
1: sejauh
0: belum.
1: ini. Kalau sekarang kan novelnya itu bisa didapat novel fisiknya. Kayaknya digitalnya saya nggak tahu nih. Udah ibu yang namanya Bu Ira yang penulisnya. Apakah dia, dia udah menerbitkan juga versi digital yang disebarkan atau gimana? Tapi jelas versi fisiknya nanti akan dibedah sama-sama.
0: Oh, akan dibedah sama-sama gitu ya. Tapi dalam waktu dekatnya kayak ada bedah buku. Itu biasanya ramai banyak ikut.
1: Ramai sih
0: Oh,
1: lumayan.
0: ramai. Dari berbagai kalangan umur.
1: Kalau nanti itu mahasiswa sih,
0: Oh,
1: karena kan
0: mahasiswa.
1: di UMRA itu ada jurusan bahasa juga tuh yang ngebahas novel dan segala macamnya, mereka tertarik. Nah, mereka tuh pengen melihat penulis-penulis lokal juga karyanya tuh seperti apa.
0: Tapi kesulitannya apa Bang? Maksudnya itu kayak ngajak orang kayak, ini ada beda buku loh, tapi kita misalnya udah nyebar nih di media sosial, tapi kesulitan yang paling sulit itu apa sih sebetulnya?
1: Kesulitan mungkin nomor satu minat sih.
0: Minatnya tadi ya?
1: Iya, kan beda-beda nih.
0: Iya.
1: Ya kalau anak zaman sekarang tuh memang orang-orangnya memang beda ya. Ada yang cenderungnya ke olahraga, ada yang memang ke gadget terus gitu, ada segala macamnya. Macam-macam lah. Gitu. Jadi kita berusaha untuk menarik sebanyak mungkin yang satu minat dulu aja.
0: Jadi nanti mungkin yang ingin bergabung atau ingin tahu lebih lanjut ya bagaimana membedah buku gitu ya, mungkin bisa. Tapi bisa kasih satu contoh nggak Bang, bedah buku setelah kita baca nih, hasilnya apa?
1: Ya hasilnya kita akan tahu nih idenya muncul dari mana buku itu, inspirasinya bagaimana, mentadabur apa gitu. Terus referensinya membahasnya tentang apa. Terus kenapa karakter ini begini, alasannya kenapa. Pokoknya segala hal yang mendetail terhadap novel itu nanti dibahas di sana.
0: Tapi kalau Pak Erick sendiri minat membaca itu sejak kapan?
1: Kecil, dari kecil.
0: Oh, dari kecil.
1: Ya.
0: Itu apa disuguhi sama orang tua buku atau tiba-tiba kayak pengen membaca saja mungkin dari apa dulu?
1: Dari apa ya? Kayaknya enggak deh. Dulu tuh aku waktu SD saya ingatnya kalau orang-orang istirahatnya ke kantin ya saya ke perpustakaan gitu kayak suka aja. Masih ingat sampai sekarang buku pertama kali novel lah anggapnya zaman dulu ya. Itu tentang semut, ada dua semut di satu koloni, yang satu dia terlahir dengan rahangnya besar. Terus yang satu dengan kakinya yang panjang-panjang gitu. Jadi mereka berdua itu anomali, berbeda sehingga bersahabat. Ada hal yang unik sampai nangis juga waktu itu bacanya. Karena ada momen harunya gitu. Sampai di usia sekarang aja yang udah kepala tiga, masih ingat tuh
0: Masih ingat ya? Wah, itu
1: cerita
0: memori banget
1: zaman
0: sih.
1: SD.
2: Itu efek
0: Tapi
2: dari
0: selama
2: baca
0: apa?
2: ya, Bang Heri ya.
1: Hobi baca dari
2: Nah,
1: kecil.
2: Efek baca,
1: Lanjut.
2: jadi masih ingat tuh kayak Yulia tuh apa yang dibaca gitu ya.
0: Iya, benar. Kita udah lupa kayaknya terakhir.
2: Iya, kita paling ingat ya saldo ATM aja,
0: Iya,
2: karena lihat
0: benar. Lagi
2: buku.
0: dicek terus tuh ya.
2: Kita cek mulu ya tiap bulan ya. Siap deh Kak Yulia, Bang Heri ini boleh kita jeda dulu kali ya. Kita jeda
0: Boleh.
2: break istirahat dulu satu lagu dari RNet Jakarta. Jadi nanti kita langsung buka line interaktif ya di Pro4 Tanjung Pinang dan juga Pro4 Jakarta. Setelah lagu dari kita ya buat Abang Pop dengan Pro4 pemirsa RNet yang ingin bergabung nanti boleh nanya terkait TBM atau mungkin aktivitasnya TBM juga boleh ya, soal buku pun juga boleh ya nanti ke Bang Heri ya, Kak Yulia ya. Siap dah kalau gitu, jadi buat Abang Pop dengan Pro4 dan juga pemirsa

0: saya Renet, jangan kemana-mana, tetap di mari di Perompet FM Suara Budaya Nusantara.
1: Thank you.

0: Nyapa yon?
1: Halloween party.
2: Garo.
1: PC matamu berkopi uang.
2: Goro-goro panipuri.
0: Iki lho ono leleh khas Malang. Jenenge lapis kukus tugu Malang. Iki enak. Empuk, gurih, nikmat. Oke.
1: Pokoke kuabeh. Iya, Roh. Roh aku nek enak, sing enak nyawang cengelmu. Tengang ta.
0: India, Cuk.
1: Sarukan nangis dulu kowe.
0: Hah? Nyapa? Disakiti kajol.
1: Mbok dibilang polisi.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara, balik lagi pemirsa RNet, pendengar Perompat. Di siang hari ini barengan Ayu Juritia dan juga ada Kak Yulia dari Perompat Tanjung Pinang. Kak Yulia,
2: iya, kenapa,
1: sudah yo? Ada teleponkah yang masuk di sana?
2: Belum ada tadi sudah. Tadi ada sih, sekarang udah nggak ada lagi nih.
1: Nggak sabaran itu, padahal masih lagu.
2: Iya,
1: ya.
2: Iya, betul. Nggak sabaran.
1: Iya. Pendengar Perompat kayak gitu ya. Oke, kita angkat dari Perompat Tanjung Pinang dulu nih, okay. Kak Yulia.
2: Halo, assalamualaikum. Sebentar.
3: Tanjung Pinang ini dengan Cik Guria.
2: Oh, Cik Guria. Iya, Cik Guria.
3: Iya, Kak Julia Puspita Ayu.
2: Enggak pakai Ayu loh, Cik Guria.
3: Enggak, tambah-tambahin ya. Aduh. Di Jakarta, Jajah Ditya.
1: Iya, Cik Guria.
3: Abang Jakarta.
1: Siap.
3: Pak Jojo, saya kejauh ke Tanjung Pinang dulu
1: iya,
3: ya.
1: Iya, silakan Cik Guria, dipercepat juga ya, Cik Guria.
3: Suara Bang Jojo gak kedengeran?
2: Iya, kecil suaranya.
3: Oh, berarti ya, benar-benar sehat ya Bang Jojo. Assalamualaikum dulu buat Bang apa ya, manggil Bang Heri.
2: Panggilannya Bang Eri. Ya, panggilannya Bang Eri.
3: Bang Eri. Assalamualaikum. Aduh, senyum dong.
2: Senyum.
3: Dengan senyum aja dengan kumis itu.
2: Aduh.
3: Kumis
2: kelihatan ya.
3: Temanya nama Mama apa, bagus sekali ya, membaca sebagai jalan mengenal identitas apa namanya? Daerah masing-masing kan punya ininya setelah sendiri ya.
2: Betul.
3: Ya, apalagi dengan apa, membaca merupakan salah satu cara paling efektif untuk menyelami sejarah, benar nggak ya kan?
2: Betul.
3: Daya dan nilai-nilai yang membentuk identitas kota Tanjung Pinang sebagai pusat apa tamadun atau peradaban Melayu, kota ini memiliki kekayaan literatur.
1: Iya, yang Cegu bisa langsung ke pertanyaannya aja, Cegu.
3: Pertanyaannya? Aku tanyakan, mengapa membaca membuka identitas Tanjung Pinang? Pasti itu ada ya, pusat bahasa Indonesianya itu. Ada kata gurindamnya, terus dengan situs sejarahnya. Nah, saya mau bertanya ini lagi. Nah, rekomendasi bahan bacaan utama yang ada gurindam 12, sama yang apa tuh seperti novel Jalannya Belakang atau Karya itu kan, apa gimana itu abang ya, Heri ya, itu pertanyaan dari Cijuk. Boleh berpantun?
2: Oh boleh, silakan. Apa tuh
3: biasanya Tanjung Pinang kan ini pantunnya begini, pantunnya kalau salah gitu. Ini pantunnya kalau salah nanti gue apa ucapannya, saya baru dadakan ini gini. Pantunnya sesuai dengan tema membaca buku, buka jendela, kenal bangsa lewat aksara, Melayu elok bahasa kita, jati diri sepanjang masa, itu pantunnya.
2: Baik, terima kasih Cegu.
1: Terima kasih Cegu Ria.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Semangat betul Bu Cegu Ria nih.
1: Oh, semangat banget. Semangat 45 kayaknya ya. Semangat 100% kayak baterai baru dicas ya.
2: Kembali kita,
1: siap. Ini kita akan dari Perompat Jakarta ya, Kak Yulia ya. Halo Perompat, assalamualaikum.
4: Halo, selamat siang, assalamualaikum Bang Jojo.
1: Iya, silakan Bang Leman.
4: Iya, selamat siang, assalamualaikum Mbak Julia Putrita. Ini siapa Mbak Julia, bintang tamunya?
2: Ada Bang Erik, ketua divisi.
4: Iya, selamat siang Bang Erik. Ya begini Mbak Julia, Bang Jojo, saya Leman di Lampung.
1: Iya, silakan Bang Leman. Ya,
4: ini membaca sebagai jalan mengenal identitas, ya kan ininya, temanya. Begini yang saya tanyakan, di Tanjung Pinang itu kalau kita membaca, apakah itu membaca bahasa Indonesia, membaca bahasa Melayu, bahasa Malaysia atau bagaimana gitu? Oh. Ada berapa bahasa yang ada di sana Mbak Julia?
1: Untuk bukunya?
4: Itu, iya.
1: Oh, oke. Okay.
4: Gitu, ada berapa bahasa yang ada di Tanjung Pinang yang kita baca di sana? Okay, yang pokok utamanya gitu.
1: Okay,
4: oh ya, Pak Jojo.
1: Yeah.
4: Tadi, yang Cigu tadi, banyak bahasa basi, bahasa nabal sini. Kalau bisa, dipersingkat gitu. Satu pertanyaan gitu, Cigu.
1: Bukan
4: gitu.
1: Ayah yang ngomong ya.
4: Iya.
1: Itu pendengar yang lain.
4: Saya juga menunggunya lama gitu.
1: Iya.
4: Oke, makasih.
1: Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Leman. Siap dah kalau gitu. Silakan Bang Erik dijawab pertanyaan dari Cegu Ria dan juga Cegu Ria Bang Leman.
2: Oke, boleh Bang. Masih ingat, Bang?
5: Masih ingat.
2: Oke, mungkin boleh dari Bu Ciguria dulu pertanyaannya. Yang pertama tadi mengenai membaca, apakah ada apa membuka pusat TPI Tanjung Pinang gitu tadi ya? Pusatnya
5: iya.
2: Tanjung Pinang, oke boleh,
5: Bang. Jadi kalau misalnya mungkin saya tuh berusaha menangkap juga ya pertanyaan
2: Bu Ciguria.
5: Mungkin kalau misalnya ditanya di mana TBM yang ada di Tanjung Pinang, itu banyak tersebar di berbagai tempat. Jadi mungkin di sekitar tempat tinggalnya Bu Ria juga cari tahu aja, mungkin ada TBM di sana. Nah, jadi bisa berkunjung ke sana juga untuk melihat-lihat koleksinya apa aja, bahan bacaan yang di sana.
2: Okay.
5: Nah kalau untuk sejarah Kota Tanjung Pinang juga banyak sih ya. Kalau kita berkunjung ke perpustakaan Kepulauan Riau tuh, perpustakaan provinsi, itu banyak buku-buku juga ada yang literatur sejarah. Salah satunya mungkin buku karya Pak Abdul Malik juga ada tuh. Nah itu bisa jadi salah satu untuk referensi gitu. Untuk baca buku, kalau nggak salah Bunga Rampai, historiografi atau apa gitulah. Nah itu ada karya Pak Abdul Malik tuh, bisa dibaca lengkap sejarahnya tentang kemelayuan di Kepulauan Riau. Bisa dilihat gitu.
2: Kalau Pak Leman, Tanjung Pinang tuh kalau kita membaca ini Bang, kita nih baca apakah bahasanya Melayu, bahasa Indonesia, bahasa Malaysia, bahasa Sangsekerta.
5: Ya kalau misalnya ditanya bahasa utamanya, pasti masyarakat di sini tuh basicnya adalah masyarakat Melayu dengan bahasa Melayu. Tapi kan kalau Kota Tanjung Pinang sendiri udah heterogen ya, banyak di sini, nggak hanya orang Melayu, orang Batak banyak, orang Jawa banyak, orang Bugis juga banyak. Apalagi kayak untuk Melayu Bugis tuh erat sekali hubungannya dari zaman dulu sampai dengan zaman sekarang.
1: Oke, siap. Tapi untuk kalau untuk bahan bacaan mungkin tadi yang dimaksud Bang Riman lebih untuk bahan bacanya itu apakah tulisan dalam bahasa Indonesia ya, atau Melayu nih, Bang Erik?
5: Tulisan kalau aksara kan Melayu itu sebenarnya pakai aksara Arab ya, Arab gundul gitu kan, Arab Jawi. Tapi kalau misalnya di bahan bacaan yang kita punya rata-rata sih pakai tulisan Latin. Gitu.
1: Ada which is bahasa Indonesia gitu ya?
5: Ada yang dua bahasa lah, bahasa Melayu sama bahasa Indonesia gitu.
1: Oh gitu. Jadi juga ada gitu, ada cetakan untuk bahasa Indonesia sama bahasa Melayu di satu buku gitu ya?
5: Ada yang seperti itu.
1: Gitu.
5: Karena bahasa Melayunya kadang-kadang dikhususkan dialeknya Bang Jo. Dialeknya tuh beda-beda. Kayak misalnya dialek Karimun beda, dialek Natuna beda, dialek Lingga beda lagi. Tanjung Pinang, Batam beda.
1: Siap. Jadi ada cetakan untuk bahasa Indonesia sama bahasa Melayu tuh, Bang Leman. Jadi nggak cuma bahasa Indonesia aja, tapi dua bahasa disesuaikan dengan di sana. Siap.
2: Buku yang dibaca juga,
1: ya, iya betul, disesuaikan sama buku yang dibaca juga. Kak Yulia ini juga ada WhatsApp dari Perempat Jakarta. Kita baca ya, ada Mama Linda Idris di Ternate yang mau bertanya. Adakah trik-trik khusus untuk anak muda zaman sekarang untuk gemar membaca? Kayaknya dilihat-lihat minat baca hampir di beberapa daerah agak berkurang gitu. Beda jauh dengan zaman dulu gitu katanya. Terima kasih.
2: Sama. Gitu.
1: Kalau dari bang, apa namanya Kak, Bang Hendrik sendiri gimana, Bang Heri?
5: Kalau kalau secara umum ya, membaca secara umum nih, temanya apa aja yang penting dia mau membaca dulu ya. Kalau saya sih khususnya ke teman-teman itu biasanya kayak kasih triknya, nanya kemarin habis baca apa, terus dengarkan dia cerita. Kan orang itu suka kadang-kadang melakukan sesuatu itu ada hasilnya gitu loh. Dia bisa dalam tanda kutip flexing gitu, bahwasanya dia menguasai materi ini, dia tahu tentang cerita ini gitu. Jadi kawan-kawan kadang-kadang ditanya aja, oh kemarin habis baca buku apa, gimana ceritanya, bagus nggak gitu. Jadi dia merasa apa yang dia lakukan baca itu menarik. Nah mungkin kalau di level keluarga ke ibu ya, mungkin anaknya kasih beliin buku, beliin apa, nanti tanya setelah satu minggu, eh bukunya gimana, bagus, enak nggak, cerita dong ke ibu gitu. Nah hal itu akan membuat dia merasa hal yang dilakukan itu penting dan diapresiasi.
2: Oke. Harus ada kayak pujian-pujian sedikit gitu ya Bang ya.
1: Apresiasi juga ya, karena khususnya ya. Siap dah kalau gitu. Di sana sudah ada telepon lagi, Kak Yulia.
2: Tadi ada, sekarang tak ada pula lagi.
1: Coba kita angkat dari Jakarta nih ya. Sudah ada yang telepon juga di sini. Halo perempuan, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam, selamat siang Bang Jojo.
1: Iya Ica, silakan Ica. Ada Kak Yulia di sana.
6: Silakan Ica, aku mau sapa dulu dong buat Mbak Lesti di Tanjung Pinang. Halo Mbak Lesti di Tanjung
2: Pinang. Halo Mbak Ica.
6: Mbak Yulia. Ica mau nanya di Bang Jojo.
2: Mau tanya apa tuh?
6: Upaya apa sih yang bisa dilakukan gitu untuk meningkatkan budaya kayak membaca bagi anak-anak di sekolah gitu di Tanjung Pinang. Hmm. Kan sekarang mah jujur anak-anak sekolah tuh kadang kalau disuruh baca tuh kayak males gitu loh, kayak kepenekan itu tuh kalau disuruh membaca tuh kalau kalau itu main HP dia nggak mau membaca, males. Kayak kadang sama mamanya tuh di mamanya mamanya tuh diomelin sama mamanya nggak mau baca, males katanya membaca.
1: Oke.
6: Ah, cuma itu aja. Itu mau ini dong satu pantun untuk
1: kenapa Cak? Boleh, silakan Cak.
6: Jalan-jalan ke Tanjung Pinang. Cakap. Jangan lupa membeli benang.
2: Iya.
6: Masa yang lalu jangan dikenang, banyak kita bersenang-senang.
1: Siap.
6: Terima kasih yang balik si Bang Jojo.
1: Siap, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Silakan Bang Erik.
2: Silakan Bang Erik, pertanyaannya tadi, upaya dilakukan untuk anak-anak di sekolah biar suka membaca karena suruh baca mamanya diomelin. Membentur mamak nih kata suruh baca.
5: Spesifiknya mungkin baca buku pelajaran kali ya. Anaknya disuruh baca buku pelajaran atau gimana gitu.
1: Iya, iya.
5: Kalau nggak salah di sekolah-sekolah kan juga ada program literasi tuh. Mereka sebelum memulai kelas ada dikasih waktu membaca 15 menit kayak gitu-gitu. Kan udah ada programnya ya. Cuma memang bagaimana berjalannya, sejauh mana efektifnya pasti beda-beda tuh kasusnya di sekolah-sekolah tertentu. Nah, mungkin ya itu tadi, yang mengajak untuk membaca ini harus lebih kreatif untuk membuat mereka jadi mau. Contohnya kayak kasih tugas membaca, kemudian mereka tampil di depan untuk bercerita, kayak gitu. Mungkin itu juga bisa jadi hal yang menarik. Misalnya kayak dalam satu minggu ada satu sesi mata pelajaran, satu jam atau dua jam, mengundang tokoh, ajak gitu ngobrol sama mereka, terus baca bersama segala macam. Mungkin hal-hal yang kayak gitu perlu dilakukan sih.
1: Oke, jadi lebih ke kreativitas yang ngajar ya gitu ya, Bang Erik ya. Biar anak juga tertarik nih, biar semangat, ke-trigger gitu ya bahasanya. Oh, nanti kalau udah baca, gue udah bisa ini dapat ini, dapat ini, dapat ini gitu. Ya, misalnya kalau gitu dikasih hadiah stiker atau apa, biasa gitu ya, kalau guru ya.
2: Ya, ada bintang-bintangnya gitu, Bang Jo.
5: Dan mungkin juga nggak usah terlalu kaku kali ya. Anak sekarang itu kan sukanya baca komik misalnya.
2: Iya, komik.
5: Kenapa enggak suruh mereka cerita tentang komik favorit mereka. Jadi jangan melulu kita memaksakan materi yang kita mau untuk dijalin ke mereka. Tapi nggak apa-apa, yang mereka suka itu coba ceritain. Sejauh mana sih mereka menyimak? Kadang-kadang kita nanti terkejut, oh ternyata sedalam itu ya dia membaca buku ini. Kenapa sih dia bisa membaca komik ini sedalam itu? Nah, itu diulas lagi nanti.
1: Oke, siap deh. Kak Yola sudah ada telepon kah di sana yang masuk?
2: Belum ada.
1: Belum ada lagi. Oke. Siap dah kalau gitu. Ini giliran kita yang nanya Kalau dari Bang Erik sendiri ini kan katanya TBM kan di mana-mana juga ada ya. Tapi khusus kalau untuk di sana, tadi kan juga bilang as volunteer juga kan. Di sana juga banyak volunteer-volunteernya. Itu gimana tuh untuk volunteer yang dari TBM di sana untuk menyesuaikan waktunya masing-masing, karena kalau volunteer kan itu karena mereka juga masih ada yang sekolah, ada yang kuliah mungkin, ada yang kerja. Itu gimana tuh kalau untuk di sana, untuk pembagian waktunya?
5: Biasanya sih teman-teman TBM itu punya kegiatan khusus tuh weekend. Jadi kadang-kadang ada yang Sabtu pagi, ada yang Minggu pagi. Kadang-kadang mereka ada pas masa-masa tertentu mereka gelar baca buku. Jadi mereka bawa bahan bacaannya kemana, mereka gelar aja. Jadi orang-orang yang misalnya kayak di ada CFD misalnya gitu ya. Nah, di sana mereka gelar baca buku, siapa aja yang melintas bisa sambil baca.
2: Pernah saya pernah ketemu itu tapi lawan.
5: Jadi waktunya memang disesuaikan kapan bisanya.
1: Jadi disesuaikan waktunya ya. Itu kalau di CFD di mananya tuh? Kalau di sana.
2: Biasanya di tepi laut sih banyak.
1: Oh, tepi lautnya.
2: Ya, jadi sambil kita menikmati angin, laut kapal gitu Bang Jo, ada orang jogging.
1: Oh, seru ya.
2: Kita bentang tikar aja gitu. Bentang tikar habis baca. Karena juga ada sih beberapa orang gitu yang nawarin buku kita, tapi gratis gitu, bayar.
1: Oke, buat baca bisa, buat beli juga bisa gitu ya di sana ya.
2: Kalau beli gimana Bang?
5: Mungkin ada sih beberapa yang eksemplarnya lebih dibagikan.
2: Ada
5: juga, tapi nggak selalu ada ya, tergantung.
1: Oke, siap deh. Jadi aktivitas di hari Sabtu Minggu atau weekend, jadi nggak mengganggu aktivitas yang ini ya, pribadinya ya. Siap deh kalau gitu. Adakah WhatsApp atau juga telepon lagi di sana, Kak Yulia? Kalau ada boleh kita angkat.
2: Belum. Tapi tadi kata Cik Guria, kalau untuk rekomendasi bahan bacaan karya Gurindam 12 itu dari siapa, Bang? Ada nggak?
5: Kalau Gurindam 12 kan memang karya Raja Ali Haji.
2: Oh, Raja Ali Haji, ya.
5: Oke. Okay. Kalau Gurindam 12 ya itu udah spesifik memang punya Raja Ali Haji. Nah, cuma yang mungkin banyak orang tidak sedikit juga orang yang nggak tahu bahwasanya Gurindam itu tidak cuma Gurindam 12, gitu kan. Ada Gurindam-Gurindam yang lain. Gurindam itu jenis sastranya. Gurindam 12 itu udah judul pakem Gurindam 12, karya Raja Ali Haji yang 12 pasal itu.
1: Oke, sudah terjawab ya, Cik Gu ya.
2: Cik Gu ya, iya kata Cik Gu, siapa? Iya,
1: langsung dibeli ya Cik Gu ya bukunya, biar dibaca ya.
2: Nanti kalau ketanya Pinang langsung bisa tahu gitu kan.
1: Langsung berpantun lah ya. Ini ya, ada lagi yang masuk nih, Kak Yulia dari WhatsApp ya, Perempat Jakarta. Ini ada dari Pak Haris di Yogyakarta. Iya, ini Pak Haris nanya bagaimana saran membaca sejarah khusus kerajaan besar seperti Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit dan juga kerajaan yang lainnya melalui buku-buku prasasti untuk mengenalkan identitas daerah nih ke generasi muda mungkin ya, mungkin mikirnya generasi muda malas baca atau kata-katanya terlalu banyak gitu ya. Itu gimana tuh kalau dari Bang Erik?
5: Itu PR bersama yang memang semua, kayaknya semua orang merasakan keresahan itu ya. Dimana kayak generasi muda lebih tertarik sesuatu yang kayaknya maju, kayaknya wah. Nah padahal, tapi kalau kita menilik banyak loh karya-karya modern yang mengawinkan sejarah. Contohnya kayak misalnya buku Di Lestari. Buku Di Lestari yang Aroma Karsa. Nah, buku Aroma Karsa itu dikemas secara modern. Ada tokoh fiksinya di situ. Tapi di dalamnya itu ada sejarah-sejarah juga. Bersambung ke sejarah-sejarah kerajaannya zaman dulu bagaimana segala macamnya. Jadi hal itu tuh cukup menarik untuk dilakukan. Apalagi misalnya ada penulis-penulis muda mulai untuk mengawinkan sejarah dengan fiksi tapi dibalut sedemikian rupa biar sesuai dengan konteks zaman sekarang. Minat zaman sekarang. Banyak. Di film-film Hollywood juga kan banyak yang sejarah-sejarah. Itu yang banget, yang kemarin Odyssey juga sebenarnya dari kisah lampau yang lama kan.
1: Iya.
2: Cuma dikemas menarik mungkin.
1: Kemasannya. Ya. Dikemasnya baru gitu ya. Lebih ke modern gitu biar orang juga tertarik ya. Oke, siap. Dan mungkin lebih ke ini kali ya, yang digital kali kalau Pak Haris, kalau mau dibaca juga biar tertarik tuh ya, biar gampang bacanya.
2: Iya, siap. Dari digital. Sekarang pun baca-baca buku sejarah bisa dari digital.
1: Iya, karena udah ada versi digital kan ya.
5: Iya, betul.
1: Siap dah kalau gitu. Sudah ada telepon kah di sana, Kak Yulia?
2: Belum ada. Apakah belum ada nomornya nih?
1: Aduh, boleh lagi sebutin ya? Lagi dah ya.
2: 0771-444-9050.
1: Oke, siap. Ini malah ada Aki Kusnadi yang mau nanya. Assalamualaikum dari Abah Kusnadi di Jakarta. Mau tanya, Hang Tuah itu memang dari Riau kah atau Malaysia katanya gitu. Ini di luar dari tema.
2: Oke, mungkin memang mirip.
5: Insya Allah ini mudah-mudahan kalau nggak salah. Hang Tuah itu sebenarnya lahirnya di Bintan. Jadi kalau dibilang kenapa Malaysia atau Kepulauan Riau, dulu itu kita kerajaan Riau, Lingga, Johor, dan Pahang itu satu masalahnya. Kita itu kemudian terpecah, sebagian jadi Indonesia, sebagian jadi Malaysia. Jadi kalau ditanya dari Kepulauan Riau atau enggak, ya sebenarnya dari Kepulauan Riau juga gitu.
2: Oke, cuma udah terpecah gitu ya.
1: Itu dia ya, Ki Kusnadi ya. Sudah terjawab ya. Gitu.
2: Dan juga bahasa kita kan sama bahasa Malaysia kan juga beda ya Bang ya. Sebenarnya banyak orang mikir kayak, oh ini orang Melayu yang bahasa Malaysia ya, kata dia. Padahal sebenarnya berbeda gitu kan. Jadi
1: dia
2: agak berbeda gitu.
1: Iya, siap deh kalau gitu. Sudah ada WhatsApp atau telepon di sana, Kak Yulia?
2: Nah terputus lagi.
1: Oh terputus, aduh kenapa nih? Sabar dulu dong.
2: Tadi ada terputus lagi dia.
1: Iya, coba-coba kita tungguin dah ya. Coba kita tunggu ya, karena ini udah kita bisa penelpon terakhir ya. Kalau mau telepon boleh deh Abang Po pendengar Perempat pemirsa Renet ke Perempat Tanjung Pinang atau ke Perempat Jakarta ya, terkait tema kita di hari ini yaitu membaca sebagai jalan mengenal identitas daerah ya. Sudah ada lagi teleponnya Kak Yulia?
2: Belum bunyi lagi Bang
1: Jo. Belum bunyi lagi ya. Sudah deh kalau gitu karena sudah menit 56 kali ya Kak Yulia ya. Kita boleh langsung minta closing statement dari Bang Erik nih terkait tema kita di hari ini.
5: Ya, buat pendengar semuanya mungkin ya, siapapun juga, saya rasa paling banyak tuh keluh kesah datangnya dari ayah bunda. Yang cemas, anak-anaknya suka membaca atau enggak, punya karakter atau tidak gitu. Jangan pernah menyerah, jangan pernah putus asa, lakukan effort lebih aja ya. Jadi lakukan effort lebih, misalnya dengan sebulan sekali membelikan satu buku untuk anak, sebulan sekali mengajak berkunjung ke perpustakaan, sebulan sekali mengajak bermain ke TBM. Hal-hal kecil seperti itu perlu dilakukan agar anak-anak tadi lama-lama tumbuh kecintaannya dan ketertarikannya untuk membaca. Yang penting dilakukan secara terus-menerus aja, karena pelan-pelan tuh cintanya tumbuh nanti.
2: Benar.
1: Karena nggak bisa langsung brek. Dia kita suruh dia mau ya. Harus pelan-pelan.
2: Benar.
1: Harus pelan-pelan pendekatannya kayak gimana sama anak kita khususnya ya, yang orang tua atau juga yang guru ya, bagaimana sekreatif mungkin tadi ya Bang Erik ya, untuk menyampaikan, membawakan supaya anak juga di sekolah juga tertarik nih untuk ya walaupun baca buku-buku pelajaran gitu ya, tetap tertarik untuk baca supaya tahu nih ya pelajarannya dia pelajari dan juga mungkin buku yang dia baca gitu. Siap deh kalau gitu. Terima kasih Bang Erik untuk penyampaiannya di hari ini. Terus juga semoga apa yang disampaikan juga sama Bang Erik nih, Abang Pop dengan Perempat pemirsa Renet bisa kita jalani ya Kak Yulia ya, supaya generasi muda kita semuanya bangsa Indonesia juga demen baca lagi gitu. Rame-rame kita ramein perpustakaan ya. Perpustakaan jangan apa namanya di rumah doang main gadget ya, segala macam. Ke toko buku juga main-main gitu kan ya. Kali aja nemu jodoh di tempat buku ya.
2: Iya.
1: Siap deh. Kalau gitu terima kasih Bang Erik, terima kasih Kak Yuli untuk pertemuan kita di episode kali ini. Mudah-mudahan kita ketemu lagi di episode berikutnya di Perempat FM Suara Budaya Nusantara ya, Kak Yulia ya. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, pemirsa Renet dan juga pendengar Perempat nih, kayaknya kita kudu pamit juga ya dari Radio Visual Renet. Nanti kita bakal bergantian sama program-program lain di Radio Visual Renet. Tapi untuk siarannya Perempat Jakarta masih ada di channelnya Perempat Jakarta di frekuensi juga sama di 92,8 Perempat FM Jakarta. Ayo jodoh kita pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara. Perempat Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.
7: Jam 14.
1: Abang Po, sebanyak 10 personel penanganan prasarana dan sarana umum atau PPSU Kelurahan Ujung Menteng mempercantik Jalan Siliwangi Cakung Jakarta Timur dengan lukisan mural. Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan Kelurahan Ujung Menteng Pipit Ayu Suwandari mengatakan mural dibuat di tembok pembatas pabrik dengan akses jalan warga sepanjang sekitar 25 meter dan tinggi 1,2 meter. Menurutnya, mural bergambar rumah adat dari berbagai daerah tersebut dikerjakan

0: budaya Indonesia yang mendunia.
1: Angklung, alat musik bernada ganda yang terbuat dari bambu. Bunyi yang dihasilkan disebabkan oleh benturan badan pipa bambu yang menghasilkan bunyi dalam susunan nada 2, 3, sampai nada 4 dalam setiap ukuran, baik besar maupun kecil. Angklung terdaftar sebagai karya agung warisan budaya lisan dan non-bendawi manusia dari UNESCO sejak November 2010.
2: Pro 4 FM.

Indonesia, negeri yang kaya budaya dan adat istiadat yang unik dan menarik. Setiap suku yang ada di Indonesia memiliki keunikan budaya yang berbeda-beda. Keanekaragaman budaya dan adat istiadat ini membuat Indonesia semakin terkenal di mata dunia. 7 warisan budaya Indonesia yang mendunia. Wayang kulit diakui UNESCO pada tanggal 7 November 2003. Berasal dari Jawa Timur dan berkembang hingga Jawa Tengah. Keris adalah senjata golongan belati yang banyak diperoleh di Indonesia. Bentuknya khas, pada tahun 2005 UNESCO mendaftarkan keris sebagai salah satu budaya Indonesia yang harus dilestarikan. Ada lagi batik. Konon, batik sudah ada sebelum masa penjajahan. Tidak heran, semua orang mengenal batik. Zaman sekarang, batik sering dikombinasikan dengan model baju modern. UNESCO telah menetapkan batik menjadi salah satu budaya Indonesia sejak 2 Oktober 2009. Tanggal tersebut sampai sekarang dijadikan sebagai Hari Batik Nasional. Tari Saman telah ada sejak 700 tahun yang lalu. Ketika para ulama ingin menyebarkan agama Islam melalui pesan moral, keunikannya terlihat dari gerakan saman yang kompak, perkasa, cepat, dan agresif. 2011 UNESCO menetapkan tarian saman sebagai warisan budaya Indonesia. Angklung, alat musik tradisional Jawa Barat yang juga menarik perhatian dunia, diakui UNESCO pada tahun 2010. Gamelan adalah salah satu alat musik tradisional Indonesia. Nama gamelan berasal dari bahasa Jawa yang artinya benda dipukul atau ditabuh. Alat musik ini cukup populer dan telah diakui UNESCO sejak tahun 2014. Noken, tas asli produksi wanita Papua yang menjadi simbol kedewasaan dan kesiapan wanita untuk menikah. Pemerintah Indonesia mengajukan tas noken ke UNESCO dan akhirnya diakui sebagai warisan budaya Indonesia pada 4 Desember 2014.

0: 7.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital. Brendo Siang, Pro 4 RRI Bengkulu.
1: Di sana jangan kemana-mana, sikola nganikan prompet Bengkulu.

0: Kok gak bisa ya? Ih, gak bisa nih, gimana dong?
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribut aja.
0: Instagram aku tuh gak bisa dibuka. Aduh, jangan-jangan dihack ya. Aduh, foto-foto aku.
1: Loh, passwordnya kali udah betul belum?
0: Udah kok.
1: Sering kamu ganti berkala gak?
0: Ya enggak lah, ntar lupa.
1: Nah, itu salahnya. Password itu harus rutin diganti loh. Ini biar hacker kesulitan untuk mencuri data pribadi kita. Selain itu, password juga harus unik. Harus banget gunain simbol karakter dan juga kombinasi angka. Hindari penggunaan tanggal lahir dan detail lainnya yang mudah ditebak.
0: Oh, pantes.
1: Ngomong-ngomong, emangnya password kamu apa?
0: 1-10.
1: Iya, itu mah wajar aja kalau dihack.

0: Candi Borobudur adalah mahakarya leluhur yang luar biasa, yang berhasil mengangkat nama Indonesia di kancah internasional, karena candi ini menjadi salah satu dari 7 keajaiban dunia. Berada di Candi Borobudur ini akan membuat Anda takjub dengan kehebatan para leluhur, salah satunya dalam hal teknologi atau desain arsitekturnya. Keindahan semua unsurnya dan lamanya candi ini dibangun menyuguhkan mahakarya yang luar biasa. Candi Buddha terbesar di dunia ini ibarat puzzle yang tersusun rapi dengan menggunakan sekitar 2 juta batu vulkanik. Batu-batu raksasa ini dipahat dengan kemampuan yang sangat tinggi, sehingga bisa saling mengunci satu sama lain. Walaupun dalam pembangunannya tidak menggunakan perekat atau semen, namun candi ini masih tetap berdiri kokoh hingga sekarang. Dengan sentuhan karya seni tinggi yang mengandung unsur agama, budaya, sekaligus sejarah, serta adanya stupa, arca, dan relief yang mengandung filsafat hidup tinggi, menjadikannya sebagai karya peradaban yang mengandung makna dan estetika.
1: 91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile application RRI Digital.

0: kondisi ini berdampak pada menurunnya aktivitas jual beli karena banyak pembeli mengurangi jumlah belanja. Salah seorang pedagang telur di Pasar Minggu Emia mengatakan, kenaikan harga mulai terjadi setelah permintaan telur meningkat seiring dengan pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG, dan di mana menurutnya harga sempat turun saat masa libur sekolah, namun kembali naik dalam sepekan terakhir. Kenaikan harga ini membuat daya beli masyarakat menurun, sehingga jumlah pembeli yang datang ke lapaknya pun tidak seramai biasanya. Meskipun harga mengalami kenaikan, Emi juga mengatakan stok telur di lapaknya pun masih mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, namun berkurangnya jumlah pembeli membuat pendapatan yang diperolehnya pun ikut menurun dibandingkan saat harga masih stabil. Pedagang telur lainnya, Armi, yang mengatakan di mana kenaikan harga dipicu oleh naiknya harga dari peternak atau pemasok. Dan juga disebutkan harga pemasok itu meningkat sekitar Rp4.000 per rak sejak pekan lalu, sehingga berdampak langsung pada harga jual di tingkat pedagang. Para pedagang pun berharap pasokan telur kembali normal agar harga dapat segera stabil dan juga daya beli masyarakat meningkat, dan mereka optimistis stabilnya untuk harga akan mengembalikan aktivitas jual beli di pasar tradisional seperti sedia kalanya. Demikian untuk kabar kita kali ini di sana, lanjut baca di laman rri.co.id, juga jangan lupa untuk download RRI Digital.
1: FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

0: 4 RRI Bengkulu.
1: Adik sanak dimana Anda berada, bersama kami tentunya Inga Sofi dan Inga Dang Bagas sebentar lagi akan mendampingi Anda dimanapun Anda berada hingga pukul 8 waktu Indonesia bagian barat atau malam nanti. Dan tentunya bersama kami Berindo Petang, di mana nanti kita akan mendengarkan lagu-lagu daerah ataupun lagu dangdut yang memang menjadi kesukaan adik sanak segalonyo.

107.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Asia.
1: Ya, di sana tentunya pada sore hari ini banyak sekali nanti akan kita dengarkan dendang lagu dangdut yang akan kami sajikan kepada di sana yang ada di mana saja Anda berada. Dan tentunya di Brendo Petang ini tentunya masih banyak sajian-sajian kami nih di sana, sahabat budaya, dan masih tetap semangat dalam menjalankan aktivitasnya.

0: lisani yafqahu qawli.
1: Ya Tuhanku, lapangkanlah untukku dadaku, mudahkanlah untukku urusanku, dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku, supaya mereka mengerti perkataanku. Quran Surat Thoha 25 sampai dengan 28.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik, bukan cuma sering tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

kisah inspiratif Islam. Ketika tekanan dan penyiksaan terhadap kaum muslimin di Mekah semakin berat, Allah memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berhijrah ke Madinah. Pada malam ketika kaum Quraisy berencana membunuh Nabi, beliau diam-diam keluar dari rumah bersama sahabat terdekatnya, Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq telah menyiapkan 2 ekor unta dan semua perlengkapan perjalanan jauh-jauh hari. Ia mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan penuh kecintaan dan kehati-hatian. Saat perjalanan terasa sangat berbahaya, mereka pun bersembunyi di Gua Sur, sebuah gua sempit di tengah pegunungan berbatu. Di dalam gua itu, Abu Bakar melihat banyak lubang kecil yang bisa menjadi sarang binatang berbisa. Dengan penuh perhatian, ia menutupi beberapa lubang dengan kain. Namun, satu lubang ia tutup dengan kakinya sendiri, karena tak ada kain lagi. Ia khawatir jika ada ular atau kalajengking keluar dan menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sedang beristirahat di pangkuannya. Benar saja, dari lubang itu muncul seekor ular dan menggigit kaki Abu Bakar. Ia menahan sakit luar biasa, tapi tak bergerak dan tak bersuara. Karena tak ingin membangunkan Nabi, air matanya jatuh membasahi wajah Rasulullah, dan barulah Nabi terbangun. Melihat sahabatnya kesakitan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan Abu Bakar, dan racun ular itu pun hilang seketika. Inilah bentuk pengorbanan tulus yang begitu menyentuh. Seorang sahabat yang rela menderita agar kekasih Allah tetap aman.

kisah inspiratif Islam. Hadis riwayat Muslim, hadis tentang Salim bin Abdullah dari ayahnya tentang kisah sahabat bernama Abu Layla atau dikenal sebagai sahabat yang berkebun. Dalam hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menceritakan tentang seorang laki-laki yang sangat dermawan. Ia memiliki kebun yang subur dan setiap kali panen, ia selalu membagi hasilnya menjadi 3 bagian. 1/3 disedekahkan kepada orang-orang miskin. 1/3 digunakan untuk kebutuhan pribadi dan keluarganya. 1/3 sisanya ditanam kembali untuk keberlanjutan usaha kebunnya. Karena keikhlasan dan konsistensinya dalam bersedekah, Allah memberi keberkahan luar biasa dalam kebunnya. Bahkan dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa malaikat selalu mendoakan keberkahan atas harta dan hasil panennya setiap kali ia menunaikan sedekah tersebut.

0: Sunat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu. Kabar kita.
1: Adik Sanak, pemerintah Kota Bengkulu membagikan sebanyak 5.000 bendera merah putih kepada masyarakat sebagai upaya membangkitkan semangat nasionalisme menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Pembagian bendera dipimpin langsung Wali Kota Bengkulu Dedi Wahyudi bersama jajaran pemerintah daerah dan unsur terkait di kawasan Simpang 5 Kota Bengkulu Jumat tadi pagi. Adik Sanak, Wali Kota Bengkulu Dedi Wahyudi mengatakan gerakan pembagian bendera merah putih bukan sekedar pembagian, maksud kami sekedar kegiatan seremonial, namun juga menjadi momentum untuk memperkuat rasa cinta tanah air dan persatuan bangsa. Menurut Dedi, merah putih merupakan simbol yang menyatukan seluruh rakyat Indonesia tanpa membedakan suku, agama, maupun latar belakang. Karena itu di sana, ia juga mengajak seluruh masyarakat mengibarkan bendera merah putih selama bulan kemerdekaan sebagai bentuk penghormatan kepada jasa para pahlawan. Pembagian 5.000 bendera merah putih dipusatkan di 3 lokasi strategis, yakni kawasan Simpang 5, Pantai Panjang, dan kawasan pesisir. Pemilihan lokasi tersebut dilakukan agar pembagian bendera dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas. Dan melalui gerakan ini, pemerintah berharap semangat kebangsaan semakin tumbuh di tengah masyarakat. Tidak hanya dengan mengibarkan merah putih di rumah, kantor, maupun kendaraan, namun juga diwujudkan melalui semangat gotong royong, persatuan, serta dedikasi dalam memberikan yang terbaik bagi kemajuan Kota Bengkulu dan Indonesia. Demikian kabar kita pagi sore hari ini, Adik Sanak. Tentunya dapat membacanya di rri.co.id dan RRI Digital.
0: Prompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

0: Adik Sanak bersama kami, masih bersama kami Ci Inga Sofi nih, Adik Sanak, dengan di pukul 16 lewat 11 waktu Indonesia bagian barat nih, Adik Sanak masih bersama kami tentunya di Berendo Petang. Dan Adik Sanak juga bisa mendengar ataupun sambil berjoget ria nih Adik Sanak dengan kegiatan ataupun lagu dangdut yang kami sajikan. Dan tentunya bersama kami pada petang hari ini nih, sahabat budaya dan Adik Sanak dimanapun Anda berada. Dan walaupun memang hari ataupun petang kini kok cuaca masih sangat hot, tentunya Adik Sanak masih tetap bersemangat melakukan aktivitas dengan berkumpul bersama keluarga tentunya Adik Sanak. Dan kami juga perlu menyampaikan nih tips-tips kepada Adik Sanak dan sahabat budaya yang memang pada petang kini kok sedang membawa buah hati untuk berolahraga, seperti tips memilih sepeda anak yang aman dan nyaman untuk tembang, untuk tumbuh kembang nih Adik Sanak. Seperti yang dilansir di rri.co.id bahwa memilih sepeda anak tidak hanya soal warna atau desain yang menarik. Namun orang tua juga perlu memperhatikan faktor keamanan, kenyamanan, dan ukuran sepeda agar sesuai dengan usia serta tinggi badan anak nih, Adik Sanak, sahabat budaya. Sepeda yang tepat dapat membantu anak belajar keseimbangan, meningkatkan aktivitas fisik sekaligus membuat pengalaman bersepeda menjadi lebih menyenangkan ya Adik Sanak. Dan sebelum membeli tentunya pastikan ukuran sepeda sesuai dengan tinggi badan anak. Dan ukuran roda sepeda anak umumnya tersedia mulai dari 12 inch hingga 24 inch Adik Sanak dan sahabat budaya. Dan anak sebaiknya dapat menapak dengan kedua kaki di tanah saat duduk di sadel. Posisi ini tentunya membuat anak lebih mudah menjaga keseimbangan dan mengurangi resiko terjatuh saat berhenti. Dan beberapa tips yang bisa dilakukan dalam memilih sepeda, yakni pilih ukuran yang sesuai dengan tinggi badan ya Adik Sanak. Kemudian juga utamakan fitur keselamatan dan pilih bahan yang ringan namun kokoh. Dan pasti juga anak bisa mencoba sepeda sebelum membeli nih Adik Sanak ya. Tentunya dicoba dulu dong sepeda dengan selera anak, juga dengan pemilihan warna yang memang membuat anak ini nyaman. Dan tentunya memilih sepeda yang tepat merupakan investasi untuk mendukung tumbuh kembang anak. Dan tentunya sumber yang kami baca ini dari American Academic of Pediatrics, dari yang dilansir oleh rri.co.id ini Adik Sanak. Dan masih bersama kami di Berendo Petang di sore hari ini.
1: Prompat FM.

0: Ya, adik sanak sahabat budayo, tentunya di petang hari ini, tepatnya Jumat 7 Agustus 2026 nih adik sanak sahabat budayo bersama kami. Tentunya masih bersama Inga Sofi dan Dang Bagas. Dang Bagas, sore hari ini ditengok di luar tuh cuaca, cak ikut ya enggak, Dang?
1: Ya, cuaca lumayan panas, cocoknya ini es puding.
0: Es puding ya, masih ingat yang namanya es ya.
1: Iya, harus.
0: Dang Bagas ya.
1: Hidup ini tanpa es, waduh.
0: Oke, apa sih membuat Dang Bagas nih selera dengan es?
1: Karena panas itu, Kak. Kalau tidak masuk es, kalau masuknya panas lebih susah.
0: Oh, cek itu pula, nah, Dang Bagas. Nah, kalau sore-sore cek ini nih, Dang Bagas, apa yang dalam impian Dang Bagas tidak diminum, cek tenang? Panas, terik.
1: Kalau kebiasaan di Solo tetap es teh jumbo.
0: Es teh jumbo.
1: Ya, oh. Minimal 2 gelas.
0: Tanpa gula atau pakai gula nih?
1: Kalau bisa tanpa gula. Tanpa tapi gula. Kalau enggak doyan pahit, barulah tetap.
0: Terus apa yang dirasakan kalau sudah minum itu?
1: Segar, seger-seger. Rasa haus hilang. Terus? Ya. Cocok untuk melawan hawa panas, apalagi Bengkulu panas pol.
0: Iya, berapa hari ini ya, bukan berapa hari ini, hampir setiap hari ya, panas menyengat di Bengkulu nih, Dang Bagas. Dan adik sanak sahabat budayo, tentunya kami bacakan satu line WhatsApp nih yang masuk di dari Pro4 nih. Dari, kami bacakan nih dari Dang Riko Tanah Patah. Di Dang Riko nih, Dang Bagas, paling fans banget di Pro4 ya.
1: Betul, pendengar setia.
0: Pendengar setia di Pro4 kita nih. Kami bacakan dulu nih WhatsApp-nya dari Dang Riko. Hadir request lagu dangdut Bali dari Dek Ulik. Selamat tinggal masa lalu, cacam. Salam untuk ayah Puput Dongayanto di Benteng. Kemudian juga Inga Seza di Ilir Talo. Cinga Laura Iswandi. Kemudian juga Uda Edi Hamzah Yusuf di Jambi dan Ani di Pekanbaru, semuanya aja terima kasih. Wow. Nih Dang Riko nih, request-request dengan keluarga dan adik sanak dimanapun Anda berada nih. Tentunya melalui stasiun di RRI Pro4 dan sahabat budaya nih. Dang Bagas, Dang Riko nih sangat intens ya. Kayak gitu dah. Ngasih request, kemudian juga fans-fans di Pro4 sendiri nih ya, sahabat budaya.
1: Selalu hadir di setiap acaranya Pro4.
0: Oh siap. Keren. Nih Dang Bagas, kalau selain tadi kita simak untuk es, kita berbicara dengan es nih, karena cuacanya panas nih kan, lah pakai AC masih juga tembus panas gitu sore hari ini, dah, Dang Bagas. Enggak. Nah, selain itu cemilan apa sih yang nikmat bagi Dang Bagas sendiri?
1: Sore biasa tuh es teh tuh pasti temennya cilok.
0: Cilok itu apa sih?
1: Iya, kalau di sini adanya kojek.
0: Oh, kojek yang muatan bahan bakunya itu dari tepung kanji ya.
1: Betul. Kalau di sana
0: ngapoce
1: itu untuk bakso.
0: Oh iya.
1: Kita beli bakso biasa cuman kering pakai ini saus.
0: Ngapo ndak itu tuh ngapo? Kalau di sini nih cak langka makanan itu caknya.
1: Iya, karena orang di sini kebiasaannya paling temennya tuh kan gorengan.
0: Gorengan, ya, benar. Ya, yang tambah-tambah minyak, jangan panas.
1: Nah, kalau kita biasa di sana ya bakso itulah, Kak. Cilok itulah.
0: Enak, apa sih yang dirasakan kayak Dang Bagas sendiri? Ngapo bisa kan sampai?
1: Ada lapisan ayamnya. Biasa ada sapi, ada ayam sih, tergantung harga. Cuman cocok lah, Kak. Buat nyemil, tidak bikin kenyang. Tapi buat untuk melegakan mulut ini biar ngunyah.
0: Ya. Oh, mak itu pula, Dak. Tapi kan itu di Solo, Dak.
1: Iya.
0: Nah, kalau selama Lala berhijrah ke Bengkulu nih, apa penggantinya?
1: Sementara belum nemu.
0: Oh, belum nemu. Nyoba beli. Kalau gorengan-gorengan dan cocok juga.
1: Gorengan, oh, harganya lumayan, Kak, di sini. Karena kebiasaan masih di Solo, gorengan satu masih 500.
0: Kalau enggak tuh gratis.
1: Jadi 5.000 cuma dapat tempat.
0: Dengan harga yang tinggi yo, tapi tetap dinikmati dah, Dang Bagas. Tapi memang agak intens ya makan goreng-gorengan di sini sekarang.
1: Iya, Kak, tetap, Kak.
0: Beradaptasi dengan iklim makanan.
1: Yang aman makan gorengan.
0: Oke, Dang Bagas dan adik sana, sahabat budayo, tentunya masih bersama kami berduo di sini dengan Inga Sopi dan Dang Bagas nih. Tentunya masih banyak sekali. Nanti kita dangdutan sampai pukul 1 jam ya, 1 jam hingga pukul 5 sore. Mari bersama kami mendengarkan dendang lagu dangdut.

107.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Radio Petang, Pro 4 RRI Bengkulu. Melah Bedangdu. Joget kita. Berendo Petang, Pro 4 RRI Bengkulu.

0: 104 FM, 91,7 Suara Budaya Bengkulu.
1: Adik sanak sahabat budaya, di Rutan 2B Mana menerima hibah 20 mushaf Al-Quran dari Kantor Urusan Agama atau KUA Kecamatan Pasar Mana. Hibah Al-Quran ini sebagai bentuk dukungan terhadap program pembinaan keagamaan bagi warga binaan. Penyerahan dilakukan langsung oleh para penyuluh agama Islam KUA Pasar Mana, Kabupaten Bengkulu Selatan, Siwel, Rabi'ah Huda, Suarningsi, dan Sumiati. Kehadiran mereka pun disambut hangat oleh Kepala Rutan Kelas 2B Mana, Hannibal, beserta jajaran. Kepala Rutan Kelas 2B Mana, Hannibal, mengucapkan terima kasih kepada KUA Pasar Mana atas kepedulian yang diberikan. Menurutnya, hibah Al-Quran ini akan dimanfaatkan sebagai sarana pembinaan mental bagi warga binaan pemasyarakatan di Rutan Mana, serta sebagai pembelajaran spiritual bagi warga binaan pemasyarakatan, sehingga kedepannya dapat memberikan perubahan positif dalam kehidupan mereka. Sementara itu, Siwel mewakili KUA Pasar Mana mengatakan wujud sinergi antara KUA dan Rutan Kelas 2B Mana. Selain itu, hibah Al-Quran ini juga merupakan wujud dukungan Kementerian Agama terhadap pembinaan di lembaga pemasyarakatan. Ia berharap warga binaan pemasyarakatan di Rutan Mana semakin termotivasi mempelajari dan mengamalkan Al-Quran, sehingga mampu membentuk karakter yang lebih baik dan siap kembali berperan positif di tengah masyarakat setelah menyelesaikan masa pembinaan. Demikian kabar kita pada petang hari ini, adik sanak. Kita semua dapat membaca di rri.co.id ataupun di RRI Digital.
0: Pro 4 FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

7 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

7 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Ha, apa?
1: Cerah nih aja yang buku tuh. Banyak hasil tangkauan hari kok.
0: Bukan banyak lagi, Cik. Saya dapat iu. Iu koboi.
1: Lah, bukannya nako iu tidak boleh, cuh. Kan iu lampir punah gini kok.
0: Alah, saya kan cuma ngambil siripnya aja, Cik. Kelak saya balikkan lagi nyo ke laut lah saya ambil siripnya.
1: Sama aja, gaek. Ambil siripnya. Terus lepas lagi ke laut.
0: Nah.
1: Mana pacaknya berenang lagi, cu.
0: Hanya masih hidup.
1: Kalau nyo tidak punya sirip, tidak lama mati tenggelam juga, iu tu.
0: Ay, biarlah pulo, Cik. Ngapu si bu nian ke iu ko. Nang penting, saya dapat piti.
1: Karena iu ko beda ke ikan lain, cu.
0: Apa bedanya?
1: Ikan lain sekali bertelur dapat anak sampai ratusan ribu jumlahnya. Iu ko cuma bisa punya anak kurang dari 100 dalam setahun. Nah, kalau terus diburu, iu ko bakal punah. Apa dampaknya, cubo?
0: Apa kira-kira?
1: Iu tu predator paling hati di lautan ko. Kalau nyabis, keseimbangan ekosistem laut juga bakal diganggu. Kolaps lah laut kita.
0: Alangkah ngerinya kalau laut kau kolaps. Kemana lagi saya cari piti?
1: Nah, itu, cu.
0: Ya udahlah kalau cek itu. Besok-besok saya nangkuk ikan kada aja lah.
2: RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile application RRI Digital.

0: dulu, pantai ini bersih. Lautnya biru. Hembusan anginnya membawa aroma kebebasan. Tapi sekarang, laut kami dicekik oleh jutaan ton pakaian bekas yang tak berujung. Dikirim dari negeri seberang. Dibuang tanpa peduli. Setiap helai baju yang kau beli murah tanpa tahu asalnya mungkin adalah bagian dari gunung sampah tekstil yang mencemari tanah kami, menghancurkan lingkungan kami, dan masa depan anak-anak kami. Bukan berarti tak boleh beli baju bekas, tapi pilihlah dengan bijak. Kenali asal-usulnya, dan jangan biarkan Indonesia jadi tempat pembuangan dunia. Mari kita lindungi bumi, mulai dari lemari pakaian kita.
1: Pro 4 FM. Pro 4 FM.

0: Rompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu. Kabar Kita.
1: Hari Senin menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 sekaligus memperingati hari kesatuan Gerak Bayangkari ke-74 tahun 2006. Polres Lebong bersama Pengurus Cabang Bayangkari Lebong menggelar kegiatan sosial bersama anak-anak panti asuhan. Kegiatan bertema Polres Lebong dan Bayangkari Cabang Lebong bersama Panti Asuhan memeriahkan kemerdekaan RI ke-81 tersebut berlangsung di halaman apel Polres Lebong Jumat 7 Agustus 2026. Kegiatan diawali dengan senam bersama anak Panti Asuhan yang di mana suasana kemudian dilanjutkan dengan sarapan bersama yang menyajikan berbagai jajanan tradisional. Kapolres Lebong AKBP Agung Ramadhani hadir bersama Ketua Bayangkari Cabang Lebong Nyonya Lady Agung, jajaran pejabat utama Polres Lebong serta pengurus Bayangkari Cabang Lebong. Kapolres Lebong AKBP Agung Ramadhani mengatakan kegiatan merupakan bentuk kepedulian sosial jajaran Polres Lebong bersama Bayangkari terhadap anak-anak panti asuhan. Selain memeriahkan bulan kemerdekaan, kegiatan juga menjadi sarana untuk memberikan semangat dan motivasi kepada anak-anak yang dimana menurutnya anak-anak panti merupakan bagian dari generasi penerus bangsa yang perlu mendapat perhatian dan dukungan agar terus berkembang serta mampu meraih prestasi. Kabar berikutnya, di sana Satpol PP Kota Bengkulu terus memperkuat upaya pembinaan terhadap pelajar melalui pendekatan edukatif dan persuasif. Salah satunya dilakukan melalui program Satpol PP Go to School yang kali ini menyambangi SMKN 2 Kota Bengkulu, Kelurahan Padang Harapan pada Jumat pagi. Program IGS mengusung tagline Satpol PP Kota Bengkulu Sahabat Pelajar. Dalam kegiatan tersebut, Kepala Satpol PP Kota Bengkulu Dr. Sahat Marulitua Situmarang hadir sebagai narasumber dalam kegiatan IMTAK yang diikuti para pelajar SMK 2 Kota Bengkulu. Sahat mengajak para siswa memanfaatkan masa sekolah untuk menimba ilmu sebanyak-banyaknya. Menurutnya, pendidikan tidak hanya berkaitan dengan ilmu pengetahuan tetapi juga harus diimbangi dengan pemahaman agama dan pembentukan karakter. Satpol PP berharap kegiatan seperti ini dapat menjadi ruang komunikasi antara aparat, pihak sekolah, dan pelajar. Dengan komunikasi yang lebih dekat, berbagai persoalan yang berkaitan dengan kedisiplinan pelajar dapat dicegah sejak dini tanpa selalu mengedepankan tindakan penertiban. Jadi kalau info kabar kita untuk pukul 18 waktu Indonesia Barat, hari sana info lebih lengkap bisa di sana baca di rri.co.id dan jangan lupa untuk download RRI Digital.
0: Rompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

107.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasat Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasat Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alkisah kalimullah Nabi Musa alaihi salam beserta kaumnya ditimpa kekeringan. Hujan tak kunjung turun sepanjang tahun. Menghadapi peristiwa itu, Nabi Musa alaihi salam beserta kaumnya pun menggelar sholat untuk meminta hujan. Dalam kitab Anisul Mukminin disebutkan bahwa berkumpullah semua orang di sebuah padang. Nabi Musa alaihi salam lalu memastikan jamaahnya. Wahai Bani Israel, siapapun dari kalian yang ahli maksiat, keluarlah dari barisan ini, agar Allah segera menurunkan hujan, pinta Nabi Musa kepada umatnya. Tak ada seorang pun yang keluar dari barisan. Nabi Musa khawatir hujan tidak jadi turun karena ada orang ahli maksiat dalam jamaahnya. Mendapati tidak ada satupun yang keluar dari barisan, Nabi Musa pun lalu segera memulai sholat meskipun dihinggapi rasa was-was. Alhasil, seusai sholat, langit pun mulai mendung, pertanda hujan akan segera turun. Benar saja, seketika itu hujan turun. Nabi Musa pun heran, bagaimana bisa hujan turun? Padahal ia yakin pasti ada ahli maksiat yang masuk dalam barisan jamaahnya. Nabi Musa lantas mengadu kepada Gusti Allah. Ya Allah, engkau telah turunkan hujan, sedangkan engkau tidak mengeluarkan ahli maksiat yang ada dalam barisanku. Wahai Musa, orang ahli maksiat yang ada dalam barisanmu telah taubat nasuha kepadaku dan aku telah menerima taubatnya. Allah memberitahu Nabi Musa. Mendengar jawaban Gusti Allah, Nabi Musa lantas bertanya kembali. Kalau begitu, siapakah orang yang berbuat maksiat itu ya Allah? Aku ingin sekali mengetahuinya. Wahai Musa, bagaimana aku bisa membocorkannya kepadamu? Saat orang itu bermaksiat saja, aku tutup aibnya. Lalu bagaimana aku memberitahumu sekarang ia telah taubat kepadaku? Sangkal Gusti Allah. Jawaban Gusti Allah ini seolah menjadi ajwibah buskita. Jawaban yang membuat lawan bicara terdiam. Itulah sifat rahman Allah. Yang bermaksiat saja ditutupi aibnya. Bagaimana dengan yang bertaubat? Sudah tentulah Allah lebih rahman kepadanya. Wallahu a'lam.

Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, "Ketahuilah bahwa sabar jika dipandang dalam permasalahan seseorang adalah ibarat kepala dari suatu tubuh. Jika kepalanya hilang, maka keseluruhan tubuh itu akan membusuk. Sama halnya jika kesabaran hilang, maka seluruh permasalahan akan rusak." Tiga kesalahan karena berburuk sangka. Umar bin Khattab adalah khalifah yang selalu berjalan tengah malam untuk mengetahui keadaan kota dan keadaan rakyatnya. Dengan inspeksi langsung, Amirul Mukminin kedua ini dapat mengetahui kondisi rakyatnya secara sebenar-benarnya. Masa telah lewat malam saat beliau melewati sebuah rumah yang dari luar terdengar seorang pria di dalam rumah sedang asyik tertawa. Semakin beliau mendekat, beliau juga mendengar suara gelak tawa wanita. Khalifah Umar bin Khattab mengintip rumah tersebut lalu memanjat jendela dan masuk ke rumah tersebut. Beliau menghardik pria tersebut dengan berucap, "Hai hamba Allah, apakah kamu mengira jika Allah akan menutup aib dirimu sedangkan kamu berbuat maksiat?" Pria yang dihardik tersebut tetap tenang dengan lalu menjawab tuduhan Umar dengan berkata, "Wahai Umar, jangan terburu-buru. Mungkin hamba melakukan satu kesalahan, tapi Anda melakukan tiga kesalahan." Umar bin Khattab hanya terpaku. Si pria meneruskan bicara. "Yang pertama, Allah berfirman, jangan kamu mengintip mencari-cari kesalahan orang lain, dan Anda telah melakukan hal tersebut dengan mengintip ke dalam rumah hamba. Yang kedua, Allah berfirman, masuklah ke rumah-rumah dari pintunya, dan Anda tadi menyelinap masuk ke dalam rumah hamba melalui jendela. Dan yang ketiga, Anda sudah memasuki rumah hamba tanpa izin. Padahal Allah berfirman, jangan kamu masuk ke rumah yang bukan rumahmu sebelum kamu meminta izin." Menyadari bahwa dirinya juga salah, Umar lantas berkata, "Apakah lebih baik di sisimu jika aku memaafkanmu?" Lantas pria tersebut menjawab, "Ya, Amirul Mukminin." Umar pun memaafkan pria tersebut dan berpamitan pergi dari rumah tersebut.

Membahagiakan orang lain adalah amalan yang paling dicintai Allah. Bahkan amalan ini lebih besar daripada melakukan ibadah iktikaf sebulan penuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, manusia yang paling dicintai Allah adalah yang paling bermanfaat bagi manusia, dan pekerjaan yang paling dicintai Allah adalah menggembirakan seorang muslim, atau menjauhkan kesusahan darinya, atau membayarkan hutangnya, atau menghilangkan laparnya. Sungguh, aku berjalan bersama saudaraku yang muslim untuk sebuah keperluan lebih aku cintai daripada beriktikaf di Masjid Nabawi selama sebulan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang senantiasa membantu saudara-saudara kita, memasukkan kebahagiaan di hati-hati mereka, sehingga Allah memberikan kebahagiaan kepada kita di dunia maupun di akhirat kelak. Amin ya Rabbal Alamin.

10 wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Fatimah. Wahai Fatimah, sesungguhnya wanita yang membuat tepung untuk suami dan anak-anaknya, kelak Allah akan tetapkan baginya kebaikan dari setiap biji gandum yang diadonnya, dan juga Allah akan melebur kejelekan serta meningkatkan derajatnya. Wahai Fatimah, sesungguhnya wanita yang berkeringat ketika menumbuk tepung untuk suami dan anak-anaknya, niscaya Allah akan menjadikan antara neraka dan dirinya 7 tabir pemisah. Wahai Fatimah, sesungguhnya wanita yang meminyaki rambut anak-anaknya, lalu menyisirnya, dan kemudian mencuci pakaiannya, maka Allah akan tetapkan pahala baginya seperti pahala memberi makan 1000 orang yang kelaparan dan memberi pakaian 1000 orang yang telanjang. Wahai Fatimah, sesungguhnya wanita yang membantu kebutuhan tetangga-tetangganya, maka Allah akan membantunya untuk dapat meminum telaga Kautsar pada hari kiamat nanti. Wahai Fatimah, yang lebih utama dari seluruh keutamaan di atas adalah keridhaan suami terhadap istri. Andai kata suamimu tidak ridho kepadamu, maka aku tidak akan mendoakanmu. Ketahuilah Fatimah, kemarahan suami adalah kemurkaan Allah. Wahai Fatimah, di saat seorang wanita hamil, maka malaikat memohonkan ampunan baginya. Dan Allah tetapkan baginya setiap hari 1000 kebaikan, serta melebur 1000 kejelekan. Ketika seorang wanita merasa sakit akan melahirkan, maka Allah tetapkan pahala baginya sama dengan pahala para pejuang Allah. Wahai Fatimah, di saat seorang istri tersenyum di hadapan suaminya, maka Allah akan memandangnya dengan pandangan penuh kasih. Wahai Fatimah, di saat seorang istri membentangkan alas tidur untuk suaminya dengan rasa senang hati, maka para malaikat yang memanggil dari langit menyeru wanita itu agar menyaksikan pahala amalnya, dan Allah mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Wahai Fatimah, di saat seorang wanita meminyaki kepala suami dan menyisirnya, meminyaki jenggotnya, dan memotong kumisnya serta kuku-kukunya, maka Allah akan memberi minuman yang dikemas indah kepadanya, yang didatangkan dari sungai-sungai surga. Allah pun akan mempermudah sakratul maut baginya, serta menjadikan kuburnya bagian dari taman surga. Allah pun menetapkan baginya bebas dari siksa neraka, serta dapat melintasi siratal mustaqim dengan selamat.

Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, "Janganlah engkau mengucapkan perkataan yang engkau sendiri tak suka mendengarnya jika orang lain mengucapkannya kepadamu."

sepak bola selalu menyatukan kita. Perbedaan pilihan tim bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Menjelang Piala Dunia FIFA, mari jadi pendukung yang cerdas dan tertib. Dukung dengan semangat, bukan dengan emosi. Hargai sesama penonton, jaga ucapan di media sosial, dan hindari provokasi. Ingat, kemenangan bukan hanya milik tim di lapangan, tapi juga milik kita yang bisa menjaga sportivitas. Jadi pendukung yang tertib, karena sepak bola adalah tentang persatuan.

0: Di sana, Wali Kota Bengkulu Dedi Wahyudi meminta seluruh jajaran pemerintah daerah memperhatikan secara detail pemasangan atribut kemerdekaan, khususnya bendera merah putih di lingkungan kantor pemerintahan. Hal tersebut disampaikan Dedi sebagai bagian dari upaya memastikan seluruh jajaran Pemkot Bengkulu menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dengan penuh penghormatan terhadap simbol negara. Dedi meminta seluruh pimpinan perangkat daerah tidak hanya fokus pada kegiatan besar dalam menyambut HUT kemerdekaan, tetapi juga memperhatikan hal-hal kecil yang berkaitan dengan penghormatan terhadap simbol negara. Ia menilai keberadaan bendera merah putih yang bersih dan layak di setiap kantor menjadi bagian penting dalam membangun suasana kemerdekaan sekaligus menumbuhkan rasa nasionalisme di lingkungan pemerintahan. Wali Kota Bengkulu Dedi Wahyudi mengatakan gerakan pembagian bendera merah putih bukan sekedar kegiatan seremonial, tetapi menjadi momentum untuk memperkuat rasa cinta tanah air dan persatuan bangsa. Jadi kalau info kabar kita untuk pukul 19 waktu Indonesia Barat, dari sana info lebih lengkap bisa di sana baca di rri.co.id dan juga untuk download RRI Digital.
1: Pro 4 FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

0: Ada sana kita akan mendengarkan program lagu keroncong sampai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Bila ada sana pengen request, bagas tunggu di 08 11 781 6544 atau di line telepon 7321 9964. Kita putarkan ada sana lagu pertama, ada Nenggelis request spesial Bang Riko di Tanah Patah.
1: Berendo Petang, Rompat RRI Bengkulu.

mana sih yang lebih sehat? Minum kopi atau teh? Sebenarnya, kopi sama teh sama-sama baik untuk kesehatan. Salah satu manfaatnya adalah meredakan stres, asal dikonsumsi secara wajar, supaya manfaat dari kandungan yang terdapat di kopi atau teh bisa kita rasakan. Tapi, kalau dikonsumsi secara berlebihan, bukan manfaat yang kita dapatkan, malah mendatangkan penyakit untuk tubuh kita. Jadi, kamu tim kopi atau teh?

Radio Petang, Rompat RRI Bengkulu. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Jelang Piala Dunia FIFA, semangat boleh tinggi, tapi tetap jaga kendali diri. Dukung tim favorit Anda dengan cara yang positif. Hindari konflik, bijak dalam bermedia sosial, dan jangan sampai euforia mengganggu aktivitas utama Anda. Sepak bola adalah hiburan yang menyatukan, bukan memecah. Mari sambut Piala Dunia dengan semangat sportivitas, kebersamaan, dan rasa hormat. Karena kemenangan sejati adalah ketika kita tetap menjaga persatuan.

Iya, adik sana, sahabat budaya Pro4 tentunya masih bersama kami di RRI Pro4 dan tentunya masih di Barendo Petang pada malam hari ini, adik sana, sahabat budaya. Dan tentunya hampir menyisakan sekitar 14 menit dengan kebersamaan kami bersama Inga Sofi dan Dang Bagas nih, adik anak sahabat budaya. Masih bersama kami di Barendo Petang dan tentunya nanti sekitar pukul 8 akan mengakhiri kebersamaan kami. Namun masih menyisakan 14 menit lagi untuk mendengarkan lagu-lagu daerah persembahan dari RRI Pro 4 yang tentunya dalam agenda keroncong pada malam hari ini, adik-adik.

Sahabat budaya, malam hari ini tentunya kami perlu menginformasikan terkait dengan rahasia lidah beradaptasi dengan pola makan nih, adik sanak. Dan tentunya dengan pernah merasa minuman yang dulu terasa pas, kini justru terlalu manis nih, adik sanak. Atau makanan yang biasa dinikmati, tiba-tiba terasa hambar. Kondisi tersebut bisa terjadi karena indera pengecap memiliki kemampuan untuk beradaptasi mengikuti pola makan yang dijalani seseorang. Dalam dunia sains, kemampuan ini dikenal sebagai diet induced atau diet induced plasticity. Istilah tersebut menggambarkan bahwa sistem pengecap dapat merubah sebagai respon terhadap makanan yang dikonsumsi secara berulang, sehingga cara seseorang merasakan manis, asin, pahit maupun gurih tentunya dapat ikut berubah. Adik sanak, sahabat budaya, dengan berbagai penelitian menunjukkan bahwa orang yang mengurangi konsumsi gula selama beberapa minggu cenderung menjadi lebih peka terhadap rasa manis alami. Hal serupa juga dapat terjadi pada konsumsi garam dan lemak. Perubahan ini tidak hanya terjadi pada lidah, tapi juga melibatkan cara otak memproses. Dan adik sanak, dengan informasi yang baru saja kami bacakan melalui website kami, rri.co.id, tentunya dapat dibaca dan diserap dari rri.co.id ataupun dari RRI Digital.

0: Adik Sanak Sahabat Budaya.
1: Adik Sanak Sahabat Budaya, maka hampir pukul 8 malam atau pukul 20.00 waktu Indonesia bagian Barat, maka Sahabat Budaya dengan ini selesailah tugas-tugas kami menyelenggarakan siaran untuk hari ini, tepatnya Jumat 7 Agustus 2026. Dengan kami bersama kami berdua, Dang Bagas, dengan saya Ci Sofi atau Inga Sofi ini.
2: Asik, Cik, oke. Cik masuk tuh,
1: Cik masuk ya.
2: Masuk.
1: Udah Cik aja ya.
2: Nah, biar lebih menyatu. Ya.
1: Cik Bagas ya. Nah, oke. Maka dengan berakhir tugas kami, maka berakhir pula siaran kami, maksud kami berakhir pula tugas kami pada malam hari ini ya.
2: Untuk sesi Berindo Petang, nanti bakal ada penyiar selanjutnya yang ngawanin adik sana di Berindo Malam.
1: Cik Kemal ya?
2: Ya, Cik Kemal dengan sesinya Minang Maimba.
1: Minang Maimba, oke.
2: Okay. Ya, jadi adik sana kami pamit undur diri. Selamat malam, sampai jumpa.

0: Ibu berangkat haji dengan bapakmu, Yuni. Tapi bapakmu terlebih dahulu sudah dipanggil Allah.
1: Alhamdulillah ya, akhirnya sampai juga kita ke tanah suci ni, ke Baitullah ni ya. Ya Allah. Ya Rabbi.
2: Radio Republik Indonesia, Radio Televisi Malaysia dan Radio Televisi Brunei mempersembahkan drama Tiga Serumpun berjudul Kulamar Engkau di Depan Ka'bah, naskah karya Estu Irena.

0: Ayah.
1: Ya Ramli.
0: Tahu ni ayah, ayah akan berangkat ke Mekah untuk tunaikan haji. Tapi itulah, patutnya ayah kena pergi dengan mama kan. Tapi mama dah pergi tinggalkan kita semua. Jadi Ramli akan gantikan tempat mama untuk teman ayah tunaikan haji tahun ni.
1: Jadi kamu akan teman ayah ke tanah suci ya Ramli?
0: Betul ayah. Ramli akan teman ayah untuk tunaikan haji dan selesaikan semuanya ya.
1: Alhamdulillah Ramli, terima kasih dah banyak-banyak. Tapi tempat kerja kamu macam mana Ramli?
0: Eh tak apa. Yang tu Ramli aturkan semua. Lagipun boleh. Ramli akan minta cuti untuk tunaikan haji.
1: Alhamdulillah Ramli. Tak apalah. Di tempat kerja kamu tu kamu uruskanlah. Yang penting diizinkan untuk ke tanah suci tu.
0: InsyaAllah ya, nanti semua Ramli aturkan dan semua dipermudahkanlah.
1: Alhamdulillah Ramli. Lega hati ayah mendengarnya.

0: Seharusnya ibu berangkat haji dengan bapakmu, Yuni. Tapi bapakmu terlebih dahulu sudah dipanggil Allah.
1: Ibu, ibu harus mengikhlaskan kepergian bapak. Semua itu sudah takdir dari Allah. Ibu jangan khawatir ya. Yuni akan menemani ibu berangkat ke Baitullah. Ibu jangan sedih ya, Bu.
0: Iya, Yuni. Ibu berusaha untuk kuat menjalaninya tanpa bapakmu, nak.
1: Harus. Ibu harus kuat. Kita harus doakan bapak untuk mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah. Nanti ketika kita menunaikan ibadah haji, bapak, kita badalkan haji juga, Bu.
0: Iya, nak.

0: Alhamdulillah ya, akhirnya sampai juga kita ke tanah suci ni, ke Baitullah ni ya. Ya Allah.
1: Ya Rabbi. Akhirnya ayah sampai juga ke tanah suci ni Rabbi. Dapat ayah lihat Kaabah depan mata ni Rabbi. Selalu kita dapat lihat depan kaca TV, tapi ni Rabbi depan mata kita Kaabah yang indah dan megah ni Rabbi.
0: Ya. Alhamdulillah. Rombongan kita pun dah sampai ya. Jom kita tawaf ya.
1: Ya Rabbi. Mari kita sama-sama Rabbi.
0: Jom.

0: pusing sekali, Nak.
1: Kenapa, Bu? Kok tiba-tiba sekali? Kita lagi sakit, Bu. Ibu kecapean kali ya? Kita duduk di tepi sana ya, Bu, ya? Ayo, Bu. Kita ke sana, Bu.
2: Kenapa nih? Ibunya kenapa nih?
1: Ini, Bang. Ibu saya tiba-tiba kepalanya pusing.
2: Ini tak apa. Tenang dulu, ya. Biar Abang bawa dukung Ibu pergi ke tepi lah. Ibu, jom saya bantulah. Saya bangkat ke tepi, ya. Boleh?
0: Nak, boleh.
2: Perlahan-lahan.
1: Terima kasih, Abang, ya.
2: Sama-sama. Tak apa, tenang dulu. Untuk sementara ni, ibu dengan adik, ibu duduk dululah. Saya nak selesaikan sa'i saya dulu. Nanti dah selesai semua, saya hantar adik ni dengan ibu balik ke hotel semula, ya. Tapi tenang, duduk di sini dulu.
0: Iya, Nak. Terima kasih, ya, Nak, ya.
1: Terima kasih, Abang, berkat bantuan Abang.
2: Sama-sama. Tapi sebelum tu ni, boleh tak Abang tahu nama adik ni siapa ni?
1: Saya Yuni, Bang. Saya dari Indonesia. Saya menemani ibu untuk berhaji menggantikan bapak yang sudah meninggal dunia.
2: Samalah nasib kita ni. Tapi sebelum tu, Abang Ramli. Panggil dia Ramli, Abang Ramli lah. Abang dari Malaysia. Abang pun datang ke Mekah ni nak tunaikan haji dengan ayah Abang. Patutnya Abang, ayah Abang ikut dengan Mama. Tapi Mama dah meninggal, jadi Abang lah yang teman, kan?
1: Begitu.
2: Kalau macam tu tak apa, Abang lanjut dulu, Abang sambung sa'i dulu. Nanti lepas selesai semua, Abang datang sini balik, jumpa dengan Dek Yuni, ya, tadi. Yuni dengan ibu untuk bawa balik ke hotel, eh?
1: Sekali lagi terima kasih, ya, Abang, atas bantuannya.
2: Tak apa, sama-sama, Dek. Abang jalan dulu, eh. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.

0: Yosof Ramli.
1: Ya Allah, tak sangka betul ya. Dekat tanah suci ni, dekat Mekah ni juga kita dapat jumpa ni. Ya, ni kenalkan. Ni kawan Ramli. Akam nama dia. Dia ni orang Brunei.
0: Assalamualaikum pakcik.
2: Waalaikumsalam. Senang dapat bertemu dengan kawannya Ramli ni. Ni namanya siapa ya?
1: Akam. Namanya Akam. Masa dekat kolej dulu, teman sekuliah, kawan satu kelas.
2: Ya, ya, ya. Senang dapat jumpa dengan anak Akam ni.
0: Alhamdulillah. Dia aku pun senang juga berjumpa sama kita. Dan Ramli ni sini pakcik. Baru ingat. Ramli, ni kenalkan. Ini biniku. Namanya Salmi.
1: Assalamualaikum Kak Salmi.
3: Waalaikumsalam Bang Ramli. Alhamdulillah dapat jumpa abang sama pakcik di sini.
0: Batah tadi dia jumpa tu ah. Dewa. Berapa orang sudah anakmu Ramli?
1: Kau ni kau. Gurau pula. Jangan katakan anak. Kau, aku ni kahwin pun belum. Isteri pun tak ada lagi.
0: Benar ke Jun ni? Dapalah. Ramli, aku doakan mudah-mudahan kau akan jumpa jodoh.
2: InsyaAllah.
3: Mudah-mudahan abang akan sempat jodoh. Dan kami doakan abang dapat jodoh di Makkah ni.
0: Benar tu.
1: InsyaAllah.
0: Amin.
1: Terima kasihlah. Sama-sama doakan

0: Yuni?
1: Yun?
0: Iya, Bu. Kenapa, Bu?
1: Kenapa akhir-akhir ini badan Ibu sering lemes, Nak? Kepala Ibu juga sering pusing.
0: Ibu harus makan yang banyak, Bu. Akhir-akhir ini Ibu makannya sedikit banget. Makanya badan Ibu jadi lemes.
1: Apa iya ya, Yun? Ibu kali ini kayaknya gak bisa ikut kamu tawaf. Ibu gak kuat, Nak. Badan Ibu lemes semua.
2: Gak apa-apa kok, Bu. Ibu istirahat aja ya. Yang penting kan Ibu udah melaksanakan semua syarat yang wajib. Ibu sudah haji. Kalau ini hanya tawaf sunnah, Bu. Yuni akan doakan Ibu di tempat-tempat yang mustajab supaya Ibu sehat, ya?
1: Iya, Nak. Doakan Ibu, ya.

0: Eh, Dek Yuni.
1: Eh, Bang Ramli. Assalamualaikum, Bang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Eh, Yuni sorang-sorang je. Mana ibu? Ibu tak ikut?
1: Ibu masih kurang sehat, Bang. Badannya lemes katanya.
0: Oh, tak apalah kalau macam tu kan. Bagilah ibu rehat dulu. Dan kita pun dah selesai tunaikan haji semua. Mm-mm. Yang ni kita nak tambah ni tawaf sunnah kan. Bolehlah kita buat. Kebetulan ayah abang pun hari ni rehat. Katanya penat kan. Dah wukuf, dah lempar jamrah hari tu. Penat dia nak rehat ke hotel.
1: Iya ya bang. Mungkin karena orang tua kita sudah usia lanjut. Mm-mm. Jadi fisiknya agak lemah.
0: Itulah. Kalau macam tu, jom kita tawaf dulu. Abang teman Yuni, jom sama-sama.
1: Ayo bang. Tapi bang, karena kita bukan muhrim, jadi kita harus berjauhan.
0: Minta maaf. Yuni belum ada suami? Belum kahwin?
1: Belum bang. Belum ketemu jodohnya.
0: Sama lah. InsyaAllah kita doakan ada jodohnya tu nanti kan. Abang pun sendiri juga belum kahwin lagi, belum jodoh lagi. Jadi sama-samalah kita ni masih sendiri orang kata.
1: Iya bang.

0: Alhamdulillah, ya Allah, dapat juga aku cium Kaabah tadi. Ya Allah, akhirnya aku bisa mencium Kaabah. Terima kasih, ya Allah.
1: Ya Allah, kenapa jantung aku ni berdebar-debar? Dia nampak adik Yuni tadi macam aku dah jatuh hati pula pada dia. Dia ke jodoh aku?
2: Kenapa jantungku berdebar-debar ya melihat Bang Ramli? Ada apa ini? Kok ada yang berbeda saat menatap wajah Bang Ramli?
1: Dek Yuni?
2: Iya, Bang Ramli.
1: Sudih tak?
2: Sudih apa, Bang?
1: Sudih tak Yuni untuk jadi isteri abang?
2: Hah? Gimana, Bang? Maaf, Yuni enggak paham.
1: Betul, Yuni. Abang nak melamar Yuni untuk jadi isteri abang.
2: Apa? Abang ingin melamar Yuni? Abang yakin memilih Yuni jadi isteri abang?
1: Ya, Yuni. InsyaAllah abang yakin. Di depan Kaabah ni, Allah dah memberi petunjuk pada abang. Dan kalau itulah yang diberikan, Yuni adalah jodoh. Abang percaya benda tu, Yuni?
2: Masya Allah. Yuni pun sebenarnya merasakan hal yang sama, Bang.
1: Jadi, Yuni bersedia nak jadi isteri abang?
2: Ya, Bang. Yuni bersedia menjadi isteri abang.
1: Ya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih, ya Allah. Kau pertemukan aku dengan jodohku di tempat suci-Mu ini, ya Allah. Di depan Kaabah ini. Alhamdulillah.

0: Kalau begitu, Ramli, akad nikah sajalah dekat kota Mekah ni. Di hadapan Kaabah ni, Ramli.
1: Tapi ya, siapa pula jadi wali si?

0: Alhamdulillah, akhirnya berjumpa jodoh muharam ni.
1: Alhamdulillah kam, Allah dah temukan aku dengan you ni di tempat suci ni, ya Allah. Tapi kam, aku nak minta tolong, boleh tak kau jadi saksi pernikahan aku nanti?
0: Eh, boleh. Apa pulang dah boleh. InsyaAllah, insyaAllah boleh. Eh, benar juga. Bukan bah, calon bini mu ni orang mana kan Ramli? Orang Malaysia kah? Atau orang Brunei macam aku?
1: Semua salah jawapan kau tu kam.
0: Eh, salah. Jadinya orang mana?
1: Okay, aku bagi tahu kau kam. Orang Indonesia.
0: Hah? Orang Indonesia? Ya. Alhamdulillah. Dapat. Ah, Ramli, masih negara serumpun tu. Alhamdulillah, kau ditemukan jodoh oleh Allah depan Kaabah. Semoga kamu sudah menikah nanti jadi keluarga sakinah, mawadah, warahmah.
1: Amin. Amin ya Rabbal Alamin.
0: Amin.

0: Assalamualaikum bapak-bapak, ibu-ibu. Sepertinya akad nikah sudah bisa kita laksanakan. Calon pengantin pria Nak Ramli dari Malaysia dan calon pengantin wanita Nak Yuni dari Indonesia serta saksi Nak Ahkam dari Brunei sudah hadir semuanya. Ini suatu peristiwa yang luar biasa, menikah di depan Ka'bah yang dihadiri oleh tiga negara serumpun. Bagaimana Nak Ramli? Sudah siap?
1: InsyaAllah, saya siap Pak Ustaz.
0: Baik, kita mulai ya. Wahai Ramli bin Abdullah.
1: Saya
0: nikahkan Yuni binti Almarhum Ibrahim dengan mas kawin seperangkat alat solat dibayar tunai.
1: Saya terima nikahnya Yuni binti Almarhum Ibrahim dengan mas kawin seperangkat alat solat dibayar tunai.
0: Bagaimana sah? Selamat kepada Ramli dan Yuni sudah menjadi sepasang suami istri. Semoga sakinah, mawadah, warahmah. Amin.
2: Tahniah Ramli, tahniah.
3: Terima kasih. Alhamdulillah, akad nikah berjalan lancar. Ibu, terima kasih Ibu sudah merestui pernikahan Yuni dan Bang Ramli. Iya Nak, Ibu bahagia sudah dapat melaksanakan pernikahanmu bersamaan dengan Hari Raya Idul Adha ini Nak.
4: Rasanya ibu udah enggak kuat lagi Nak untuk pulang ke tanah air.
3: Ibu jangan berkata seperti itu. Ibu harus pulang bersama Yuni ke Indonesia, Bu.
4: Yuni sekarang sudah tenang, Nak. Kamu sudah menikah dengan laki-laki yang sangat baik, bijaksana dan penyayang. Ibu sangat bahagia, Nak. Ramli.
1: Ya, Bu.
4: Ibu sudah enggak kuat lagi, Ramli.
1: Ibu
4: titipkan Yuni kepadamu ya Nak. Ibu percayakan anak ibu satu-satunya ini kepadamu Ramli.
1: InsyaAllah Bu, sebagai seorang suami saya akan tunaikan kewajipan saya untuk menjaga dan menyayangi Yuni Bu.

0: Alhamdulillah. Ini ibu bisa pergi dengan tenang. La ilah illallah.
1: Ibu, ibu jangan tinggalin Yuni, ibu. Bangun, mau bangun. Ibu.
2: Sabar Yuni.
1: Ibu.
2: Innalillah wa inna ilaihi rajiun. Ibu dah tak ada Yuni. Ibu dah meninggal. Alhamdulillah dalam keadaan khusnul khotimah. Ibu dah selesaikan ibadah hajinya ini.
1: Apa? Ibu gak bisa lagi ikut kita pulang, Pak. Ibu akan dimakamkan di sini. Yuni gak bisa ketemu ibu lagi, Pak.
2: Sabar, sayang. Sabar. Ibu memang kita akan kebumikan di sini. Yuni kena ikhlaskan pemergian ibu ni. Sabar. Istighfar. Sekarang abang akan selalu ada di samping Yuni ya. Ingat tu. Alhamdulillah, ibu dah saksikan ikatan suci kita berdua ni.
1: Ya abang. Yuni percaya ketulusan cinta abang pada Yuni.
2: Allah, doakan sama-sama. Semoga ibu ditempatkan di syurga Firdaus yang indah.
1: Amin.

0: Demikian tadi berakhirnya drama Tiga Serumpun yang dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, Radio Televisi Malaysia, dan Radio Televisi Brunei berjudul Kulamar Engkau di Depan Ka'bah, dan telah diperankan oleh Nazri Fahmi sebagai Ayah, QM sebagai Ramli, Aisyah Jali Idris sebagai Yuni, Ibu Yoyo diperankan oleh Dewi Agustina, Ahkam diperankan oleh Neldi, Salmi diperankan oleh Dayangku Rahma, dan Sahru sebagai Ustadz. Teknik dan montase Berlian Herlambang. Naskah dan sutradara Estu Irena.
1: Sembilan 1,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

91.7 FM dari Prompe Bengkulu. Hadi sana, apa kabarnya? Dan selamat datang di Brando Malam kali ini dengan saya Donga Kamal yang bakal ngawannya di sana sampai jam 00 waktu Indonesia Barat atau sampai jam 12 malam kali di sana. Di malam hari ini kita ada di acara Minang Maimbau. Jadi jo adik sana sagalo, adik sana sadonyo, janganlah sampai terlewat kan. Request-request lagu gitu, lagu Minang, lagu cintaan gitu kok. Jadi bagi adik sana, apa-apa udah uni kan, kesadonya lah. Jadi bagi adik sana yang lagi nak request, langsung aja bisa hubungi line interaktif kami di Prompe kok. Kalau teleponnya di nomor 0736-7321994. Atau lewat WA bisa juga di 0811-7816544. Jadi langsung aja hubungi line interaktif Prompe Bengkulu. Ada di sana sadonyo. Dan untuk pembuka ego yo, saya putarkan dulu satu lagu. Apa di sana langsung tak request juga. Boleh juga di sana. Iko langsung aja saya putarkan tulis di sana sadonyo untuk menghibur malam Iko. Seluang Minang klasik dari Rato Sianok.

7 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Di sana, Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno atau UINFAS Bengkulu berencana membuka program studi atau prodi psikologi sebagai langkah strategis kampus dalam memperluas layanan pendidikan tinggi sesuai kebutuhan masyarakat. Hal itu juga disampaikan Rektor UINFAS Bengkulu Dr. Kiai Haji Khairuddin didampingi jajaran dalam diskusi bersama anggota DPD RI atau MPR RI Destita Khairilisani. Rektor mengatakan pengembangan kampus membutuhkan kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk para wakil rakyat untuk mempercepat proses yang dimaksud. Dukungan tersebut penting untuk mempercepat pengembangan UINFAS sebagai perguruan tinggi negeri Islam di Bengkulu. Informasi selanjutnya, di sana Satuan Polisi Pamung Praja atau Satpol PP Kota Bengkulu terus memperkuat upaya pembinaan terhadap pelajar melalui pendekatan edukatif dan persuasif. Salah satunya dilakukan melalui program Satpol PP Goes to School atau SGS yang kali itu menyambangi SMK N2 Kota Bengkulu, Kelurahan Padang Harapan pada Jumat pagi. Dalam kegiatan tersebut, Kepala Satpol PP Kota Bengkulu, Sahat Maruli Tua Situmorang, hadir sebagai narasumber dalam kegiatan IMTAK yang diikuti para pelajar SMK N2. Dan dia pun didampingi PLT Kasih Penyidikan Tazak Krisno, serta para anggota prabawa yang bertugas di lingkungan SMK N2. Program SGS mengusung tagline Satpol PP Kota Bengkulu, Sahabat Pelajar. Tagline tersebut menjadi penegasan bahwa keberadaan Satpol PP di lingkungan sekolah tidak cuma berkaitan dengan penertiban, tetapi juga memberikan edukasi dan pembinaan agar pelajar memahami pentingnya disiplin serta menjaga diri dari berbagai pengaruh negatif. Untuk informasi selengkapnya, di sana bisa langsung aja baca ke laman rri.co.id dan jangan lupa juga untuk download RRI Digital. Dan di sana requestan masih saya buka sampai jam 11, masih ada 2 jam ikut di sana, jangan sampai terlewat di malam Sabtu iko. Karena kita di acara Minang Maimbau, tetap bersama kami di RRI Prompet Bengkulu 91,7 FM. Prompet FM.
1: Prompet FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

0: Inda namung kuat dolo ke fun ma.
1: Apa tuh?
0: Ke fun dong.
1: Eja mengarah aja lah yuang.
2: Beda, awak kehilangan.
0: Kehilangan apa dia?
2: Kehilangan pacar awak.
0: Pas mana nya? Aja kehilangan bini. Sikal aja bimbing ah, orang kami jangan lepaskan tangan aja.
3: Berendo malam, Rompat RRI Bengkulu.

Halo, assalamualaikum, dengan siapa di mana? Oh, ya dong ah. Apa kabar dong ah? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat juga dong ah. Lagi ngapain sekarang dong ah? Oh, sambil santai dong ya. Dong aku aslinya orang mana kok dong? Oh Jawa, oh wajar dong aku. Kemarin iko yo gabungan di Campur Sari itu pasnya nanyo Donga Bagas yo. Kan kalau Donga Bagas cocok tuh masuk tuh dong. Iya kalau Bagas orang Jawa. Kalau saya orang Bengkulu kalau Donga. Bahasa Minangnya juga yo seadonya lah. Sampai dong ya. Pengen request lagu apa dong ya malam ini? Ayam dan Lape bisa lah. Untuk dong kita bisa kan galo dong. Untuk dong kita bisa kan galo. Ada salam-salam juga dah dong ya. Amin. Ikulah barusan masuk juga ke WA dari Donga Riko. Lagi barengan juga atau lah janjian gue dong. Oke dong ya, terima kasih dong ya udah gabungan dong ya. Setelah satu lagu ini kelak. Iya, siap. Amin. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dong Ayanto dari Bengkulu Tengah yang udah request dari sana, yang udah gabungan, dan juga salam-salamnya tadi untuk adik sana segala ya. Dan Niko lo masuk juga requestan dari Donga Riko lewat WA kok di sana. Riko tanda patah hadir di acara Minang Maimbau. Apa kabar ko Donga Riko? Semoga Donga Riko selalu dalam keadaan sehat lah yo. Niko kalau misalkan adik sana terdengar agak berisik, agak rame kok suaranya. Memang kalau di studio sebelah lagi ada lagi rame ya di sana, lagi live. Jadi wajar lah kalau agak berisik, suaranya agak rame-rame suara orang tuh kan. Donga Riko kok tadi semoga selalu terkabar sehat dong ayo. Donga Riko request lagu Wilia Virgo, Samo-samo Malu. Dan salamnya untuk Ayah Puput, Donga Yanto di Benteng. Nah itu tadi baru juga kirim salam juga untuk Donga Riko. Dan juga salamnya selanjutnya untuk Amza Yusuf di Jambi, Uda Edi dan Upi mulai kasadonya jela. Oke, terima kasih Donga Riko dan Donga Yanto yang ada di Benteng tadi. Setelah satu lagu itu selesai, bakal langsung kita putarkan adik sana ya, sambil nunggu adik sana yang lainnya berkabar lagi nak request juga. Tetap bersama kami di RRI Perompet Bungkulu 91.7 FM.

Oke, di sana karena belum ada masuk requestan dari yang lain, nih kalau ada masuk dua requestan langsung aja kita putar ya. Jadi bagi di sana harap bersabar kalau lagi nelpon atau masuk request, kita dengarkan dulu sampai habis requestan dari Dong Ayanto, Ayam dan Lape.

Ya, itu dia di sana satu lagu dari 10 to 5 AM dan Lape yang menghibur kita hingga pukul 21 lewat 22 waktu Indonesia Barat. Requestan dari Dongayanto yang ada di Bengkulu Tengah. Dan selanjutnya kita bakal putarkan requestan dari Dongariko, Sama-sama Malu, Wilia Virgo.

0: Halo, assalamualaikum, dengan siapa di mana?
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Apa kabar Pak Yusuf?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah ya. Baik.
1: Ada apa lagu nih? Lagu Minang kan, acara Minang Maimbau.
0: Iya, betul sekali. Lagi di acara Minang Maimbau. Tadi Lado masuk duo requestan sih yang Lanai.
1: Kalau lagunya ini ya udah.
0: Apa tuh udah?
1: Ini udah Kamal kan?
0: Iya, indak salah lagi tuh dah.
1: Indak salah lagi, udah sama lagunya. Sekali pandang menjadi sayang udah.
0: Sekali pandang menjadi sayang.
1: Iya udah.
0: Oke.
1: Ada udah.
0: Oh sorry sorry, gue udah lagi batuk udah. Aduh dah, Iko ada salam-salam juga dah.
1: Salam-salamnya di sana. Untungnya udah sama, salamnya malam, salamnya Bakar Rajo.
0: Terima kasih.
1: Untungnya Umi Mama Dadang, salamnya malam. Untungnya udah Riko, selamat malam. Untungnya Ayah Puput juga, selamat malam, selamat istirahat, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Lagunya ada Bang Uda Kamal.
0: Ada dah.
1: Untungnya udah sama, selamat malam, selamat Bakar Rajo. Nang kete edak disebut namo, nang gadang dapat imbon gala. Terima kasih banyak. Udah, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih. Udah gitu atau apa Yusuf kita yang ada di Jambi. Ngapo saya manggilnya apa di sana, karena teraso di telingo gitu gua kan. Kalau suaranya kok agak berek, ras-rasu cak bapak gitu kan. Karena saya sendiri juga masih muda gua di sana. Jadi wajar lah ya saya manggilnya apa Yusuf. Dan Iko apa Yusuf, karena belum ada requestan dari adik sana sadonyo yang lain ya kan, langsung aja kita putarkan Sekali Pandang Menjadi Sayang.

0: Oi, cu.
1: Hah, apa?
0: Cerah nih anjak yang buku tuh. Banyak hasil tangkau anak ini kok.
1: Bukan banyak lagi, Ci. Saya dapat iu. Iu koboy.
0: Lah, bukannya nakau iu tidak boleh, cu. Kan iu lampir punah gini kok.
1: Alah, saya kan cuma ngambil siripnya aja, Ci. Lah saya balikkan lagi nyo ke laut, lah saya ambil siripnya.
0: Sama aja, gaek. Ambil siripnya. Terus lepas lagi ke laut.
1: Nah,
0: mana pacaknya berenang lagi, cu.
1: Hanya masih hidup.
0: Kalau nyo tidak punya sirip, tidak lama mati tenggelam juga iu tu.
1: Ai, biarlah pula, Ci. Ngapu si bu nian ke iu ko. Nang penting, saya dapat piti.
0: Karena iu ko beda ke ikan lain, cu.
1: Ngapu bedanya?
0: Ikan lain sekali bertelur, dapat anak sampai ratusan ribu jumlahnya. Iu ko cuma bisa punya anak kurang dari 100 dalam setahun. Nah, kalau terus diburu, iu ko bakal punah. Apa dampaknya, cubo?
1: Ah, apa kira-kira?
0: Iu tu predator paling hati di lautan, goh.
1: Ah,
0: kalau nyabis, keseimbangan ekosistem laut juga bakal diganggu. Kolaps lah laut kita.
1: Oh, alangkah ngerinya kalau laut kau kolaps. Kemana lagi saya cari piti?
0: Nah, itu, cu.
1: Ya udahlah kalau cek itu. Besok-besok saya nangkuk ikan kada aja lah.

107.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: 4 FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu. Kabar kita.
1: Di sana pemerintah Kota Bengkulu menggelar lomba kebersihan kantor antar perangkat daerah dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. Lomba tersebut diikuti seluruh organisasi perangkat daerah serta kecamatan di lingkungan Pemkot Bengkulu. Kompetisi itu tidak cuma menjadi bagian dari rangkaian peringatan kemerdekaan, tetapi juga mendorong setiap instansi menciptakan lingkungan kerja yang bersih, sehat, nyaman, dan juga tertata. Tahapan penilaian lapangan dijadwalkan berlangsung pada 10 hingga 12 Agustus 2026. Tim penilai akan mendatangi langsung kantor-kantor perangkat daerah dan kecamatan untuk nengok langsung kondisi lingkungan sekaligus menilai penerapan kebersihan di masing-masing instansi. Informasi selanjutnya di sana, menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 sekaligus memperingati Hari Kesatuan Gerak Bayangkari atau HKGB ke-74 tahun 2026, Polres Lebong bersama pengurus cabang Bayangkari Lebong menggelar kegiatan sosial bersama anak-anak panti asuhan. Kegiatan bertema Polres Lebong dan Bayangkari Cabang Lebong bersama panti asuhan memeriahkan kemerdekaan RI ke-81 yang berlangsung di halaman Apel Polres Lebong. Kegiatan diawali dengan senam bersama anak-anak panti asuhan, suasana kemudian dilanjutkan dengan sarapan bersama yang menyajikan berbagai jajanan tradisional. Kapolres Lebong AKBP Agung Ramadhani hadir bersama Ketua Bayangkari Cabang Lebong Nyonya Lady Agung, jajaran pejabat utama atau PJU Polres Lebong serta pengurus Bayangkari Cabang Lebong. Keceriaan anak-anak semakin tampak saat kegiatan dilanjutkan dengan berbagai perlombaan khas perayaan kemerdekaan. Sejumlah lomba yang digelar antara lain makan kerupuk, tarik tambang, lari karung, dan juga balap bakia. Untuk informasi selengkapnya di sana bisa baca ke laman rri.co.id dan jangan lupa juga untuk download RRI Digital. Nantikan kabar kita selanjutnya pukul 23 waktu Indonesia Barat dan requestan juga bakal kami tutup kelak jam 11 malam di sana. Jadi masih ada sekitar 1 jam bagi di sana segala yang lagi ndak requestan di Minang Maimbau malam itu.
0: Pro 4 FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
1: Dunia buliah, akhirat dape. Sinan merdeka mengkonyo panuah.
0: Artinya, dunia boleh, akhirat dapat. Di sana makna merdeka penuh. Dengan menjalankan adat, orang akan mendapatkan kebahagiaan dunia maupun akhirat.
2: Berendo Malam, Rompat RRI Bengkulu.

7.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Smart FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu. Kabar kita.
1: Di sana Badan atau Balai Pengawas Obat dan Makanan BPOM di Bengkulu bersama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPMPTSP Kabupaten Bengkulu Tengah memperpanjang perjanjian kerjasama penyelenggaraan layanan BPOM di Mall Pelayanan Publik atau MPP Kabupaten Bengkulu Tengah. Kerjasama tersebut bertujuan untuk memperkuat akses layanan BPOM bagi masyarakat dan pelaku usaha. Penandatanganan PKS dilakukan oleh Kepala Balai POM di Bengkulu, Kodon Tarigan, bersama Kepala DPMPTSP Kabupaten Bengkulu Tengah, Fajrul Rizki. Kegiatan itu juga disaksikan jajaran dari kedua instansi sebagai bentuk komitmen melanjutkan sinergi pelayanan publik. Informasi selanjutnya, di sana sebanyak 70 orang lansia di Kota Bengkulu dibekali kemampuan memilah informasi agar tidak mudah terjerat bujuk rayu berita bohong di media sosial. Langkah preventif ini mewujudkan melalui pelatihan literasi digital sekolah lansia yang dirancang khusus untuk meningkatkan kewaspadaan para lansia. Peserta tampak antusias mengikuti perhelatan ke-9 sekolah Lansia Merah Putih di gedung PNPM Pepabri Kelurahan Lingkar Barat pada Jumat 7 Agustus 2026. Program edukatif Iko di terselenggara berkat kolaborasi strategis antara DP3A P2KB Kota Bengkulu dengan Masyarakat Anti Fitnah Indonesia atau Mafindo Wilayah Bengkulu. Dan Koordinator Wilayah Mafindo Bengkulu, Vanika Toyib, memaparkan betapa pentingnya gawai sebagai sarana silaturahmi sekaligus pemenuh kebutuhan informasi kesehatan bagi para lansia. Untuk informasi selengkapnya, di sana bisa baca di laman rri.co.id dan jangan lupa juga untuk download RRI Digital. Dan di sana informasi tadi juga jadi kabar kita terakhir di hari Iko, tapi siaran masih tetap berlanjut sampai pukul 00 waktu Indonesia Barat kelak di sana. Dan menutup juga sesi request. Tetap bersama kami di RRI Prompek Bengkulu 91,7 FM Suara Budaya Bengkulu.

107.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
1: Adat nan babuhua sinta, indak babuhua mati.
0: Artinya, adat merupakan simpul hidup, bukan simpul mati. Adat budaya Minang bukanlah dogma yang harus diterima dan tak boleh dibantah, melainkan bersifat terbuka dan siap menerima masukan yang baik dari luar.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
1: Adat Taluak timbunan kapa, adat Gunuang timbunan kabui, adat Buki timbunan angin, adat pemimpin tahan upe.
0: Artinya, adat Teluk timbunan kapal, adat Gunung timbunan kabut, adat Bukit timbunan angin, adat pemimpin tahan umpatan. Pemimpin harus menyadari bahwa dirinya sebagai tempat berkeluh kesah, mengadu, dan mesti sabar.
2: Rendo Malam, Rompat RRI Bengkulu.

0: mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
1: Adat diisi, limbago dituang, tandua ditanam, dagiang dilapah.
0: Artinya, adat diisi, lembaga dituang, tanduk ditanam, daging dihampar. Gambaran dari sikap saling menyesuaikan antara peraturan

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
1: Di mano bumi dipijak, di sinan langit dijunjung. Di mano semua dikali, di sinan aya disawa.
0: Artinya, di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung. Di mana sumur digali, di situ air di

Krisana dan sahabat budaya dimanapun Anda berada, dengan ini selesailah sudah tugas-tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini. Saya Kamal dan segenap kru yang bertugas pada hari ini mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkulu Program 4.

Selamat pagi, selamat berada dimanapun Anda berada, bahkan di mana saja siaran kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkulu, program 4 mengudara melalui FM 91,7 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran untuk sepanjang hari ini, edisi Sabtu 8 Agustus 2026. Sahabat budaya, selamat mengikuti acara kami, program informasi dan juga hiburan untuk sepanjang hari ini. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Brondo Pagi, Rompat RRI Bengkulu. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, "Janganlah engkau mengucapkan perkataan yang engkau sendiri tak suka mendengarnya jika orang lain mengucapkannya kepadamu."

0: penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK di Kota Bengkulu kembali menjadi perhatian publik. Jumat sore 7 Agustus 2026, rumah yang diduga ditempati oleh Sekretaris DPRD Kota Bengkulu, Sofianto Soni, di RT 18 RW 02, Kelurahan Penurunan, Kecamatan Ratu Samban, diduga digeledah tim penyidik KPK. Dari pantauan RRI, penggeledahan ini berlangsung kisaran jam 17 waktu Indonesia Barat sampai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Hingga Jumat malam, aktivitas sejumlah petugas yang diduga merupakan penyidik KPK itu masih terlihat di dalam rumah tersebut. Di bagian depan rumah, sejumlah aparat kepolisian tampak berjaga. Pengamanan dilakukan selama proses penggeledahan berlangsung. Perhatian warga dan juga awak media pun semakin tertuju ketika sejumlah barang terlihat dibawa keluar dari rumah. 3 koper bersama beberapa barang lainnya kemudian dimasukkan ke dalam 2 kendaraan yang diduga merupakan kendaraan operasional KPK. Rombongan penyidik selanjutnya meninggalkan lokasi tanpa memberikan keterangan kepada awak media dan belum diketahui secara pasti isi 3 koper maupun jenis barang yang diamankan dalam penggeledahan tersebut. Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi terkait tujuan dan juga hasil penggeledahan rumah Sofianto Soni, termasuk apakah penggeledahan ini berkaitan dengan perkara tertentu yang sedang ditangani oleh KPK. Demikian kabar kita kali ini di sana, lanjut baca di laman rri.co.id, juga jangan lupa untuk download RRI Digital.
1: Prompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

0: Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.
1: Intermezzo.
2: Acep.
3: Ya, ucup lagi.
2: Bosan gak nih tebak-tebakan terus?
3: Ya udah deh, tebakannya apa lagi, Cup?
2: Oke. Perbedaan Bali sama Lombok apa?
3: Kalau di Bali banyak bule, kalau di Lombok bulenya sedikit. Bener gak?
2: Salah. Jawabannya, kalau di Bali pasti ada Lombok. Di Lombok belum tentu ada Bali.
1: Intermezzo.